0: Salah satu yang dilakukan adalah proyek pembangunan distrik khusus bernama Centennial Yards atau yang dikenal dengan nama The Gulch. Presiden proyek Centennial Yards, Brian McGowan, menjelaskan ini akan menjadi proyek bersejarah karena lokasinya berada di titik 0 km.
1: Risti Rustarto.

0: Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau PKP menyerahkan 10 ekor sapi dan 2 ekor kambing di peringatan Hari Raya Idul Adha di Rusunawa KS Tubun Jakarta Pusat Kamis kemarin. Selengkapnya ada Zahrotin Aljana.
1: Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP menggelar peringatan Hari Raya Idul Adha bersama warga penghuni Rusunawa KS Tubun Jakarta Pusat sore kemarin. Dalam kegiatan tersebut, Kementerian PKP menyerahkan 10 ekor sapi dan 2 ekor kambing untuk dikurbankan. Salah satu sapi yang disiapkan memiliki bobot mencapai 1,1 ton, sementara 9 sapi lainnya berbobot antara 400 hingga 500 kg. Selain dibagikan kepada warga Rusunawa KS Tubun, hewan kurban tersebut juga disalurkan ke sejumlah kawasan permukiman lainnya di Jakarta. Menteri PKP Marwarar Sirait mengatakan, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga kepedulian sosial, sekaligus mempererat hubungan dengan masyarakat.
2: Jadi, saya rasa bukan sesuatu yang baru buat kami, dan konsisten aja untuk berbuat yang baik, ya. Dan saya senang karena siapkan juga, mungkin tahun lalu kita belum sempat siapkan begini ya, buat warga begini ya, baru sekarang ya, jadi ada peningkatan ya, saya pikir dari tahun ke tahun kita belajar bisa lebih baik lagi.
1: Sementara itu, salah satu penghuni Rusunawa KS Tubun bernama Rina mengaku senang, karena tahun ini seluruh penghuni rusun bisa merasakan pembagian daging kurban secara merata. Menurutnya, selama 7 tahun Rusunawa KS Tubun berdiri, baru kali ini seluruh penghuni mendapatkan pembagian daging kurban secara merata.
3: Tapi senang aja, jadi sebagai warga Rusunawa juga kayak kita ngerasain semuanya gitu, kalau kita alhamdulillah bisa ngerasain dapat gitu. Cuman kan kalau ada yang pintu lain yang gak ngedapetin kan gimana gitu. Cuman dengan adanya dari program ini gitu kan, ada kegiatan ini, ya setiap hunian bisa ngerasain daging kurban kayak gitu.
1: Dalam kesempatan tersebut, Menteri PKP Marwarar Sirait juga menerima sejumlah keluhan warga, mulai dari persoalan air bersih hingga fasilitas olahraga anak-anak di kawasan rusun. Ia mengatakan pemerintah akan segera melakukan perbaikan fasilitas yang rusak, termasuk lapangan futsal dan sarana pendukung lainnya. Kegiatan peringatan Idul Adha ini juga diisi dengan tausiah bersama Ustadz Maulana sebelum pembagian daging kurban kepada warga penghuni Rusunawa KS Tubun. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi lain, kali ini kepolisian daerah Jawa Tengah memastikan isu teror pocong begal yang ramai beredar di media sosial merupakan informasi hoax atau misinformasi. Hal tersebut diduga sengaja disebarkan untuk menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Luki Setiawan menyampaikan infonya.
4: Jadi saat ini Polda Jateng tidak tinggal diam. Kita telah memerintahkan ke Polres Jajaran.
5: Kepit Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Artanto mengatakan pihaknya telah melakukan patroli cyber, investigasi serta pengecekan langsung di sejumlah wilayah yang disebutkan dalam narasi video viral mengenai teror pocong begal. Hasil patroli cyber dan pengecekan lapangan menunjukkan adanya indikasi penggunaan ulang video ataupun foto yang sama dengan mengganti narasi lokasi kejadian agar terlihat seolah-olah terjadi di berbagai daerah. Menurutnya, konten yang beredar di media sosial menyebutkan kejadian terjadi di sejumlah wilayah seperti Grobogan, Kendal, Magelang, Cilacap, hingga Purbalingga. Namun setelah dilakukan pengecekan, kondisi wilayah yang disebutkan dalam video tersebut dipastikan aman dan kondusif. Meski dipastikan hoax, Polda Jawa Tengah tetap meningkatkan patroli malam hari di wilayah rawan, terutama di kawasan pemukiman, jalan sepi, dan lokasi minim penerangan sebagai langkah antisipasi gangguan keamanan. Selain itu, Direktorat Cyber Polda Jawa Tengah juga telah menelusuri akun-akun yang diduga menjadi penyebar utama konten hoax tersebut.
4: Kemudian di sini para Babin Kaptimas telah dikerahkan untuk memberikan edukasi kepada warga secara langsung agar warga tidak panik dan tidak mudah terprovokasi oleh mistis yang tidak logis. Kemudian tim Cyber Polda Jawa Tengah sedang melacak akun-akun utama penyebar pertama konten hoax tersebut. Jika ditemukan adanya unsur kesengajaan, untuk menyebarkan teror psikologis atau keonaran di tengah masyarakat, kepolisian akan menindak tegas sesuai dengan undang-undang ITE yang berlaku.
5: Sementara itu, Polres Purbalingga juga memastikan video dan foto teror pocong yang dinarasikan terjadi di wilayah Purbalingga merupakan hasil rekayasa. Wakapolres Purbalingga Kombes Kompol Agus Amjad Purnomo dikonfirmasi terpisah juga mengatakan polisi telah melakukan penelusuran dan berhasil mengidentifikasi salah satu pembuat konten tersebut. Ia menyebut isu serupa juga sempat muncul di daerah lain di Jawa Tengah. Karena itu, masyarakat diminta tidak mudah percaya maupun menyebarkan ulang informasi.

0: foto rumah dari tetangganya, kemudian diedit, kemudian kita sudah sampaikan pada orang tua dari anak tersebut untuk meminta maaf kepada tetangganya yang rumahnya diedit ada pocong. Jadi ini memang sedang ramai, tidak hanya di Purbalingga, di beberapa tempat, di Kudus, terakhir juga ada. Kan, tapi ini sudah kami sampaikan adalah hoax karena keisengan anak-anak.
1: Untuk menjaga situasi Kamtibmas tetap kondusif, Polda Jawa Tengah juga mengerahkan para pemimpin Kamtibmas memberikan edukasi langsung kepada warga agar tidak terprovokasi isu mistis yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Selain menghimbau masyarakat lebih bijak menggunakan media sosial, polisi juga mengajak warga kembali mengaktifkan ronda malam sebagai bentuk kepedulian terhadap keamanan lingkungan. Jika menemui sesuatu yang mencurigakan, masyarakat dapat melapor melalui layanan call center 110 milik Polri. Lukis telah melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kota Bekasi mengalokasikan anggaran sebesar 300 miliar untuk perbaikan dan pembangunan jalan terutama di tahun 2026. Selengkapnya disampaikan oleh Leni Kurniawati.
3: Tahun ini sekitar 300 miliar tersebar ya. Kita memang namanya sudah mulai dari awal tahun ya. Kita sekarang saat ini sudah mulai persiapan untuk usulan 2023.
4: Pemerintah daerah Kota Bekasi mengalokasikan anggaran sebesar 300 miliar pada tahun 2026 ini untuk perbaikan dan pembangunan jalan di Kota Bekasi. Menurut Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air DBMSDA Kota Bekasi, Idi Susanto menjelaskan perbaikan jalan atau pembangunan jalan tersebar di seluruh titik di Kota Bekasi. Ia juga menjelaskan dengan anggaran tersebut sejumlah jalan sudah diperbaiki maupun dibangun sejak awal tahun 2026 serta masih dipergunakan untuk memperbaiki jalan di Kota Bekasi hingga akhir tahun 2026 mendatang.
3: Sudah mulai dari awal tahun ya. Kita sekarang saat ini sudah mulai persiapan untuk usulan 2023 penajaman. Karena kan memang awal ini pengennya juga sesuai jadwal ya. Jadi biar kayak kemarin kita di Januari udah keluar SPK itu kan masyarakat bisa memanfaatnya lebih cepat nih. Nah, makanya kita APBD kita mulai maju dan tahun depan kita rencananya juga Desember sudah lelang, Januari sudah mulai bekerja.
4: Seorang warga Kota Bekasi bernama Ahmad mengapresiasi pemerintah Kota Bekasi yang cukup masif dalam membangun atau memperbaiki jalan, sehingga sejumlah jalan sudah terlihat mulus dan bisa dinikmati masyarakat. Namun demikian, ia berharap pemerintah Kota Bekasi kedepannya bisa lebih giat dalam memperbaiki atau membangun jalan di Kota Bekasi, pasalnya ia melihat masih ada sejumlah jalan yang masih rusak dan perlu diperbaiki guna menjamin keselamatan pengguna jalan.
5: Kalau di Kota Bekasi sendiri, untuk pengerjaan jalannya sih lumayan pasif ya mbak, namun masih ada beberapa gitu yang terlihat banyak lubang karena mungkin cuaca ya, itu perlu juga perhatian dari pihak pemerintah untuk diperbaiki lagi agar tidak ada warga yang celaka karena jalan berlubang. Selain itu juga saya juga melihatnya di lingkungan-lingkungan warga juga sudah banyak yang diperbaiki jalan-jalan tersebut. Kalau menurut saya saat ini sudah cukup lumayan baik sih mbak, perbaikan jalannya hanya tinggal beberapa aja yang perlu diperhatian gitu.
4: Selain melakukan perbaikan dan pembangunan jalan di tahun 2026, pemerintah Kota Bekasi tengah mempersiapkan program perbaikan dan pembangunan jalan untuk tahun 2027 mendatang. Sehingga di awal tahun bisa langsung dikerjakan dan juga bisa dirasakan dengan cepat manfaatnya untuk masyarakat Kota Bekasi. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar dan pemirsa, pemerintah telah menyiapkan berbagai paket stimulus ekonomi untuk semester 2 tahun 2026. Stimulus tersebut diharapkan bisa memberi dampak besar dalam pertumbuhan ekonomi di masyarakat. Selengkapnya kami hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan rekan saya Joshua Sihombing.
6: Laporan khusus.
7: Kita bahas terkait dengan fasilitas yang disiapkan untuk semester 2 yang
8: Menteri

0: Orator Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah telah mempersiapkan sejumlah paket stimulus ekonomi untuk semester 2 tahun 2026. Hal itu diungkapkan Erlangga saat ditemui wartawan usai menggelar rapat koordinasi terbatas Rakortas di kantor Kemenko Perekonomian Jakarta Selasa kemarin. Menko Perekonomian menyebut bahwa paket stimulus ekonomi semester 2 ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat. Erlangga menyebut, dari total stimulus yang disiapkan mencapai 7,8 triliun rupiah akan difokuskan salah satunya pada sektor transportasi saat momen libur nasional.
1: Untuk liburan sekolah disiapkan anggaran sebesar 190 miliar, penerima manfaatnya sebesar 3.074.889 orang. Sedangkan ini nanti disiapkan juga untuk Nataru, kita sudah persiapkan anggarannya 161,4 miliar dan penerima manfaatnya 2,874.381.000. Kemudian untuk transportasi udara seperti biasa diberikan diskon 30% dan PPN ditanggung pemerintah. Dalam momen lebaran ini khusus untuk kelas ekonomi itu disiapkan anggaran sebesar 472,7 miliar, targetnya 2,3 juta penumpang.
0: Selain itu lebih lanjut Erlangga juga menyebutkan paket stimulus yang telah dipersiapkan pemerintah dengan nilai yang cukup fantastis, yakni stimulus dalam program magang nasional dengan mencapai 4,14 triliun rupiah serta stimulus program vokasi nasional dengan anggaran mencapai 2,12 triliun rupiah.
1: Dengan program magang nasional dan batch 4 ini akan dilakukan di bulan Juli untuk 150 ribu daripada peserta dengan anggaran sebesar 4,14 triliun. Kemudian juga program vokasi nasional itu ditargetkan untuk 220 ribu lulusan SMK dan 50 ribu pekerja yang ter-PHK dengan anggaran 2,12 triliun.
0: Sementara itu, Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia melihat stimulus yang disiapkan pemerintah ini akan memberikan secercah harapan dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah, Sarman Simanjorang, mencontohkan salah satu pertumbuhan ekonomi masyarakat yang dapat merata hingga ke berbagai daerah, yakni dengan adanya stimulus ekonomi dalam sektor layanan transportasi yang akan menggenjot mobilitas masyarakat.
2: Kalau dari sisi kebijakan ini, apalagi ini diumumkan jauh-jauh hari, artinya ini sangat positif bagi masyarakat. Artinya bahwa mulai saat ini, katakan misalnya libur sekolah, mungkin sudah bisa melakukan penjadwalan misalnya atau rencana-rencana, termasuk nanti libur Nataru. Libur Nataru ini kan masih lama, tapi dengan adanya pengumuman ini kan masyarakat kita sudah memiliki suatu pemikiran bahwa ya, pemerintah akan memberikan diskon kembali. Nah tentu ini akan bisa menggerakkan ekonomi, daerah, sektor transportasi dalam hal ini.
0: Di sisi lain, ekonom senior dari Universitas Paramadina, Wijayanto Samiran, mengapresiasi langkah pemerintah dalam mengupayakan pertumbuhan ekonomi masyarakat di tengah tantangan ekonomi saat ini. Meski demikian, ia mengatakan bahwa paket stimulus yang telah disiapkan pemerintah untuk semester 2 tahun 2026 ini nilainya masih terlalu minim dan kurang menyasar secara langsung kepada masyarakat banyak.
3: Ini terlalu kecil untuk situasi dan tantangan Indonesia. Jadi ini upaya yang harus diapresiasi, tapi dari sisi size terlalu kecil, sehingga kalau mengharapkan dampak yang luar biasa, saya rasa masih belum akan sesuai harapan.
4: Okay. Berarti mesti ditambah lagi kah nilainya atau mesti diperluas lagi?
3: Kalau memang ingin membantu masyarakat dan sangat efektif ya, seperti yang dilakukan bulan pertama, bulan kedua tahun 2025, diskon late itu akan sangat membantu. Dan itu pasaran pasti. Tapi memang biayanya kan nggak murah ya. Waktu itu hampir sekitar 30-an triliun keluar.
0: Meski demikian, ekonom dari Universitas Paramadina, Wijayanto Samiran, berpandangan dalam pemberian stimulus maupun insentif untuk peningkatan ekonomi masyarakat, hal yang harus dijadikan fokus pemerintah, yakni terkait keberlangsungan dunia usaha di Indonesia. Wijayanto berharap agar pemerintah dapat memberikan kebijakan kepastian iklim dunia usaha dan kepastian hukum bagi perusahaan untuk dapat menarik perhatian para investor dan memberikan dampak positif yang lebih meluas bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Itu sangat membantu dan jauh lebih impactful daripada sekedar mengeluarkan insentif-insentif seperti yang diumumkan Bapak Menteri.
5: Bagaimana juga tanggapan masyarakat dan harapannya dalam upaya pemerintah memperkuat pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui stimulus ekonomi di semester 2 tahun 2026. Berikut tanggapan lengkapnya. Itu dia nama IDKI dan ada kupu-kupu.

0: di kebijakan yang sudah pernah dilakukan, yaitu program listrik subsidi itu, dan itu saya rasa itu sangat bermanfaat untuk masyarakat. Jadi ya, buat saya lebih berdampak kalau ya kembalikanlah kebijakan listrik itu, diskon itu, karena itu akan lebih dirasakan oleh masyarakat banyak, lebih banyak manfaatnya ketimbang paket stimulus transportasi itu ya. Dan kalau untuk pendidikan saya rasa nggak ada masalah sih. Kalau untuk pendidikan ya pasti rakyat setuju-setuju saja kalau itu memang tujuannya baik untuk pendidikan kita. Seperti itu sih. Terima kasih.
1: Yang pasti ini baru permulaan.
2: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik bagaimana pemerintah mengucurkan stimulus kuartal 2 dalam menjaga stabilitas perekonomian. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete, dibacakan Wisnu Wardana.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Publik menyambut positif gerak cepat pemerintah dalam menyiapkan paket stimulus ekonomi pada kuartal kedua tahun 2026. Langkah strategis ini menjadi bukti nyata bahwa di tengah dinamisnya tantangan ekonomi global dan gejolak geopolitik dunia, pemerintah hadir memastikan roda perekonomian domestik tetap bergerak tangguh. Kebijakan ini mengirimkan sinyal optimisme yang kuat. Pemerintah berkomitmen penuh untuk menjaga stabilitas daya beli masyarakat sekaligus memastikan aktivitas dunia usaha tidak kehilangan momentum pertumbuhannya. Paket stimulus yang komprehensif ini mencakup penguatan jaring pengaman sosial, subsidi yang tepat sasaran, insentif perpajakan, hingga sokongan besar bagi pelaku UMKM. Langkah ini dinilai sangat krusial mengingat konsumsi rumah tangga selama ini menjadi pilar utama penopang pertumbuhan ekonomi nasional. Menariknya, stimulus kali ini dirancang dengan visi yang menyentuh berbagai lini

0: literasi.
1: Apresiasi tinggi juga patut diberikan atas hadirnya insentif pajak khusus bagi para penulis dan pelaku literasi. Kebijakan ini menjadi angin segar bagi industri kreatif nasional. Pemerintah tidak hanya membangun fisik dan ekonomi, tetapi juga mendukung produktivitas karya dan kecerdasan bangsa. Melalui bauran kebijakan yang optimis ini, pelaku usaha diharapkan kian percaya diri untuk terus berinvestasi. Ketika daya beli masyarakat terjaga, pasar akan tetap bergairah, produksi meningkat, dan lapangan pekerjaan baru akan terus terbuka. Tentu, keberhasilan stimulus ini akan semakin sempurna dengan pengawasan yang ketat, transparansi, serta tata kelola yang akuntabel. Sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat adalah kunci utama agar setiap rupiah dan stimulus ini benar-benar berdampak nyata di lapangan. Kita optimis, jika dikelola secara optimal, paket stimulus ekonomi ini tidak hanya menjadi jangkar penyelamat jangka pendek, melainkan menjadi fondasi kokoh menuju Indonesia yang lebih maju, mandiri, dan berdaya saing global. Sekian komentar, selamat pagi.
2: Kita beralih ke informasi luar negeri. Televisi pemerintah Iran melaporkan adanya draft kerangka awal nota kesepahaman antara Amerika Serikat dan Iran. Isi draft tersebut terkait pembukaan kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz dan dilansir dari Iran Internasional pada 28 Mei 2026, Kamis kemarin. Kesepakatan tersebut juga disebut sebagai mencakup penghentian blokade Angkatan Laut Amerika Serikat terhadap Iran. Dalam rancangan tersebut, Amerika Serikat disebut akan menarik pasukan militernya sekitaran wilayah Iran.

0: Kami mohon maaf pada kendala teknis yang barusan terjadi dan kita teruskan ke informasi olahraga. Tunggal putra Indonesia Alwi Afarhan melangkah ke perempat final Singapore Open 2026. Alwi berhasil mengalahkan pebulu tangkis nomor 1 dunia, Si Yuki, dalam rubber game di pertandingan yang berlangsung selama 75 menit di Singapore Indoor Stadium hari Kamis 28 Mei kemarin. Alwi menang dengan skor akhir 21-16, 19-21, dan 21-14.
1: Sebuah prosesi ritual berakhir yang berupa pengukuhan kepada para
0: demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita. Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi, serangkaian informasi dan perbincangan tentunya akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pagi hari ini, saya Risti Rustarto. Silakan juga Anda mengunjungi halaman resmi www.rri.co.id dan media sosial @rriprograma3. Selamat pagi dan selamat menjalankan aktivitas Anda hari ini.

101 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Bahaya narkotika bagi pecandu dan keluarganya saat ini sangat meresahkan. Narkotika menjadi salah satu ancaman terbesar yang menyasar anak-anak muda. Mulanya karena si pemakai merasakan efek yang menyenangkan serta menenangkan. Penyebaran yang sangat mudah membuat tingkat pemakai narkotika terus menanjak. Telah kita ketahui bersama bahwa narkotika adalah musuh negara dan musuh kita semua. Jika sudah kecanduan narkotika, akan sangat sulit bagi penggunanya untuk berhenti. Jalan satu-satunya adalah dengan rehabilitasi narkoba. Jika mama, kakak adi, TOTO memiliki keluarga atau kerabat seorang pecandu narkoba, jangan takut untuk membawanya ke tempat rehabilitasi atau bisa datang ke kantor BNN Kabupaten Rotendao di Kompleks Perkantoran Bumi Tilangga Sasando Permai, Jalan Civic Center Baa, Kelurahan Mokdale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rotendao, atau bisa hubungi nomor telepon 082-180-871-566 dan 082-180-871-567. Pesan ini disampaikan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Rotendao. War on Drugs, perang melawan

0: berhenti, berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa le kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah le kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah le, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun, kok beta sepeda lu di sini, ha?
1: Sudah le kakak, jangan terlalu mengomel-mengomel. Nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandal pot pizza cuma.
0: Nah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah nih kakak, sepuas kok. Beta sudah bisa jalan toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok beta helm ada di kak? Nah, kok beta helm?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
5: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
6: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
7: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
5: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.
8: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
9: FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Ya pendengar, selamat pagi. Salam jumpa kembali bersama saya Alif Ndolu yang akan menemani Anda di program acara Rote Menyapa Pagi ini hingga di pukul 10 pagi nanti. Dan tentunya di Rote Menyapa Pagi saya akan menghadirkan informasi dari portal kami rri.co.id dan juga menghadirkan hiburan musik untuk pendengar semua di pagi ini. Dan saya menyapa yang pagi ini lagi beraktivitas baik di sawah atau hari ini yang lagi berbelanja di pasar, yakni pasar OLE KK. Saya mengucapkan selamat beraktivitas, belanja lah yang baik sesuai kebutuhan karena hari ini cuacanya sangat-sangat mendukung, yaitu cerah dan juga ada hawa dinginnya di hari ini. Jadi kalau di siang-siangnya panas-panas, di malamnya dingin karena cuaca Rote kurang lebih satu minggu akhir-akhir ini sangat dingin di saat malam hari. Dan di siang harinya juga masih dingin di apa dengan cuaca siang jadi panas tapi tidak terlalu panas yang menyengat karena ada hawa dinginnya. Dan tentunya aktivitas di luar ruangan juga sangat baik baik itu yang lagi berkebun, yang lagi menyiram sawah. Menyiram kebunnya di pagi ini. Saya ucapkan selamat menjalankan tugas dan pekerjaan kita masing-masing. Dan tentunya saya hadirkan lagu pengantar untuk kita di pagi ini. Saya hadirkan dari Yofi Widianto, Semenjak Ada Dirimu.

0: FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya.
0: Kita di Rote menyapa pagi untuk pendengar semua di hari ini. Dan tentunya di hari ini Dina bakal bagikan informasi untuk pendengar semua bahwa ada salah satu film terbaru nih Kak Alip ya, yang dimana film Nobody Loves Kay ini menghadirkan kisah persahabatan mendalam yang dirasakan langsung para pemain utama selama proses produksi berlangsung. Jadi pada para pemeran ini mengaku hubungan mereka itu berkembang secara alami sehingga menjadi dukungan emosional penting di kehidupan pribadi masing-masing. Jadi pemeran Kay yaitu Bima Azril mengaku langsung merasa sangat dekat dengan perjalanan karakter sejak pertama membaca keseluruhan naskah di film tersebut. Dan dia merasa perjuangan Kay ini dalam mengejar impian besarnya sangat berkaitan dengan proses dirinya yang merintis karir sebagai aktor muda. Jadi Bima mengatakan karakter Kay memberikan banyak pelajaran mengenai kedewasaan, keberanian, serta tanggung jawab atas pilihan hidup seseorang. Menurutnya film ini bukan hanya berbicara tentang mimpi, tetapi juga proses tumbuh menjadi pribadi yang lebih dewasa lagi. Dan ia juga mengaku pengalaman bekerja bersama sutradara Bernardo Sraka menjadi salah satu proses produksi paling menyenangkan sepanjang karirnya. Bima menilai Raka memberikan ruang diskusi terbuka sehingga seluruh pemain dapat menjalani proses kreatif dengan nyaman bersama tentunya. Oke, jadi kalau ngomongin soal film gitu ya Kalip ya, sekarang puji Tuhannya di Indonesia udah proses syutingnya udah mulai sehat. Kalau dulu itu benar-benar yang let's say sinetron aja itu bisa pagi, tengah malam, pagi sampai tengah malam gitu. Nah kalau sekarang sudah mulai sehat, terus juga kalau ada adegan-adegan yang 18 plus itu udah pakai body double untuk wanita-wanita, terus juga pemeran pengganti seperti itu udah common sih sebenarnya ya. Dan yang pastinya adalah sudah lebih kayak keluarga.
1: Iya.
0: Apalagi kalau syuting film ya, itu membutuhkan waktu yang lumayan lama.
1: Karena butuh chemistry.
0: Iya, jadi harus bonding, chemistrynya harus dapet gitu ya.
1: Betul.
0: Oke, baiklah, kita bakal kembali menemani pendengar semua. Saat lagi Dina bakal puterin lagu yang satu ini untuk Anda.

Ya, pendengar, kita cek fakta di pagi ini. Dan saya kutip dari komdigi.com dengan judul Hoax Indonesia Hentikan Penggunaan Dolar AS dan Ganti ke Yuan Cina. Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim Indonesia menghentikan penggunaan dolar Amerika Serikat, dan Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewak diklaim pindah menggunakan yuan Cina serta menerbitkan panda bond untuk perkuat rupiah. Namun klaim tersebut atau faktanya adalah tidak benar. Klaim bahwa Indonesia mengganti penggunaan dolar AS ke yuan adalah hoaks. Dilansir dari tirto.id, tidak ditemukan laporan resmi maupun pemberitaan kredibel yang menyatakan Indonesia menghentikan penggunaan dolar AS atau mengganti sepenuhnya dengan yuan Cina. Dan informasi tersebut adalah hoaks dan tidak benar. Demikian cek fakta pagi ini.

0: FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Lagu dari Raja dengan Jujur. Ini emang lagunya jujur sekali ya. Jadi waktu ini lagunya udah lama banget, udah jujur udah lama banget ya. Kayaknya waktu ya sekitaran lah ya. Jadi itu waktu saya masih kecil, udah biasanya nonton di depan televisi. Terus setiap hari Minggu itu ada lagu-lagu, ada chart. Ya, jadi lagu inilah salah satunya. Terus lagu Tulusnya Raja juga. Itu luar biasa sekali ya. Dan memang sih kalau ngomongin soal lagu-lagu lawas ya, ini bukan lawas banget juga sih ya. Lagu 2000-an itu emang enak banget kalau kita dengerin sekarang. Kali kemarin itu ketika saya lagi mau ibadah ya, setiap Selasa, kalau gak salah Selasa kemarin, pas pergi tetangganya tuh muterin lagu-lagu lamanya Ungu misalnya. Keren banget, apalagi diputarnya di malam hari gitu ya. Nah jadi
1: lagu-lagunya Ungu, Raja, Peter Pan, sama si Leon Sipin ya,
0: yes,
1: habis akhir 90-an menjelang 2000-an, band-band lagi naik daun pada masa itu.
0: Yes, tapi yang nggak tahu kenapa ya, lagu-lagunya mereka itu benar-benar yang bisa hampir setahun itu masih tetap hits gitu.
2: Iya,
0: ya.
2: Betul.
0: Nah, kalau lagu-lagu yang sekarang ini sebulan, dua bulan selesai.
2: Sudah agak berganti, betul sekali.
0: Nah, kalau benar-benar yang kayak lagu-lagu dulu tuh bisa hampir setahun kita masih menyanyikan, masih enak.
2: Bisa gitu. 2 tahun, bahkan 3 tahun kan. Masa-masa masih sekolah SMA itu sampai 2006 2007 itu lagu-lagu ini sangat favorit di kalangan kita anak pelajar. Dan di bemo-bemo lagu-lagu ini sering diputarkan.
0: Bemo lagi ya, itu dulu.
2: Angkot. Iya maksudnya angkot.
0: Iya maksudnya
2: yang
0: dulu
2: kita kenal
0: pas
2: bemo,
0: suka. Iya ya, suka banget naik bemo dan gak tau kenapa ya orang-orang, apalagi Kalib di Kupang ya sekolahnya ya. Jadi di roti aja let's say waktu saya SMP Kalib kita kan naik bemo ya. Karena memang di Ba'a juga sekolahnya. Dan yang paling luar biasanya kita selalu nyari bemo
2: yang
0: musiknya paling kenceng.
2: Iya, betul.
0: Budak deh, budak deh kita waktu
2: betul.
0: Itu.
2: Zamannya 2000-an.
0: Iya, yeah. Benar-benar. Kayak lagu yang satu ini yang bakal Dina putarin juga. Dan setelah itu kami akan kembali untuk memberikan informasi kepada pendengar semua. Ini ada Chris Patti. Coba Kalib sebutkan salah satu lagunya Chris Patti yang paling Kak Alip suka.
2: Apa ya Chris Patti?
0: Demi Cinta?
2: Demi Cinta, iya betul.
0: Tertatih yang paling terkenal misalnya Bila. Tapi kalau yang satu ini Dina bakal putar yang Bila Rasaku Ini
2: Bila
0: Rasamu
2: Rasaku.
0: Dalam banget
2: dalam
0: ya
2: betul.
0: Apalagi kalau lagu-lagu dengerin suaranya, suara semi
2: Semi Simorangkir.
0: Yes, jangan kemana-mana, tetap di sini.

Ya, pendengar, kita kembali ke informasi dan revitalisasi sekolah 70 ribu unit serap 700 ribu tenaga kerja. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen akan melakukan revitalisasi 70 ribu lebih unit sekolah seluruh Indonesia. Dalam proses revitalisasi 70 ribu lebih sekolah akan menyerap hingga 700 ribu lebih tenaga kerja secara nasional. Mendikdasmen Abdul Muti mengatakan saat peletakan batu pertama pembangunan SMA Negeri 4 Manokwari, ia mengatakan setiap proyek revitalisasi sekolah minimal melibatkan 10 pekerja. Dan Kemendikdasmen mengalokasikan 8,1 miliar rupiah untuk mendukung pembangunan infrastruktur SMA Negeri 4 Manokwari. Pembangunan ditargetkan rampung 6 bulan dengan melibatkan masyarakat setempat melalui sistem swakelola. Nah, menurutnya sistem swakelola diterapkan agar pembangunan infrastruktur pendidikan meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Selain itu, sistem ini juga membuka lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi daerah. Ia menyebut program revitalisasi dan pembangunan sekolah yang baru tahun 2025 telah menyerap 250 ribu tenaga kerja. Dan program ini memberikan kontribusi terhadap perputaran ekonomi lokal. Dan pemerintah memastikan seluruh pembangunan mengedepankan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Dan informasi ini Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id. Dan yes, selepas informasi kita hadirkan hiburan musik untuk pendengar semua.

0: FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Yang dengan pendengar kita
0: bakal ada dalam informasi ya. Jadi kalau untuk Anda yang suka banget nih minum vitamin, Didasi juga sebenarnya biasanya minum vitamin ini ke Alif. Jadi biasanya kalau tidurnya kurang, suka lemah, letih, lesu, itu biasanya Dina minum vitamin ini. Jadi vitamin B6 atau B kompleks biasanya B kayak kompleks. Gitu ya. Jadi kesadaran masyarakat Indonesia terhadap penggunaan suplemen kesehatan itu terus meningkat. Dokter spesialis saraf, Dr. Pinson, mengingatkan masyarakat memahami dosis aman vitamin B6 guna mencegah risiko gangguan saraf. Pinson juga menegaskan vitamin B6 itu penting mendukung fungsi saraf, metabolisme, dan juga sistem kekebalan tubuh. Menurutnya, masyarakat tidak perlu takut mengkonsumsi suplemen selama penggunaannya itu sesuai dengan kebutuhan yang berbasis ilmu pengetahuan. Dan juga Dr. Pinson menyebutkan kebutuhan vitamin B6 harian ya untuk orang dewasa umumnya terpenuhi melalui konsumsi makanan bergizi seimbang sehari-hari. Namun kalau untuk ibu hamil misalnya, lansia, penderita diabetes, dan pengguna obat jangka panjang berpotensi memerlukan tambahan suplemen dari vitamin B6 ini. Dr. Pinson juga menyebut risiko meningkatnya pada individu yang mengkonsumsi beberapa suplemen B secara bersamaan tanpa pengawasan. Masyarakat diminta membaca label produk dengan cermat dan berkonsultasi juga dengan tenaga kesehatan sebelum menggunakan suplemen untuk jangka panjang. Sementara itu, BPOM memperketat pengawasan produk suplemen termasuk penjualan daring guna memastikan keamanan konsumen di tengah meningkatnya penggunaan. Para ahli menilai bahwa edukasi berkelanjutan dan informasi kredibel itu penting banget untuk mendorong penggunaan suplemen yang aman serta efektif di masyarakat. Jadi begitu Kalip ya. Boleh minum sebenarnya, tapi ya kita juga harus memperhatikan dosisnya. Jangan, jangan kita ikut-ikutan terus, bener banget ya. Oke, dan kita bakal dengerin lagu yang satu ini dari Salma Salsabil dengan Boleh Juga.

0: FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, Presiden Prancis memuji sikap Prabowo soal Palestina. Sangat berani demi perdamaian. Presiden Prancis Emmanuel Macron memuji sikap Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang dinilai konsisten mendukung perdamaian di Timur Tengah serta perjuangan rakyat Palestina. Pujian tersebut disampaikan Macron usai pertemuan bilateral bersama Presiden Prabowo di Istana Elysee, Prancis. Dan Macron mengatakan Indonesia dan Prancis memiliki pandangan yang sejalan dalam mendorong penyelesaian damai berbagai konflik internasional. Ia juga memberikan penghormatan atas sikap diplomatik Prabowo yang dinilai berani dalam mendukung pengakuan terhadap Palestina. Dalam pertemuan tersebut, kedua pimpinan turut membahas perkembangan situasi di Timur Tengah, termasuk kondisi keamanan di Lebanon. Macron menilai Indonesia memiliki komitmen besar dalam menjaga stabilitas kawasan dan mendukung upaya perdamaian global. Ia juga menyampaikan penghormatan terhadap komitmen Indonesia, termasuk peran Angkatan Bersenjata Indonesia dalam mendukung perdamaian dan kedaulatan Lebanon. Menurut Macron, kerjasama kedua negara dalam isu kemanusiaan dan perdamaian internasional perlu terus diperkuat. Selain itu, isu geopolitik, pertemuan bilateral Prabowo dan Macron juga membahas penguatan hubungan strategis Indonesia dan Prancis di berbagai bidang. Kedua negara disebut terus mempererat kerjasama mulai dari pertahanan, ekonomi hingga isu kemanusiaan internasional. Macron juga menyampaikan kedekatan emosional masyarakat Prancis terhadap Presiden Prabowo. Dan ia menegaskan Prabowo akan selalu diterima dengan baik di Prancis. Dan pendengar, informasi ini saya kutip dari portal kami rri.co.id. Dan seperti biasa, kami hadirkan hiburan musik untuk pendengar semua.
1: Sumpah kita ganteng banget ya sih.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, hai ya. Hai hai.
1: Hai hai hai dan
0: kita sudah harus berpisah ya, Khalid ya. Oke, jadi berikutnya kita bakal temenin, karena ini hari Jumat, kita bakal temenin di acara kita di Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Jadi saya Dina Yulianti
1: dan saya Alif Ndolu.
0: Ada juga operator kita,
1: ada Bung Arisma Arga Putra.
0: Mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. So, selamat pagi
1: ya, dan sampai jumpa.
0: Bye-bye. Bye-bye.

0: bar.
1: Deket lagi.
2: Sí.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mereka selamat datang di Halo RRI di hari ini edisi 29 Mei 2026 bareng sama Dina Yulianti dan juga
1: Alif Ndolo.
0: Yes, kami hadir lagi nih bawain informasi-informasi terbaru untuk pendengar semua di hari ini yang sayang banget jika pendengar semua lewatkan. Oleh karena itu, tetap di sini, tetap di RRI Pro 1 Rote.

untuk saling mengerti. Dan pendengar, kita berpindah ke informasi. Mengenal Japanese walking, manfaat kesehatan dan panduan tepat melakukannya. Jagat media sosial khususnya TikTok belakangan ini diramaikan oleh tren kesehatan baru yang dikenal dengan sebutan Japanese walking. Gaya berjalan kaki ala masyarakat Jepang ini mendadak viral setelah banyak kreator konten membagikan transformasi kebugaran mereka. Berbeda dengan jalan kaki biasa yang cenderung santai, Japanese walking menekankan pada teknik dan juga postur tubuh yang presisi serta ritme yang konsisten. Tren ini pun langsung menarik perhatian netizen global yang mencari alternatif olahraga murah, mudah namun tetap efektif bagi tubuh. Bukan sekedar tren sesaat, Japanese walking diadopsi dari kebiasaan turun-temurun masyarakat Jepang yang terkenal dengan umur panjang dan tingkat obesitas yang rendah. Kunci utama dari metode ini terletak pada kesadaran penuh saat bergerak. Selain menjadi sarana pembakaran kalori yang efektif, rutin mempraktikkan gaya berjalan ini terbukti mampu menjaga kesehatan jantung serta menurunkan kadar stres serta meningkatkan sirkulasi darah hingga memperkuat otot-otot inti pada tubuh bagian bawah. Bagi pemula yang ingin mencobanya, panduan melakukan Japanese walking sebenarnya cukup sederhana namun membutuhkan disiplin postur tubuh. Langkah pertama dimulai dengan bergerak atau berdiri tegak. Menarik bahu sedikit ke belakang agak rileks dan mengaktifkan otot perut. Saat melangkah, pastikan tumit menyentuh tanah terlebih dahulu sebelum diteruskan ke telapak dan ujung jari kaki. Lakukan pergerakan ini dengan ritme yang konstan, seolah-olah Anda sedang berjalan dengan penuh tujuan namun tanpa tergesa-gesa. Dan selain postur, ayunan tangan dan pengaturan napas juga memegang peranan penting dalam teknik ini. Tangan harus diayunkan secara alami, membentuk sudut sekitar 90 derajat, seirama dengan langkah kaki untuk membantu

tidak memerlukan peralatan yang mahal atau keanggotaan gym untuk memulainya. Cukup luangkan waktu sekitar 20 hingga 30 menit setiap harinya, baik di lingkungan sekitar ataupun tempat jogging, atau bahkan di sela-sela jam istirahat kantor Anda bisa melakukannya. Dan dengan konsisten dalam menerapkan teknik yang tepat, Japanese walking bisa menjadi investasi jangka panjang yang luar biasa untuk menjaga kebugaran fisik dan kesehatan mental di tengah padatnya aktivitas harian. Dan informasi ini saya kutip dari portal kami rri.co.id. Dan selepas informasi saya hadirkan hiburan musik untuk pendengar semua. Dan saya hadirkan Hai Cantik dari Tiara Andini.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA1234AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa?
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu. Ning dhuwur
2: di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
4: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Hidupmu Indah dan dari Derby Romeo dan Gelora Asmara. Dan tentunya selepas hiburan kita berpindah ke informasi. Gubernur Melki sebut pengurus BUMD harus jadi motor ekonomi NTT. Gubernur Nusa Tenggara Timur Immanuel Melkiades Lakalena menegaskan bahwa Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD harus menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah, bukan hanya bergantung pada penyertaan modal pemerintah. Penegasan itu disampaikan Gubernur saat melantik Dewan Komisaris dan Direksi PT Flobamor, PT Kawasan Industri Bolok, serta Direktur Kepatuhan Bank Pembangunan Daerah NTT di Aula Fernandes Kantor Gubernur NTT pada Selasa 26 Mei 2026. Gubernur meminta jajaran yang baru dilantik menjadikan jabatan sebagai amanah untuk membenahi BUMD agar lebih sehat, profesional, produktif, dan berdampak nyata bagi masyarakat. Untuk PT Kawasan Industri Bolok, Melki berharap kawasan tersebut menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di NTT. Ia meminta kawasan itu berkembang menjadi pusat investasi, logistik, hilirisasi, dan penyerapan tenaga kerja, bukan sekedar aset dan lahan. Sementara untuk PT Flobamor, Gubernur menekankan pentingnya profesionalisme dan kemampuan membaca peluang usaha di sektor perdagangan, jasa, distribusi, pangan, transportasi, peternakan, energi, pariwisata, hingga ekonomi kreatif. Kepada Direktur Kepatuhan BPBD NTT, Melki mengingatkan bahwa kepercayaan publik adalah modal utama perbankan. Dan informasi ini Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

dari Admes dan pendengar, angka stunting Sumba Timur meningkat sebesar 15%. Lembaga Sosial Solidaritas Perempuan dan Anak atau SOPAN mencatat jumlah kasus stunting di Kabupaten Sumba Timur mengalami peningkatan. Prevalensi stunting pada 2023 mencapai 11,8%. Jumlah ini meningkat pada 2024 hingga 2025 sebesar 15%. Dua kecamatan yang ada di Kabupaten Sumba Timur dikatakan Justina Dama menjadi pilot project program percepatan penurunan stunting. Dan nantinya desa-desa tersebut akan menjadi garda terdepan dalam penanganan gizi buruk melalui penguatan peran keluarga dan advokasi kader. Direktur SOPAN Justina mengatakan upaya percepatan penurunan stunting memerlukan kerjasama antara pemerintah, lembaga sosial, tenaga kesehatan, dan masyarakat. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor penting untuk memastikan pemenuhan gizi, pelayanan kesehatan, sanitasi, serta edukasi bagi masyarakat agar berjalan optimal. Dan pendengar, informasi ini Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id. Dan juga informasi ini mengakhiri kebersamaan kita di Halo RRI untuk edisi hari ini, Jumat 29 Mei 2026. Dan dengar saya Alif Ndolu dan juga operator teknik yang bertugas, kami mengucapkan selamat pagi menjelang siang dan sampai jumpa bertemu di edisi berikutnya. Dan pendengar, di rote siang hingga sore nanti, pendengar akan ditemani oleh rekan saya Yona Sape yang akan mengisi acara rote siang hingga sore nanti. So pendengar, saya ucapkan sampai jumpa dan bye-bye.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Pro 1, selamat siang. Kita kembali berjumpa di siang hari ini bersama dengan saya, Yonas Hape, yang masih kembali menemani Anda untuk edisi hari ini, tanggal 29 Mei 2026 di hari Jumat ya. Dan perangkat kita hadirkan ragam program acara menarik di Rote siang ini, diantaranya ada musik dan informasi. Kemudian nanti di jam 12 ada siaran langsung sholat Jumat untuk wilayah Kabupaten Rotendao. Dan selepas itu kita kembali menyapa Anda untuk Rote siang ini dengan informasi menarik dan juga ada info cek fakta. Kemudian nanti warta berita siang, warta Neka Berita di jam 1. Setelah itu ada musik tradisional dan budaya. Kemudian kita lanjut dengan Prodangdut dan musik budaya kita hadirkan untuk Anda. Selepas Prodangdut kita hadirkan kembali di Rote Sore dengan program acara sore hari untuk Jumat ini dengan UMKM Bicara. Selepas nanti pukul 17 atau jam 5 sore kita hadirkan dan mengajak Anda untuk mendengarkan penyampaian warta berita Korwir Berjaringan bersama Pro 1 Kupang, ND dan Atambua. Kebersamaan kita untuk siang hari ini, pendengar yang akan temani Anda sampai nanti merapat pada pukul 17.30 atau setengah 6 sore. Jadi bagi pendengar yang ingin dengarkan siaran kami, Anda bisa dengarkan melalui streaming juga di rri.co.id dan RRI Digital. Dan untuk informasi-informasi menarik di siang ini, Yona akan hadirkan dan kutip dari portal kami rri.co.id serta berita antara. Tetap bersama kami pendengar, kita hadirkan musik dan informasi di siang hari ini.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar Pro 1, kita punya informasi di siang hari ini, di mana informasinya dari Kabupaten Rotendao. Yayasan Selancar Arungi Indonesia atau Arungi menyusun rencana kerja tahun 2026-2027 di Rotendao, dan penyusunan ini dilakukan bersama pemerintah Kabupaten Rotendao. Untuk program Arungi difokuskan pada peningkatan ketahanan pangan masyarakat wilayah terpencil. Perbaikan nutrisi keluarga juga menjadi prioritas utama program tersebut. Project Manager Arungi Agung Lenggono, dia memaparkan program untuk wilayah Rote Malole. Program menyasar perempuan dan anak bawah 5 tahun di daerah terpencil. Menurutnya, pemberdayaan ekonomi masyarakat menjadi bagian penting dalam penyusunan RKT Arungi, dan penguatan komunitas lokal dilakukan melalui pendekatan berbasis potensi daerah. Ia juga mengatakan bahwa setiap kegiatan Arungi diawali briefing safeguarding bagi seluruh peserta, dan langkah itu dilakukan untuk memastikan perlindungan seluruh pihak selama kegiatan berlangsung. Pergerakan Arungi juga menerapkan perlindungan lingkungan serta kebijakan anti-fraud dalam seluruh program. Keselamatan dan kesehatan masyarakat menjadi perhatian utama organisasi tersebut. Pimpinan Arungi, Linea, mengatakan bahwa sinkronasi program penting mendukung pembangunan daerah. Menurutnya, program tepat sasaran akan memberi manfaat besar bagi masyarakat pesisir. Kegiatan juga turut dihadiri perangkat daerah dan perwakilan Polres Rotendao. Kolaborasi tersebut diharapkan memperkuat pembangunan masyarakat pesisir Rote. Informasi ini, pendengar, kami kutip dari portal kami, rri.co.id. Kita masih ada informasi seputar gaya hidup lainnya, tetap bersama kami. Untuk informasi selengkapnya, Anda bisa berkunjung ke portal kami, rri.co.id.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
1: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
0: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
1: Perusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer, malah dia punya nilai tertinggi.
0: Iya, iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
2: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Santun dalam berkata, dengarkan pendapat
1: RRI Digital
0: layanan masyarakat
1: dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Sampo sudah, sabun mandi sudah, yang satu ini isinya cemilan, minuman kaleng sudah, lengkap sudah.
1: Tom, belanja lagi. Kemarin belanja bawa 3 kantong kresek, hari ini 2 kantong kresek.
0: Ya ampun Peter, ini kan cuma kantong plastik kecil, nanti juga dibuang jadi sampah, tidak dipakai lagi. Aman kan?
1: Nah, ini yang berbahaya. Sampah plastik butuh waktu ratusan tahun baru bisa terurai. Zat kimia yang terdapat dalam plastik bisa mencemari tanah sehingga mengurangi kesuburan tanah.
0: Tapi ini kan cuma 2, kemarin 3. Masa bisa mencemari tanah?
1: Dengar ya Tom, faktanya di Indonesia setiap tahun masyarakat menggunakan 100 miliar kantong plastik. Ini berarti setiap orang di Indonesia menggunakan setidaknya 700 kantong plastik atau 2 kantong plastik dalam sehari.
0: Oh, jadi kamu menuduh saya turut mencemari lingkungan?
1: Terserah, tapi ini fakta.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
4: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah, jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
3: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
5: Nama saya Sri Diastuti. Saya mempunyai cacat kaki sebelah kanan dikarenakan polio dari saya umur 1,5 tahun. Semangat hidup saya, pertama saya dapat dorongan terutama dari orang tua saya, yang kedua dari suami dan anak saya untuk selalu berusaha, berusaha, dan berusaha. Untuk kegiatan saya nyanyi dari panggung ke panggung, walaupun kadang-kadang juga dipandang sebelah mata ya. Yang penting saya masih berusaha untuk yang terbaik, tidak mau kalah dengan yang normal.
6: Cacat bukan penghalang untuk berprestasi. Dengan semangat, tanpa kenal lelah, menyongsong hari esok dan cemerlang, cacat tetap mendatangkan berkah.
7: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

92,5 FM Pendengar, selamat siang. Kita akan mengajak Anda untuk mengikuti siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Al-Ikhwan Ba'ah di siari ini dengan Imam Sofyan Esos dan Khotib Mukhtar SPD.

Informasi yang pertama, ucapan terima kasih kepada para jemaah, baik donatur maupun seluruh jemaah dalam mengkontribusi hewan kurban di beberapa titik untuk dilaksanakan pemotongan dan pembagian. Apabila ada hal yang kurang berkenan, kami pengurus masjid mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Yang berikut, pengasuh sholat pada siang hari ini, Imam Bapak Sofian Esos, Khotib Bapak Mukhtar SPD, dan Bilal Bapak Ahmad Sukawi. Yang terakhir, kami menghimbau kepada para jamaah untuk mengisi saf-saf yang ada di depan untuk kesempurnaan sholat Jumat siang hari ini. Sebelum kami tutupi, kami menginformasikan kepada seluruh jamaah dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam, pengurus masjid membuka donasi untuk santunan anak yatim piatu. Apabila para jamaah ingin berkontribusi, dapat menghubungi pengurus masjid untuk disalurkan pada saat peringatan bulan Syawal. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ الذي فرض على مؤمنين الصلاة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المؤمنون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق الله العظيم Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah kita sama-sama menaikkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-Nya, taufik dan hidayah-Nya yang diberikan kepada kita. Terlebih nikmat iman dan Islam, sehingga sampai saat ini kita masih merasakan kenikmatan dan kedamaiannya. Salawat dan salam semoga tetap selalu tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selaku khatib pada kesempatan yang mulia ini, saya mengajak jemaah sekalian, marilah kita sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang dapat menumbuhkan kesadaran untuk menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Semoga dengan ketakwaan kita kepada Allah, Allah akan menyelamatkan kita baik di dunia ini maupun di akhirat kelak. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini khatib mengangkat judul khutbah takwa merefleksikan kebahagiaan hidup yang sejati. Hidup dalam kebahagiaan yang sejati adalah merupakan dambaan semua kita manusia. Siapa yang tidak ingin hidup bahagia, kiranya tak seorang pun yang tak ingin hidupnya bahagia. Namun bagaimana kebahagiaan itu dapat kita raih? Kebahagiaan, sesungguhnya kebahagiaan, kejayaan dan kesuksesan Allah Subhanahu wa taala meletakkan pada agama dan amal agama yang sempurna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'iya fil jannah." Barang siapa yang mengikuti sunnahku, tandanya dia cinta kepadaku. Dan barang siapa yang cinta kepadaku, maka akan masuk surga bersamaku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak kepada kita untuk menuju ke jalan keselamatan, yaitu mengamalkan agama dengan sempurna sesuai dengan sunnah beliau. Di dalam Al-Quran yang mulia dijelaskan pula bahwa konsep untuk mencapai hidup bahagia
dan beruntung itu di antaranya yaitu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilahil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan untuk mendekatkan diri kepadanya agar kamu semuanya beruntung. Ma'asiral muslimin jamaah salat Jum'ah rahimakumullah. Menurut ayat tersebut dapat dipahami bahwa kebahagiaan hidup yang sejati itu dapat diraih melalui empat hal, yaitu beriman, bertakwa kepada Allah, beramal soleh sebagai media untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan berjihad di jalan Allah. Yang pertama, iman. Iman merupakan komitmen moral yang diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iman merupakan landasan utama dalam Islam, yaitu dengan yakin sepenuh hati kepada Allah Subhanahu wa taala dan mentadaburi ciptaannya. Yang kedua adalah takwa. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dianjurkan dalam setiap khutbah Jumat, yaitu yang menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Takwa memang mudah diucapkan, namun dalam pelaksanaannya atau tatanan pelaksanaannya terasa begitu berat karena membutuhkan kemampuan keras dan kemauan keras yang didasarkan atas keimanan dan kebenaran yang kuat serta ilmu yang mendukung pelaksanaan amal itu. Ma'asiral muslimin jamaah salat Jum'ah rahimakumullah. Yang ketiga, amal soleh yang dapat dijadikan sebagai media untuk mendekatkan diri kepada Allah. Antara iman dan amal soleh tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Bila kita menginginkan kehidupan yang damai dan sejahtera, baik di dunia maupun di akhirat kelak, kita harus beramal nyata dalam bentuk amal soleh sesuai dengan syariat agama dan sesuai dengan petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahum hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Artinya, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Quran Surat Al-Nahl ayat 97. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun yang keempat, yaitu
berjihad fi sabilillah, berjihad dan berjuang untuk menegakkan agama Allah yang ada di muka bumi. Allah subhanahu wa ta'ala berjanji untuk memberikan petunjuk dan mengawal orang-orang yang benar-benar berjihad untuk mencari keridhaannya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. والذين جاهدون فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله مع المحسنين. Artinya, dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sesungguhnya Allah benar beserta orang-orang yang berbuat kebaikan. Quran Surat Al-Ankabut ayat 69. Ma'asiral muslimin jamaah salat Jum'ah rahimakumullah. Berjihad di jalan Allah dalam arti yang sangat luas. Tapi paling tidak kita berjuang untuk mendalikan nafsu kita. Kita berjuang untuk mengendalikan nafsu kita agar tetap berada di jalan yang diridhoi Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asiral muslimin jemaah salat Jum'ah rahimakumullah. Semoga kita semua ditetapkan oleh Allah iman dalam hati kita agar dapat melaksanakan ibadah sesuai dengan keridhoannya. Demikianlah khutbah pada kesempatan yang mulia ini. Semoga ada manfaatnya, terutama bagi khatib sendiri. Dan semoga Allah selalu memberikan kesabaran kepada kita untuk tetap berada dalam petunjuknya. Amin ya Rabbal Alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم أقول قولي هذا لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ayuhal mu'minun ittaqullah. Ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihim. Allahumma sallim wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warjukna tiba'ah وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة
wa qina adzaban nar. Amin ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'adzim yadhkurukum waskuruhu 'ala ni'amihi wa la yajidukum wa la dzikrullahi akbar. Innallaha ya'lamu ma tasna'un. Aqimish shalah. Thank you.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.

عن من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.

حمدا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

صدق وعده ونصر عبده وعجز ضده وحزم الأحزاب.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Pindah kok. Pindah kok dulu. Saya duluan kasihan, saya duluan. Ada manajer kan kok. Sana kok dulu.
1: Iya bisa mu itu. Saya duluan hain yang antri. Baru kok mau enak-enak mau datang ambil minyak tanah duluan.
0: Tapi kasihan. Ada hain tamuku di rumah. Semua bikinkan air panas tapi dah habis kesen minyak tanahku.
1: Oh, tidak bisa. Itu masalahmu, jangan kau curhat. Sama-sama hari ini kita butuh minyak tanah. Oh, tahu ini jerigenku. Dari kemarin dulu hari ini saya gantung di pangkalan.
0: Oh, dari kemarin kah? Dari kemarin dulu kasihan mengerti pi. Sama bikinkan apa mipal itu kesian tamuku di rumah?
1: Ma, terserah me kamu. Tapi kalau bikin caramu, kau sudah mau bikin masalah. Pokoknya kau harus antri. Bebek saja, nomor mau antri. Apalagi kita ini manusia, masa tidak bisa?
2: Budaya antri dapat menjadi salah satu karakteristik bangsa dengan menjadikannya sebagai kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Wah, wah, wah, wah, Bapak. Lagi borong apa ini? Kok banyak sekali?
1: Enggak juga. Kebetulan ada rezeki.
0: Ingat, Pak. Jangan suka berpoya-poya. Coba, tuh, lihat. Masih ada anak negeri yang tidak bersekolah.
2: Menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual, dan terpercaya.
1: Selamat siang pendengar dari Beranda Selatan NKRI. Inilah warta aneka berita daerah siang. Produksi Radio Republik Indonesia Rote di hari ini Jumat 29 Mei 2026. Dua informasi menarik mengisi aneka berita siang diantaranya. Ketua Kadin Rotendao bantu meteran listrik untuk UMKM di Loba Lain. Human Initiative sebar 200 ekor sapi kurban di Nusa Tenggara Timur, gandeng peternak lokal dan PDHI. Inilah aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya bersama dengan saya, Yona Safe. Ketua Kadin Rotendao sekaligus Ketua DPD PSI Rotendao, Simpson Polin, membantu pemasangan meteran listrik bagi pelaku UMKM di Kabupaten Rotendao. Bantuan tersebut diberikan kepada Yusuf Balo yang berlamat di Kelurahan Abodale, Kecamatan Loba Lain. Bantuan meteran listrik ini diberikan sebagai bentuk dukungan terhadap pelaku usaha kecil yang masih mengalami keterbatasan sekaligus. Maksud kami keterbatasan fasilitas usaha. Simpson Polin menyebut masih banyak pelaku UMKM di Rotendao yang memiliki semangat berusaha, namun belum mampu memasang meteran listrik secara mandiri sehingga membutuhkan perhatian dan dukungan bersama. Menurutnya keberadaan listrik sangat penting untuk menunjang aktivitas usaha masyarakat sehari-hari. Karena itu pihaknya menargetkan program bantuan satu kecamatan satu meteran listrik bagi UMKM di Rotendao sebagai upaya memperkuat ekonomi masyarakat dan mendorong perkembangan usaha kecil di daerah. Lembaga Kemanusiaan Global Human Initiative tahun ini menyalurkan sekitar 200 ekor sapi kurban di wilayah Nusa Tenggara Timur, termasuk di Kota Kupang. Public Relations Human Initiative Pusat Ade Lukman mengatakan, program sebar kurban tidak hanya membantu masyarakat penerima manfaat, tetapi juga memperdayakan peternak lokal. Human Initiative bekerja sama dengan peternak sapi di Nusa Tenggara Timur dan sejumlah daerah lainnya di Indonesia untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat menjelang Idul Adha.
2: Sapi-sapinya itu kami bekerja sama dengan peternak lokal, ya. Jadi selain juga membagikan dagingnya, ya, artinya ini adalah bagian dari program sosial, tapi juga kita meningkatkan program pemberdayaan ekonomi bagi para peternak lokal. Artinya tidak hanya di Kupang saja, ya, tetapi juga di wilayah lain juga sama. Di NTT, di Sumatera, ya, di Sulawesi, Kalimantan, semuanya kami bekerja sama dengan para peternak lokal untuk meningkatkan atau mengangkat pertumbuhan ekonomi mereka di masa kurban.
1: Untuk memastikan kualitas hewan kurban, Human Initiative menggantung Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia atau PDHI guna memastikan hewan sehat, layak konsumsi, dan sesuai syariat. Selain itu, tim quality control juga diterjunkan langsung ke lapangan untuk memeriksa kondisi sapi sebelum disalurkan kepada masyarakat. Human Initiative berharap program ini dapat membantu warga pelosok sekaligus meningkatkan kesejahteraan peternak lokal di tengah kondisi ekonomi yang masih fluktuatif. Pendengar dan pemirsa, Anda sedang mendengarkan aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Rote. Aneka berita daerah ini dapat didengar melalui streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kita beralih ke berita selanjutnya. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 3 BAA menggelar pelatihan produksi abon ikan dan dendeng ikan bagi warga binaan pemasyarakatan pada Rabu 27 Mei 2026. Kegiatan berlangsung di dapur Lapas BAA melalui kerjasama dengan PKBM Zaitun sebagai bagian dari program pembinaan Kementerian Warga Binaan. Dalam pelatihan tersebut, warga binaan diajarkan proses pengolahan ikan mulai dari persiapan bahan hingga menjadi produk siap jual. Pelatihan dipandu langsung oleh infrastruktur Maksud kami instruktur Marlen Latuparisa dengan pendampingan pada setiap tahapan produksi. Peserta terlihat antusias mengikuti kegiatan yang berlangsung selama pelatihan. Kepala Lapas Kelas 3 Ba'a Haryadi N. Maikameng mengatakan kegiatan itu bertujuan membekali warga binaan dengan keterampilan produktif yang dapat dimanfaatkan setelah kembali ke masyarakat. Program tersebut juga menjadi bagian dari dukungan terhadap program Satu Lapas Satu Produk yang dikembangkan di lingkungan pemasyarakatan. Sementara itu, PKBM Zaitun menilai hasil produksi warga binaan memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi produk bernilai ekonomi. Lapas Ba'a bersama PKBM Zaitun juga berencana melakukan pendampingan lanjutan mulai dari peningkatan kualitas produksi hingga pengurusan izin edar agar produk abon dan dendeng ikan dapat dipasarkan lebih luas. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur bersinergi dengan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT menyelenggarakan Bootcamp UMKM Sektor Pariwisata 2026 pada 25 hingga 26 Mei 2026 di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kegiatan ini mengusung tema Jelajah Floba Morata untuk membimbing, maksudnya untuk membangun Nusantara sebagai upaya memperkuat kapasitas UMKM dan pelaku pariwisata agar semakin berdaya saing, adaptif, dan mampu memperluas akses pasar. Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur Rio Kasananda menyampaikan sektor pariwisata NTT masih memiliki ruang pengembangan yang besar, terutama dalam peningkatan kualitas produk dan layanan, kemampuan digital, akses pasar, serta integrasi UMKM dalam rantai nilai industri pariwisata. Penguatan kapasitas dinilai menjadi langkah penting agar UMKM NTT mampu naik kelas dan menjadi bagian utama dalam ekosistem pariwisata daerah, termasuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris untuk melayani wisatawan mancanegara. Pendengar, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur turut mengapresiasi sinergi antara Bank Indonesia, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT, dan Asita NTT dalam mendukung pengembangan pariwisata berbasis ekonomi, akar rumput yang membangun pengembangan pariwisata NTT saat ini diarahkan pada penguatan desa wisata sebagai etalase budaya daerah dengan dukungan UMKM. Maksud kami UMKM lokal sebagai penyedia produk dan layanan unggulan yang memberikan nilai tambahan bagi wisatawan. Bootcamp ini diikuti 30 UMKM yang terdiri dari pelaku UMKM desa wisata dan UMKM pendukung sektor pariwisata seperti kuliner, wastra, dan karya. Materi pelatihan mencakup kebijakan pembangunan pariwisata Nusa Tenggara Timur, pengembangan destinasi dan promosi, green tourism dan hospitality, penyusunan bisnis model kanvas, bahasa Inggris untuk pariwisata, serta akses pembiayaan UMKM. Melalui kegiatan ini, UMKM dan desa wisata diharapkan semakin siap menyambut wisatawan, termasuk kunjungan wisatawan mancanegara melalui kapal pesiar, sekaligus memperkuat ekosistem pariwisata Nusa Tenggara Timur yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan. Ketimpangan pendidikan perempuan dan laki-laki di Provinsi Nusa Tenggara Timur dipengaruhi oleh budaya patriarki dan sistem patrilineal yang mengakar kuat. Angka partisipasi sekolah perempuan di tingkat menengah masih tertinggal, terutama di wilayah pedesaan, akibat beban pekerjaan rumah tangga dan tradisi yang memprioritaskan laki-laki untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Direktur PKBM Harapan Bangsa Kota Kupang, Petrus Alung, kepada RRI di Kupang mengatakan sistem patriarki dan nilai budaya di Nusa Tenggara Timur menempatkan perempuan sering diposisikan mengurus rumah tangga. Akibatnya pada pandangan bahwa investasi biaya pendidikan lebih diutamakan kepada anak laki-laki yang dianggap sebagai kepala keluarga dibandingkan kaum perempuan.
3: Kaum perempuan itu rentan sekali tidak tuntas di dalam menyelesaikan pendidikan. Salah satu faktor pemicunya adalah budaya memberikan pembatasan bagi kaum perempuan untuk bisa tampil di baik di dunia politik, baik usaha, dunia kerja, dan sebagainya. Ada banyak sekali kaum-kaum perempuan yang terkendala mengakses pendidikan akibat daripada tekanan budaya. Sudahlah, kamu perempuan ini sebetulnya tidak sekolah besar-besar, tinggi-tinggi juga tidak masalah. Habis mau sekolah tinggi itu pasti kembali kepada ke dapur. Mau dapat saat jadi pejabat juga pasti pulang kantor akan memposisikan seperti ibu rumah tangga.
1: Revitalisasi sekolah rakyat, peningkatan infrastruktur pendidikan, pemerataan guru, pemanfaatan teknologi, dan perluasan program Indonesia Pintar didukung alokasi anggaran khusus menjadi komitmen pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan wajib belajar 13 tahun. Sehingga rasio partisipasi antara laki-laki dan perempuan di tingkat SD hingga SMP hampir setara, di mana hampir semua anak Nusa Tenggara Timur mendapatkan akses pendidikan pasar. Mendengar ruas jalan Belu Malaka di Desa Teun, Kecamatan Raimanuk, Kabupaten Belu memprihatinkan dan menghambat akses transportasi masyarakat. Laporan Egi Araujo.
4: Ruas jalan provinsi yang menghubungkan Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka, tepatnya di Desa Teun, Kecamatan Raimanuk, Kabupaten Belu, mengalami kerusakan berat akibat longsor di musim penghujan. Pantauan RRI, sejumlah kendaraan baik roda 2, roda 4, dan roda 6 yang akan menuju ke Kabupaten Malaka maupun sebaliknya dari Malaka ke Kabupaten Belu harus berhati-hati atau mengurangi kecepatan kendaraan ketika melewati ruas jalan tersebut karena kondisi ruas jalan dimaksud dalam keadaan rusak berat. Chris, salah satu pengguna jalan, ketika ditemui RRI menyampaikan bahwa kondisi ruas jalan rusak tersebut sangat menghambat masyarakat yang melintas ke Kabupaten Belu dan sebaliknya.
5: Kalau untuk kami pengendara saat ini mungkin sangat kesulitan kakak, karena akses ini kan akses untuk antar kabupaten. Setidaknya dari pemerintah juga ada perhatian khusus karena ini juga salah satu urat nadi juga tuh untuk jalur Atambua Malaka.
4: Nah, jadi harapannya
5: mungkin harus ada perhatian khusus dari pemerintah, entah pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, agar jalan ini segera diperbaiki biar transportasi antara Kabupaten Malaka dan Kabupaten Belu juga Kabupaten TTU bisa terhubung dengan baik.
4: Oh ya. Chris di akhir penyampaian menyampaikan harapan agar kerusakan ruas jalan tersebut bisa mendapat respon baik dari pemerintah kabupaten dan juga pemerintah provinsi Nusa Tenggara Timur, sebab ruas jalan dimaksud merupakan urat nadi masyarakat dua kabupaten.
1: Baik, pendengar dan pemirsa RRI, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Ketua Kadin Rotendao bantu meteran listrik untuk UMKM di Loba Lain. Human Initiative sebar 200 ekor sapi kurban di Nusa Tenggara Timur menggandeng peternak lokal dan PDHI. Sekian aneka berita daerah siang ini dari Beranda Selatan NKRI, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Yonas Ape mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: Belikan pi buku ini, Pak.
1: Buku apa itu, Nak?
0: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
1: Tunggu ya.
2: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis pitong belanja ku kesian, Pak.
0: Buku kan jendela dunia, Mak.
2: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
1: Kasihkan mi uangmu itu, Mak. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau kan menjadi presiden?
2: Kesian, tapi sudah banyak itu buku di rumah. Lama-lama kita tidur dengan buku.
0: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
2: Heboh, pintar dah kau bicara, Dik. Menteri ini saja. Mana itu buku paling? Mari kita pergi bayar.
3: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
2: Opa! Belanja aku, kasihan.
1: Sabar-sabar, minum dulu.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi

0: Radio Republik Indonesia.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
4: Pendengar Pro 1, kita hadirkan musik tradisional dan budaya di edisi hari ini, hari Jumat tanggal 29 Mei 2026 untuk Rote siang hari ini. Selamat siang, selamat mendengarkan siaran musik tradisional dan budaya bareng Pro 1 RRI Rote.

Nusa Tenggara Timur adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian Tenggara Indonesia dengan kota Kupang sebagai ibu kotanya. NTT juga sebuah provinsi yang memiliki banyak pulau. Orang-orang sering menyebutnya Flobamora, yang merupakan singkatan dari Flores, Sumba, Timor, dan Alor. Ya, itu adalah pulau-pulau besar yang ada di Nusa Tenggara Timur. Selain pulau-pulau tersebut, ada juga beberapa pulau lain yang cukup terkenal, yaitu Rote, Sabu, Semau, dan Adonara. Tapi, tahukah Anda, ternyata Provinsi NTT memiliki 1.192 pulau? Dari jumlah pulau sebanyak itu, hanya 43 pulau yang telah dihuni manusia. Sedangkan 1.149 pulau lainnya tidak berpenghuni. Yang lebih mencengangkan lagi, hanya 432 pulau yang telah memiliki nama. 760 pulau belum diberi nama. Saat ini, pemerintah provinsi sedang melakukan percepatan penamaan pulau-pulau tersebut dengan fokus utama pada pulau-pulau terdepan agar tidak diklaim oleh pihak lain.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Berhenti, berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa, Le Kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata, toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah, Le Kakak, Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan, toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh, Kakak, sudah, Le. Kok beta buru-buru nih? Terlambat.
0: Lu mau turun ke beka sepeda lu di sini, ha?
1: Sudah lah kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel, nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandal pot pizza cuma.
0: Nah, begitu baru bagus, ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah nih kakak, sepuas kok, beta sudah bisa jalan toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan, ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok beli mana dika? Nah, kok beli?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
2: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
3: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
1: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara, mereka mampu, mereka berdaya, dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

0: akhirnya dapat jaringan WiFi. Bisa main game dulu, kan gratis.
1: Astaga, tiap detik, tiap menit, tiap jam, lu hanya main game, dan game seterus. Son lama, lu yang game over.
0: Lu sembarang sa kalau omong. Ayo ikut, bagabung.
1: He? Betul toh? Atau lu son mengerti? Mari ko beta kasih tau. Pasang lupung talinga bae-bae, pemerintah pasang wifi gratis tuh. Selain lu bisa dapat informasi positif, lu bisa cari tugas sekolah, Ju. Bukan kau ingat bermain game, sah?

0: Jordan?
1: Iya, Mama.
0: Ditutup keran airnya. Kenapa dibiarkan saja begitu?
1: Ih, Mama cerewet. Padahal kan air kita mengalir tiap hari juga.
0: Apa kamu bilang?
1: Mama, kok Mama bisa di situ?
0: Jordan, dengar ya. Air itu perlu dihemat. Karena air adalah sumber kehidupan. Artinya, kalau tidak ada air, maka tidak akan ada kehidupan di bumi. Bukan hanya pulsa kamu saja yang harus dihemat. Air juga tahu.
1: Siap, Mamaku sayang.

0: Sampo sudah, sabun mandi sudah, yang satu ini isinya cemilan, minuman kaleng sudah, lengkap sudah.
1: Tom, belanja lagi. Kemarin belanja bawa 3 kantong kresek, hari ini 2 kantong kresek.
0: Ya ampun Peter, ini kan cuma kantong plastik kecil, nanti juga dibuang jadi sampah, tidak dipakai lagi. Aman kan?
1: Nah, ini yang berbahaya. Sampah plastik butuh waktu ratusan tahun baru bisa terurai. Zat kimia yang terdapat dalam plastik bisa mencemari tanah sehingga mengurangi kesuburan tanah.
0: Tapi ini kan cuma 2, kemarin 3, masa bisa mencemari tanah?
1: Dengar ya Tom, faktanya di Indonesia setiap tahun masyarakat menggunakan 100 miliar kantong plastik. Ini berarti setiap orang di Indonesia menggunakan setidaknya 700 kantong plastik atau 2 kantong plastik dalam sehari.
0: Oh, jadi kamu menuduh saya turut mencemari lingkungan?
1: Terserah, tapi ini fakta.
2: Aduh, soal pun sulit le. Pas guru sudah lihat, nyontek dulu.
3: Sudah dapat jawabannya.
2: Adi Ibu Guru, maaf Bu.
3: Adi, tahu tidak, menyontek itu menandakan bahwa kamu tidak jujur terhadap diri kamu dan juga Ibu. Kalau kamu mau pintar, menyontek itu bukan pilihan. Kamu harus belajar yang rajin supaya lebih siap menghadapi ujian.
2: Baik Bu, kita minta maaf.

0: Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
1: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
2: Tiilangga merupakan topi tradisional yang berasal dari Kabupaten Rotendao. Topi ini terbuat dari anyaman daun lontar. Pada bagian atasnya terdapat antena yang menjulang. Bagian yang meruncing pada topi tersebut makin lama tidak akan tegak, tetapi cenderung miring dan sulit untuk ditegakkan kembali. Konon, hal tersebut melambangkan sifat asli orang Rote yang berpendirian teguh. Tiilangga melambangkan jiwa kepemimpinan, kewibawaan, dan percaya diri. Di masa lampau, tiilangga hanya digunakan oleh para petinggi yang ada di Pulau Rote. Namun sekarang, tiilangga sudah menjadi pelengkap untuk pakaian tradisional kaum pria di Rote dan juga sering dipakai untuk acara-acara adat.

lagu Ovalanga merupakan lagu yang menggambarkan kehidupan orang Rote ketika menghadapi masa sukar sulit pada masa kolonial Jepang, yang mana semua laki-laki dibawa oleh tentara Jepang ke Kupang untuk dipekerjakan secara paksa atau romusa bagi kepentingan kolonial. Mereka berkumpul di pelabuhan Pantai Baru menanti kapal atau perahu yang akan membawa mereka ke Kupang. Kesedihan itu muncul tatkala mengingat akan istri, anak, dan sanak saudara yang mereka tinggalkan di kampung halaman. Dalam suasana hati sedih dan haru itulah terciptalah lagu Ovalanga. Ovalanga berasal dari kata ova atau ovak yang berarti perahu atau kapal, dan langga yang berarti kepala.

0: Awi, ini rumah kok pun bagus, Lai.
1: Ini kan dibantu sama warga di sini, Bu.
0: Oh, seperti itu. Zaman sekarang masih ada juga yang mau bantu. Mau kerja sama-sama, gotong royong begitu.
1: Wah, bagus juga hasilnya. Itulah kalau bekerja dengan tulus hati tanpa pamrih.
2: Ya iyalah, gotong royong ini kan warisan dari nenek moyang kita yang harus kita pertahankan.

Bebas Pulau Rio merupakan salah satu objek wisata andalan di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Keindahan panorama pantai dengan gugusan pulau kecil dengan karakteristiknya masing-masing membuat Riung tidak hanya menjadi tujuan wisata bagi para wisatawan lokal, tapi juga mancanegara. Taman laut ini menyuguhkan sisi yang berbeda dari Pulau Flores. Ketika menginjakan kaki di kawasan Taman Laut yang memiliki lebih dari 17 pulau ini, pengunjung seolah diajak untuk merasakan langsung keheningan dan keindahan dari Taman Laut 17 Pulau Riung. Terletak di Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, Taman Laut ini merupakan bagian dari kawasan konservasi dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Kupang, berjarak sekitar 75 km dari Kota Bajawa, ibu kota Kabupaten Ngada. Penamaan Taman Laut ini diinspirasi dari tanggal 17 Agustus yang merupakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Walaupun pada kenyataannya jumlah pulau yang tersebar di kawasan Taman Laut ini lebih dari 17 pulau. Beberapa pulau yang sering disinggahi para pengunjung adalah Pulau Batang Kolong, Pulau Ontole, Pulau Rutong, dan Pulau Tiga. Pulau-pulau yang berada di kawasan ini dapat dijelajahi dengan menggunakan kapal yang dapat disewa dari warga sekitar. Kawasan Taman Laut 17 Pulau Riung menyajikan keindahan bawah laut yang sayang untuk dilewatkan ketika menyambangi Kabupaten Ngada. Pengunjung dapat melakukan kegiatan snorkeling di beberapa titik seperti di Pulau Tiga dan Pulau Meja. Kondisi perairan wilayah ini sangat jernih dan didominasi oleh berbagai macam terumbu karang seperti jenis soft coral, karang meja, dan kipas laut. Pulau Ontole merupakan bagian dari gugusan pulau di Taman Laut yang juga terkenal sebagai habitat dari beberapa spesies hewan, di antaranya adalah kelelawar yang jumlahnya mencapai ribuan ekor yang biasa bertengger di dahan pohon bakau di pesisir pulau. Kawasan Taman Laut 17 Pulau Riung juga menjadi rumah bagi flora dan fauna lainnya seperti hutan bakau, berbagai macam ikan hias, ikan sunu, ikan barakuda, burung camar laut, mawar laut, dan komodo.

bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya. Di antara tokoh-tokoh terdahulu yang berpredikat sebagai pahlawan, perintis ataupun predikat lainnya dalam sejarah nasional yang berjasa dalam memajukan dan memperjuangkan nasib suku bangsanya. Salah satu di antaranya adalah seorang tokoh lokal dalam sejarah Rotendao yang bernama Foy Mbura alias Benyamin Mesa, yang adalah seorang raja dari suatu kerajaan lokal di Rotendao, yaitu Kerajaan Ti. Ia dilahirkan kira-kira pada tahun 1680 di Kokolo, ibu kota Kerajaan Ti pada waktu itu. Foy Mbura menjadi raja menggantikan ayahnya, Mbura Mesa, dan memerintah dari tahun 1729 sampai tahun 1746, berkedudukan di Viewline.

Raja Foembura mempunyai satu ide yang paling gemilang dalam menata dan mensejahterakan rakyat di Rote. Idenya itu ialah Sanggandolu Siodu Tunggalela Falu, yang artinya mencari hikmat dan kedamaian serta kesejahteraan hidup. Sebagai realisasi dari cita-citanya, ia pun pergi ke Batavia untuk mempelajari hal-hal baru yang bermanfaat dan kemudian kembali untuk diterapkan pada masyarakatnya. Pada tahun 1730, berangkatlah Foembura bersama rombongannya yang berjumlah 27 orang, termasuk Raja Lole atau Ndiihua, Raja Lelain atau Ndara Naong, Raja Ba'a, Tou Denggalilo, dan lain-lain. Di Batavia, sebagian anggota rombongan diberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan selama 2 tahun. Selama mengikuti pendidikan, 5 orang dibaptis masing-masing Foembura, Batemboi, Navitaulo, Tulefatu, dan Resiboru. Setelah kembali pada tahun 1732, Foembura mulai menerapkan semua ilmu atau teknologi dan agama kepada rakyat Rote. Kala itu, istana dijadikan sebagai tempat untuk kegiatan pendidikan dan keagamaan. Rakyat Rote mengatakan beliau membawa Manggaledok Mamanggadilak Soa Neonusarote, yang artinya membawa cahaya cemerlang bagi rakyat Rote. Semuanya itu dilakukan untuk kesejahteraan masyarakat Rote.

0: sore untuk Pro 1 Rote, dan kita telah dengarkan siaran di program acara Prodano dan siaran budaya. Kali ini kita hadirkan lagu-lagu budaya ya untuk pendengar semua, khusus di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang sudah kami hadirkan di kesempatan sebelumnya. Kita lanjut untuk informasi dan musik di sore hari ini bareng Pro 1 Rote. Jadi buat pendengar semua, tetap bersama kami kurang lebih nanti sampai merapat pada pukul 16:59 ya. Dan selamat beraktivitas untuk pendengar Pro 1 RRI Rote yang lagi santai-santai bareng keluarga ya. Mumpung sore gini sudah mulai dingin-dingin, jadi lebih bagus olahraga, olah gerak gitu ya. Lari sore, jalan-jalan sore, biar membakar kalori kita gitu, biar kalau mandi tidak terlalu dingin. Oke, Yona masih menemani pendengar semua di Rote siang dan juga sore, hampir di penghujung kebersamaan kita juga. Dan kita hadirkan lagu-lagu sore ini juga untuk menemani pendengar semua di siaran sore. Pastikan Anda tetap bersama kami melalui frekuensi 92.5 MHz, dan juga bisa dari streaming juga ya pendengar melalui rri.co.id dan juga aplikasi kita di RRI Digital. Jadi Anda bisa download di Play Store dan juga App Store gratis ya. Jadi langsung saja untuk dengerin RRI seluruh Indonesia pasti ya. Kita hadirkan musik-musik manca dan juga Indo ke ruang dengar Anda di sore hari ini. Stay tune.
1: FM 92.5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: Sampo sudah, sabun mandi sudah, yang satu ini isinya cemilan, minuman kaleng sudah, lengkap sudah.
1: Tom, belanja lagi. Kemarin belanja bawa 3 kantong kresek, hari ini 2 kantong kresek.
0: Ya ampun Peter, ini kan cuma kantong plastik kecil, nanti juga dibuang jadi sampah, tidak dipakai lagi. Aman kan?
1: Nah, ini yang berbahaya. Sampah plastik butuh waktu ratusan tahun baru bisa terurai. Zat kimia yang terdapat dalam plastik bisa mencemari tanah sehingga mengurangi kesuburan tanah.
0: Tapi ini kan cuma 2, kemarin 3. Masa bisa mencemari tanah?
1: Dengar ya Tom, faktanya di Indonesia setiap tahun masyarakat menggunakan 100 miliar kantong plastik. Ini berarti setiap orang di Indonesia menggunakan setidaknya 700 kantong plastik atau 2 kantong plastik dalam sehari.
0: Oh, jadi kamu menuduh saya turut mencemari lingkungan?
1: Terserah, tapi ini fakta.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
4: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah, jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
3: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
5: Nama saya Sri Diastuti. Saya mempunyai cacat kaki sebelah kanan dikarenakan polio dari saya umur 1,5 tahun. Semangat hidup saya, pertama saya dapat dorongan terutama dari orang tua saya, yang kedua dari suami dan anak saya untuk selalu berusaha, berusaha, dan berusaha. Untuk kegiatan saya nyanyi dari panggung ke panggung, walaupun kadang-kadang juga dipandang sebelah mata ya. Yang penting saya masih berusaha untuk yang terbaik, tidak mau kalah dengan yang normal.
6: Cacat bukan penghalang untuk berprestasi. Dengan semangat, tanpa kena lelah, menyongsong hari esok dan cemerlang, cacat tetap mendatangkan berkah.
7: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Rindaku, pindahku dulu nih. Saya duluan, kasihan saya duluan. Ada mie yang jerkanku. Sana kau dulu.
1: Iya bisa mu itu. Saya duluan hain yang antri. Baru kau mau enak-enak mau datang ambil minyak tanah duluan.
0: Umpi kasihan. Ada hain tamuku di rumah. Sama bikinkan air panas tapi dah habis kesen minyak tanahku.
1: Oh tidak bisa. Itu masalahmu. Jangan kau curhat. Sama-sama hain ini kita butuh minyak tanah. Oh tahu ini jerigenku. Dari kemarin dulu hain ini saya gantung di pangkalan.
0: Mau dari kemarin kah? Dari kemarin dulu kasihan mengerti pi. Sama bikinkan apa mie pali itu kesen tamuku di rumah?
1: Mata terserah mie kamu. Tapi kalau begini caramu, kau sudah mau bikin masalah. Pokoknya kau harus antri. Bebek saja, nomor mau antri. Apalagi kita ini manusia, masa tidak bisa?
2: Budaya antri dapat menjadi salah satu karakteristik bangsa dengan menjadikannya sebagai kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Bapak lagi borong apa ini? Kok banyak sekali?
1: Enggak juga. Kebetulan ada rezeki.
0: Ingat Pak, jangan suka berpoya-poya. Coba, tuh lihat, masih ada anak negeri yang tidak bersekolah.
2: Menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Maaf, Dek, alamat di kartu nama ini di mana ya?
1: Maaf, Mbak, saya nggak bisa baca.
0: Loh, kamu nggak sekolah?
1: Nggak, Mbak, nggak punya duit buat bayar sekolah.
0: Terus, sekarang kamu mau kemana?
1: Ngamen, cari-cari duit buat makan.
0: Nggak pengen sekolah ya?
1: Pengen banget, Mbak, tapi takut dimarahin oleh ibu guru karena nggak bayar. Kan sekolah mahal, padahal aku tuh pengen pinter biar jadi dokter. Tapi, ya udah deh.
0: Yah, inikah gambaran anak negeri kita? Harapan mereka terhapus karena keadaan yang mereka hadapi, karena kemiskinan. Jangankan untuk sekolah, dapat makan sehari-hari saja sudah bersyukur. Anak merupakan generasi bangsa, generasi penerus penentu menuju arah yang lebih baik dengan pendidikan yang memadai sebagai modal mereka. Ayo, kita bersama-sama memajukan pendidikan kita demi kemajuan bangsa dan negara.
2: Iklan layanan masyarakat RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat sore, dan saat ini waktu kita berada di pukul 16:53 waktu Indonesia Tengah. Pendengar kita akhiri program Rote sore ini dengan informasi untuk edisi hari ini 29 Mei 2026. Dan selepas ini pendengar, kami akan mengajak Anda untuk mengikuti rangkaian Warta Berita Korwil Berjaringan Pro 1 Kupang ND dan Atambua. Dan selepas itu ada Kanero yang akan lanjut di Rote Malam sampai nanti berakhir pada pukul 24.00 untuk edisi hari Jumat tanggal 29 Mei 2026. Mengakhiri kru yang bertugas di Rote Siang dan juga sore hari ini, pendengar Pro 1, saya Yonas Ape dan juga Bung Darmas Fateh pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat sore, selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan, dan sampai jumpa di edisi selanjutnya.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Kesehatan lainnya. Kegiatan ini terselenggara atas kerjasama RSUD Profesor Weset Yohanes Kupang, UPTD Puskesmas Oibobo, dan juga pemerintah Kelurahan OETT. Karena sehat itu penting, sehat itu investasi masa depan.

0: Inilah Warta NTT Sore berjaringan Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua.
1: Dari berada depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Atambua menyampaikan Warta NTT Sore edisi Jumat 29 Mei 2026. Dua informasi mengawali berita sore ini. Pemerintah Kabupaten Belu melalui tim pengendalian dan inflasi daerah melakukan sidak di Pasar Atambua tindak lanjut kelangkaan dan tingginya harga minyak tanah. Pemilik pangkalan minyak tanah Juventus di Kota Atambua, Kabupaten Belu mempertanyakan kelangkaan minyak tanah padahal pasokan sangat normal. Warta berita selengkapnya bersama saya Fenty Mau. Kita awali berita pertama, pemerintah Kabupaten Belu melalui tim pengendali dan inflasi daerah melakukan sidak di Pasar Atambua tindak lanjut
2: kelangkaan dan tingginya harga minyak tanah.
3: Saya terlihat tinggi dan tidak bisa berkata-kata. Tapi ini terhadap

0: nafta ditetapkan pemerintah sebesar Rp4.000 per liter. Menindaklanjuti kondisi tersebut, tim pengendali inflasi daerah TPID Kabupaten Belu bersama instansi terkait melakukan inspeksi mendadak sidak di Pasar Baru Atambua untuk memantau distribusi dan penjualan minyak tanah di lapangan. Dalam kegiatan sidak tersebut, TPID menemukan bahwa pasokan minyak tanah yang seharusnya dijual sesuai harga eceran tertinggi di Pangkalan justru mengalami lonjakan harga ketika sampai ke tangan masyarakat. Masyarakat pun mengaku terpaksa membeli minyak tanah dengan harga tertinggi karena kebutuhan rumah tangga serta keterbatasan pasokan di sejumlah wilayah. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Belu, Rene Bria, mengatakan dari hasil sidak tersebut ditemukan adanya dugaan modus yang dilakukan oleh oknum tertentu dengan mengambil minyak tanah dari pangkalan resmi kemudian menjual kembali kepada pengecer dengan harga yang lebih tinggi. Kondisi tersebut menyebabkan rantai distribusi menjadi lebih panjang dan berdampak pada lonjakan harga minyak tanah yang dijual di tingkat konsumen. Ditambahkan, harga minyak tanah yang terus melonjak naik pun berdampak pada inflasi di Kabupaten Belu karenanya pemerintah akan mengambil langkah konkret untuk mengendalikan harga minyak tanah.
1: Tim pengendali inflasi daerah, kami menemukan bahwa salah satu penyebab inflasi di Kabupaten Belu itu karena ada beberapa item yang menjadi pemicu inflasi, dan itu adalah gas dan minyak tanah. Gas menjadi langka di Kabupaten Belu, harga sangat tinggi, akibatnya minyak tanah juga menjadi langka dan harga yang dibeli oleh masyarakat itu cukup tinggi. Kisaran sekitar 8.000 sampai 10.000. Nah, hari ini kami melakukan sidak di Pasar Baru, karena menurut pantauan kami, itu ada terjadi praktik penjualan oleh pengecer. Seharusnya secara rantai ekonominya, minyak tanah itu harusnya dia ujung dari yang diterima masyarakat harus dari pangkalan. Tapi kenyataannya itu ada yang diterima masyarakat, dibeli masyarakat dari pengecer. Bahkan tadi kami menemukan di lapangan bahwa itu ada semacam kurir. Jadi mereka mengambil dari pangkalan, mereka jual lagi pada pengecer, pengecer menjual lagi pada masyarakat.
0: Menurut Rene Bria, penyebab utama terjadinya kelangkaan serta tingginya harga minyak tanah di masyarakat, pemerintah akan mengambil langkah penanganan agar distribusi BBM bersubsidi dapat kembali normal dan tepat sasaran. Diakuinya selain melakukan pengawasan di lapangan, pemerintah daerah juga akan berkoordinasi dengan pihak agen dan depo penyaluran untuk mengetahui kondisi pasokan minyak tanah serta memastikan distribusi berjalan sesuai ketentuan.
1: Ini penambahan rantai yang panjang yang akibatnya menyebabkan harga jual minyak tanah di masyarakat menjadi mahal. Harusnya kita mereka beli ada head di pangkalan 4.000, tapi ada masyarakat ini. Dari pantauan kami, kenapa kami ada di sini? Karena tadi ada pengakuan dari masyarakat bahwa ada indertin. Kami sudah dengan pemiliknya. Pemiliknya menyatakan bahwa dia menjual BBM minyak tanah di sini dengan harga head, sesuai head 4.000. Sehingga ini data ini akan kami olah lebih lanjut. Mungkin kita akan lakukan pendekatan-pendekatan yang lain untuk memastikan bahwa semua masyarakat itu harusnya membeli minyak tanah dengan harga sesuai dengan harga eceran tinggi yang ditetapkan pemerintah, yaitu Rp4.000.
0: Pemerintah berharap upaya tersebut dapat menekan lonjakan harga dan mengantisipasi kelangkaan minyak tanah yang saat ini dikeluhkan masyarakat. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
2: Pemilik pangkalan minyak tanah Juventus di Kota Atambua, Kabupaten Belu, mempertanyakan kelangkaan minyak tanah padahal pasokannya sangat normal. Ferdi Hasim melaporkan.
3: Pemilik pangkalan minyak tanah Juventus di Kota Atambua, Kabupaten Belu, Alexander Ngongo, mempertanyakan kelangkaan bahan bakar minyak BBM jenis minyak tanah terjadi di Atambua, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Dikonfirmasi RRI Sabtu 23 Mei 2006, dirinya cukup heran terjadi kelangkaan minyak tanah padahal pasokan minyak dari depot Pertamina atau pupuk kemudian didistribusi ke setiap pangkalan terbilang normal. Tiap minggu 2 hingga 3 kali pasokan minyak tanah tergantung ketersediaan dengan jumlah 2 drum penampung melayani kebutuhan masyarakat. Hanya mengherankan, hitungan 1 hingga 2 jam 2 drum minyak tanah sudah habis terjual. Tingginya tingkat pembelanjaan menyebabkan stok minyak tanah cepat habis terjual. Dirinya berasumsi kelangkaan minyak apakah juga ada kaitan program makan bergizi gratis MBG. Kendati tidak melakukan survei pasar, tetapi dilihat dari penjualan memang terjadi di lapangan dan bisa dimungkinkan penggunaan untuk dapur MBG.
4: Tengah hari Jadi satu hari itu bisa habiskan 2 drum, 3 drum. Tapi ini hitungan jam saja maksimal. Sama, hanya cuma mungkin penggunaan atau pemakaiannya itu mungkin. Ini saya kurang tahu juga. Apakah ini mungkin terkait dengan program pemerintah juga MBG itu? Tidak tahu. Artinya survei, kalau kita kan tidak turun survei pasar, kami hanya melihat dari apa penjualan. Kok bisa masuk secepat ini penjualan? Yang orang datang minta itu habis. Nanti akan turun 2-3 hari baru dapat 1 drum, 2 drum. Satu minggu bisa 2 kali, bisa 3 kali. Kalau biasanya normal itu biasa saat datang kita pasang. Itu tidak, entah dia minta berapa kasih, tapi kalau dengan kondisi seperti begini, terkadang orang luar kami saya tidak kasih. Okay. Saya utama kan saya masyarakat, artinya kita pun lingkungan sini tuh.
5: Okay.
4: Nah, karena cuma satu roh.
3: Yang mengungkapkan saat ini penggunaan gas LPG terbilang mahal dan sulit diperoleh. Untuk itu, kebanyakan usaha seperti warung makan mulai beralih pemakaian minyak tanah, bisa juga menjadi faktor penyebab terjadi kelangkaan.
4: Ini semua kan dari pangkalan. Kalau pangkalan tidak memberikan ruang kepada mereka, otomatis mereka tidak akan jual. Dan semua akan lari ke pangkalan. Pangkalan ini, ketika kita jual harga contohnya 1 liter 4,5 atau 5 ribu, kalau kita dilapor, otomatis kita kena. Karena kita sudah punya satu perjanjian dengan ini, bahwa kita jualnya, harga di jalan tertinggi 4 ribu. Kalau untuk bawa ke sebelah saya kurang tahu. Untuk proyek-proyek saya juga kurang tahu LPG. Ketika LPG semua ke sana, warung-warung yang dulunya pakai LPG kan tidak dapat. Makanya mereka beralih ke minyak tanah, membuat minyak tanah jadi langka.
3: Ia menyebut teknis penjualan saat pasokan normal dan tidak terjadi kelangkaan biasanya melayani berapa saja permintaan masyarakat. Namun dengan melihat kondisi sekarang cukup dibatasi, tidak melayani pembeli luar, lebih mengutamakan masyarakat di lingkungan setempat.
2: Ya pendengar, Anda masih mendengarkan Warta NTTS sore ini. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.go.id dan RRI Digital. Menjelang peringatan hari lahir Pancasila, warga Jalan Marilongah, Kelurahan Kota Raja, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, menggelar pemilihan ketua RT dan RW dengan konsep yang unik. Pemungutan suara dikemas menyerupai pemilihan umum lengkap dengan TPS, surat suara, bilik pencoblosan hingga penggunaan pakaian adat yang ada. Selengkapnya laporan Ricardus Kota.
6: RT 17. Warga Jalan Marilonga, Kelurahan Kota Raja, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, menggelar pemilihan ketua RW dan ketua RT dengan konsep yang menyerupai pemilihan umum pada Kamis 28 Mei 2026. Sejak pukul 9 pagi, tempat pemungutan suara atau TPS telah dipadati warga yang memiliki hak pilih. Dari 160 pemilih yang terdaftar, hampir seluruhnya hadir untuk menyalurkan suara dalam pemilihan Ketua RW 008, serta Ketua RT 015, RT 016, dan RT 017. Ketua Panitia Pemilihan, Yohanes Meo, mengatakan kegiatan tersebut merupakan inisiatif masyarakat setempat yang sengaja dikemas seperti pemilu. Menurutnya, Ketua RT dan RW merupakan pemimpin yang paling dekat dengan masyarakat, sehingga proses pemilihannya perlu menjadi sarana pendidikan demokrasi bagi warga.
7: Semua itu kegiatan ini tercapai karena partisipasi masyarakat. Dan di ini sejak saya 2003 berdomisili di sini, karena di sini ada lahirnya Pancasila, di sini sering saya beri nama Bhinneka Tunggal Ika, Tama Bhinneka Tunggal Ika. Karena semua warga di sini hampir Nusantara ada semua di komplek kami. Tentang kegotong royong itu dengan sendirinya orang tua bergerak, semuanya terus bergerak. Ini memang dari tahun ke tahun rata-rata kami ini dari senior, dari orang tua turun ke kami yang lebih muda. Dan contoh di sebelah ini kami generasi penerus ini. Ini latihan supaya ketika kita sudah tua ada yang sudah terbiasa.
6: Selain menghadirkan TPS dan mekanisme pemungutan suara layaknya pemilu, panitia dan sebagian warga juga mengenakan pakaian adat. Langkah tersebut dilakukan untuk menampilkan keberagaman suku dan budaya yang hidup berdampingan di lingkungan Marilonga. Nuansa kebangsaan semakin terasa karena kegiatan ini dilaksanakan menjelang peringatan Hari Lahir Pancasila. TPS dihiasi berbagai ornamen daerah dan dilengkapi daftar calon, surat suara, bilik pencoblosan, serta tinta bagi warga yang telah menggunakan hak pilihnya. Warga berharap pemilihan tersebut dapat menghasilkan pemimpin lingkungan yang mampu memperkuat pelayanan masyarakat serta menjaga persatuan dan semangat gotong royong di wilayah setempat. RRI Ende Ricardo Scotta melaporkan.
2: Peringatan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah Kejatian Teteh menyembeli sebanyak 7 ekor sapi. Hewan kurban untuk dibagikan kepada masyarakat yang kurang mampu.
5: Dalam rangka peringatan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, sekaligus sebagai bentuk rasa syukur dan ketaatan dalam menjalankan syariat agama, Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur melaksanakan pemotongan hewan kurban berlangsung Kamis 28 Mei 2026 di halaman kantor Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur. Kepada RRI Ketua Panitia dan Takmir Musola Al-Araf Kejati Nusa Tenggara Timur, Haryanto mengatakan pada perayaan Idul Adha tahun ini, Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur menyembelih sebanyak 7 ekor sapi. Hewan kurban tersebut merupakan wujud kontribusi dan partisipasi dari jajaran pimpinan serta jamaah di lingkungan Kejati Nusa Tenggara Timur. Nantinya dari hasil penyembelihan 7 ekor sapi tersebut, panitia kurban akan mengemas sekitar 300 kantong daging. Seluruh paket daging kurban ini kemudian akan dibagikan kepada masyarakat yang berhak menerimanya.
8: Poinnya adalah instruksi pimpinan bagaimana kita bisa saling berbagi antar sesama, seperti tadi sudah disampaikan oleh Azrin bahwa kita memprioritaskan membagi daging kurban ini untuk masyarakat yang membutuhkan, seperti itu.
9: Untuk mungkin kesehatan dari kurbannya?
8: Ya, untuk standar kesehatan sejauh ini kondisinya sehat dan layak untuk dikonsumsi, kemudian untuk disembelih sudah memenuhi syarat-syarat, sehingga kami yakin bahwa kegiatan ini insya Allah semua bisa berjalan dengan baik dan lancar.
5: Lebih jauh tegas Ketua Panitia dan Takmir Musola Al-Araf Kejati Nusa Tenggara Timur Haryanto, pelaksanaan ibadah kurban ini diharapkan tidak hanya menjadi pemenuhan ibadah keagamaan semata, tetapi juga mempererat tali silaturahmi dan memupuk rasa semangat toleransi. Melalui kegiatan berbagi daging kurban ini, Kejati Nusa Tenggara Timur menegaskan komitmen untuk terus hadir sebagai aparat penegak hukum yang humanis dan dekat dengan masyarakat.
2: Ratusan umat Islam di Kota Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur melaksanakan ibadah sholat Idul Adha 1447 Hijriah dengan khusyuk di lapangan Natas Labar, Motang Rua.
10: Ratusan umat Islam di Kota Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur melaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah di lapangan Natas Labar Motang Rua, Rabu pagi 27 Mei 2026. Ibadah yang dimulai pukul 7 Wita berlangsung kusuk hingga selesai sekitar pukul 7.37 Wita. Aparat keamanan turut melakukan sterilisasi di sekitar lokasi guna menjaga kelancaran dan kekusyukan pelaksanaan sholat. Rangkaian ibadah diawali dengan laporan Panitia Hari Besar Islam Kabupaten Manggarai mengenai jumlah hewan kurban tahun ini yang mencapai 50 ekor sapi dan 34 ekor kambing. Dalam sholat Idul Adha ini, khutbah disampaikan Sekretaris Pengadilan Agama Ruteng Supriyadi. Ia menekankan bahwa ibadah kurban menjadi bentuk kepedulian sosial dan semangat berbagi antar sesama. Menurutnya, Idul Adha juga menjadi momentum mempererat hubungan persaudaraan tanpa memandang perbedaan suku maupun agama. Hewan kurban yang dibagikan kepada masyarakat disebut sebagai wujud nyata solidaritas dan kepedulian sosial dalam kehidupan bersama. Usai sholat, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Manggarai Haji Abdurrahman Marola mengatakan Idul Adha tidak hanya dimaknai sebagai ibadah umat Islam, tetapi menjadi momentum memperkuat persaudaraan lintas umat beragama di Manggarai. Ia menilai semangat kebersamaan telah terlihat sejak malam takbiran hingga pelaksanaan sholat Idul Adha yang melibatkan berbagai elemen masyarakat.
11: Intinya lebih melebar ya, rasa persaudaraan internal dan eksternal, dan sudah melebar dalam artian melibatkan semua umat tanpa ada sekat. Karena
12: pelaksanaan bukan sepenuhnya ibadah, tetapi adalah bentuk silaturahmi dan ikatan persaudaraan.
10: Usai pelaksanaan sholat, kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan bantuan hewan kurban dari pemerintah Kabupaten Manggarai serta dari Universitas Katolik Santo Paulus Ruteng. Kepada RRI, Rektor Unika Santo Paulus Ruteng, Romo Manfred Habur mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk partisipasi kampus dalam semangat berbagi dan pengorbanan pada momentum Idul Adha.
13: Universitas Katolik Santo Paulus Ruteng yang sendiri kami wakili bersama Ketua Yayasan, para wakil rektor, menyerahkan satu kurban kepada jemaat muslim di Ruteng, dalam hal ini PBHI dan juga kepada MUI. Intinya kita ingin mengambil bagian dalam semangat berbagi di hari Idul Adha ini. Kita menyerahkan itu dengan harapan agar semangat pengorbanan yang dirayakan pada hari Idul Adha ini terus menjadi dasar kehidupan yang rukun, persaudaraan yang damai di Ruteng ini. Dengan itu juga kami ingin merayakan bersama semua warga muslim di Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus, karena universitas kami sangat inklusif. Sekarang ini kami ada 8.230 mahasiswa dan ada ratusan mahasiswa muslim, juga dosen keluhan yang terhadap dosen di Indonesia.
10: Menurutnya, nilai pengorbanan dan kebersamaan yang dirayakan umat Islam diharapkan terus menjadi dasar dalam membangun kehidupan yang rukun, damai, dan penuh persaudaraan di Ruteng. Dari Manggarai, Mario melaporkan.
2: Berita selanjutnya, pemerintah Kabupaten Kupang menyerahkan bantuan sapi kurban kepada jemaah Masjid Nurul Jadid Bau-Bau, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang. Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Bupati Kupang Yosef Ledeh bersama jajaran pemerintah daerah.
14: Pemerintah Kabupaten Kupang menyerahkan bantuan sapi kurban Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada jemaah Masjid Nurul Jadid Bau-Bau, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang. Bantuan tersebut diserahkan langsung Bupati Kupang Yosef Lede bersama jajaran pemerintah daerah. Penyerahan bantuan sapi kurban berlangsung di halaman Masjid Nurul Jadid Bau-Bau dan disambut antusias oleh jemaah serta pengurus masjid. Ketua Yayasan Nurul Jadid Bau-Bau, Abdul Rahim Mampa, menyampaikan terima kasih atas perhatian pemerintah yang terus hadir membantu masyarakat melalui bantuan hewan kurban setiap tahun. Abdul Rahim Mampa mengatakan, bantuan sapi kurban dari pemerintah Kabupaten Kupang menjadi bentuk perhatian dan dukungan bagi jemaah masjid.
15: Untuk kami di Masjid Nurul Jadid bukan kali pertama, jauh sebelum ini juga pemerintah telah memperhatikan kami jamaah tempat ini. Karena itu sekali lagi atas apa yang telah pemerintah berikan kepada kami di Masjid Nurul Jadid dari jauh hari, kami ucapkan limpah terima kasih.
14: Sementara itu, Bupati Kupang Yosef Lede mengatakan, bantuan sapi kurban bukan hanya bentuk kepedulian sosial, tetapi juga upaya mempererat persaudaraan dan toleransi antar umat beragama di Kabupaten Kupang.
15: Berkurban itu adalah suatu keikhlasan dan kerelaan. Dengan keikhlasan dan kerelaan yang diberikan dapat memberikan manfaat bagi jemaah. Dan kita sangat berharap juga bahwa jemaah Bapak Imam terus mendoakan pemerintah Kabupaten Kupang terus melayani dan berbuat yang terbaik bagi masyarakat dan jemaah.
14: Selain menyerahkan bantuan sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia, pemerintah Kabupaten Kupang juga menyalurkan bantuan hewan kurban ke sejumlah masjid lainnya di wilayah Kabupaten Kupang dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jelang Festival Fulamehan 2026, Dinas Pariwisata dan Toko Adat Dirun gelar ritual adat. Egi Arojo melaporkan.
16: Pemerintah Kabupaten Belu melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan bersama para tokoh adat di Desa Dirun, Kecamatan Lamaknen, Kabupaten Belu menggelar ritual adat Nokarul yang artinya buka pintu gerbang dan BGG Asu, pemberitahuan sekaligus permohonan restu kepada leluhur di Benteng Ranuhitu atau Benteng Tujuh Lapis. Ritual adat tersebut dilakukan dalam rangka menjelang Festival Fulon Fehan yang akan dilaksanakan pada 27 Juni 2026 mendatang. Pantauan RRI, prosesi tersebut dimulai dari rumah suku Loos, kemudian rombongan bergerak menuju pintu pertama yang disebut Hot Geletek, artinya tangga matahari, untuk melakukan ritual adat. Ritual adat tersebut tidak hanya dilakukan di satu titik, namun juga dilaksanakan di pintu kedua yang disebut Purlolo atau Bukit Beringin, dan pintu ketiga Maril atau Rimbunan Bambu, pintu keempat yang disebut Luhan Besi atau Pagar Besi. Setelah keempat pintu tersebut, rombongan menuju ke pintu pertama di Benteng Tujuh Lapis. Di lokasi tersebut ada 7 titik upacara ritual adat hingga sampai ke puncak. Setelah melewati 7 pintu, rombongan tiba di pusat benteng, tepatnya di Tel Opa atau Kuburan Raja. Di lokasi tersebut juga dilaksanakan ritual inti BGG Asu, yakni pemberitahuan kepada leluhur sekaligus permohonan restu. Dalam ritual tersebut dilakukan penyembelihan babi jantan hitam sebagai hewan kurban, sementara pada setiap titik dari pintu pertama dilakukan penyembelihan ayam dan juga seserahan berupa sirih pinang. Petrus Saleuan, tokoh adat setempat, mengatakan bahwa ritual ini merupakan warisan leluhur yang wajib dilaksanakan sebelum kegiatan besar seperti festival Fulan Fian dilaksanakan.
17: Nah, sedangkan kalau mau masuk ke dalam ini ada 7 pintu. Lapis 7 itu masing-masing punya pintu semua. Lalu yang di sini tadi gunung babi ini, itu mohon izin dan pemberitahuan kepada Raja Dirun dengan dia punya tisian takniannya, supaya selama anak-anak atau pak ibu yang dari pariwisata kerja di Fulan untuk festival ini tidak ada apa-apa, aman dan selamat.
16: Sementara Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Belu, Januaria Nona Alo, menyampaikan bahwa kegiatan ritual yang dilaksanakan saat ini merupakan langkah awal menuju ke puncak Festival Fulan Fian 2026 mendatang. Nona Alo menyampaikan, dalam pelaksanaan Festival Fulan Fian, ritual adat yang saat ini dilaksanakan merupakan langkah penting yang harus ditempuh sebelum melanjutkan dengan kegiatan lainnya.
18: Kegiatan hari ini bagiannya yang tidak terpisahkan dari kegiatan Festival Fulan Fehan, yang ritual adat Nokarta dan BGG Asu itu sebagai awal pembuka untuk memohon izin alam dan leluhur untuk kegiatan yang akan kita lakukan Festival Fulan Fehan nanti.
16: Nona Alo berharap dengan ritual adat yang telah dilaksanakan, segala proses persiapan hingga pelaksanaan kegiatan Festival Fulan Fehan di tahun 2026 bisa berjalan dengan baik, sukses dan lancar.
2: Sebelum mengakhiri warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah Kabupaten Belu melalui tim pengendali dan inflasi daerah melakukan sidak di Pasar Baru Atambua untuk menindak lanjuti kelangkaan dan tingginya harga minyak tanah. Pemilik pangkalan minyak tanah Juventus di Kota Atambua, Kabupaten Belu, mempertanyakan kelangkaan minyak tanah padahal pasokan sangat normal. Sekian warta NTT sore ini dari beranda depan NKRI Perbatasan Indonesia Timor Leste, mewakili kerabat kerja RRI Kupang dan RRI ND, saya Fenty Mau mengucapkan terima kasih.
19: Demikian rangkaian informasi dari RRI Sekorwil Nusantara 6 dalam

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Ya, mendengar senang sekali kembali lagi saya Ner Leo Lede menemani Anda di edisi Rote malam ini tanggal 28 ya. Tanggal berapa nih? 29. Tidak terasa ya, ini sudah mau di penghujung bulan, habis ini masuk bulan Juni, bulan ke-6, dan itu artinya kita sudah setengah tahun. Wow, tidak terasa sudah setengah tahun ya. Kemarin baru rasa habis Natal, baru tahun baru ya, tapi sekarang sudah jalan terus. Itulah waktu, dia tidak akan pernah berhenti, dia jalan terus, apapun yang terjadi, dan kita tetap harus terus menikmati, mengikuti alurnya dengan baik-baik saja tentunya, jangan nakal begitu. Oke pendengar, di sore hari ini saya Ner tidak sendiri, ada juga Bung Dirmas Fates sebagai operator yang bertugas. Dan kemudian nanti sesaat lagi kita akan dengarkan azan maghrib untuk wilayah Rotendao dan sekitarnya. Dan nanti akan kita kembali dengan program-program kita yang lainnya. Jadi tetap bersama saya Ner Lelede di Pro 1 RRI Rote. Kita ikuti azan maghrib untuk wilayah Rotendao dan sekitarnya. Allah.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Sampo sudah, sabun mandi sudah. Yang satu ini isinya cemilan. Minuman kaleng sudah, lengkap sudah.
1: Tom, belanja lagi. Kemarin belanja bawa 3 kantong kresek. Hari ini 2 kantong kresek.
0: Ya ampun Peter, ini kan cuma kantong plastik kecil. Nanti juga dibuang jadi sampah, tidak dipakai lagi. Aman kan?
1: Nah, ini yang berbahaya. Sampah plastik butuh waktu ratusan tahun baru bisa terurai. Zat kimia yang terdapat dalam plastik bisa mencemari tanah sehingga mengurangi kesuburan tanah.
0: Tapi ini kan cuma 2, kemarin 3. Masa bisa mencemari tanah?
1: Dengar ya Tom, faktanya di Indonesia setiap tahun masyarakat menggunakan 100 miliar kantong plastik. Ini berarti setiap orang di Indonesia menggunakan setidaknya 700 kantong plastik atau 2 kantong plastik dalam sehari.
0: Oh, jadi kamu menuduh saya turut mencemari lingkungan?
1: Terserah, tapi ini fakta.
2: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Belikan pi buku ini, Pak.
1: Buku apa itu, Nak?
0: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
1: Tunggu ya.
2: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis mitong belanjaku kesian, Pak.
0: Buku kan jendela dunia, Mak.
2: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
1: Kasihkan mi uangmu itu, Mak. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau kan menjadi presiden?
2: Kesian, tapi sudah banyak mitu buku di rumah. Lama-lama kita tidur mi dengan buku.
0: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
2: Heboh, pintar dah bicara di kayak menteri mi saja. Mana mitu buku paling? Mari kita pergi bayar.
3: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
2: Opa, bagaimana minum belanja aku, kasihan.
1: Oh, sabar-sabar minum.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
4: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Saya pernah berpikir, kita hidup di dunia ini untuk apa sih? Untuk gontok-gontokan, untuk saling bermusuhan, atau mau perang-perangan? Siapa yang mau itu semua terjadi? Apa karena kita berbeda? Memiliki kulit yang berbeda? Bahasa yang beda? Atau suku bangsa yang beda? Kita hidup untuk bahagia. Dan untuk mencapai kebahagiaan itu, mesti ada kebersamaan dan saling di antara kita. Yah, kita adalah makhluk sosial. Makhluk yang tidak mungkin dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Apalah artinya hidup ini kalau sudah nggak ada saling hormat, saling menghargai, saling mengasihi, dan saling membantu. Kita mesti ingat bahwa kita adalah satu. Mari bersatu dan bangun negeri ini bersama dengan layak agar tak kalah di mata dunia. Itu tugas kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Pa, matikan lampu jika tidak digunakan.
1: Tapi, kamar kita kan gelap, Ma.
0: Hemat listrik, toh, Pa.
1: Benar juga ya. Lampu-lampu tidak digunakan, matikan saja, Ma.
0: Hemat listrik sekarang untuk generasi mendatang.
2: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: berhenti, berhenti. Tu apa tu?
1: Kenapa le kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tu. Turun kok taruh babaya di dalam.
1: Sudah le kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah le, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun ke beta sudah lu di sini, ha?
1: Sudah le kakak jangan terlalu mangomel-mangomel. Nanti beta kasih masuk. Diam su, suara kayak kandal pot pizza cuma.
0: Ah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah le kakak sepuas kok. Beta sudah bisa jalan toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kau beli helm ada di kak? Nah, kau beli helm?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
5: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
6: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Pindah kok. Pindah kok dulu. Saya duluan, kasihan saya duluan. Ada Mia yang mencarikanku. Sana kok dulu.
1: Iya bisa mu itu. Saya duluan Hain yang antri. Baru kamu enak-enak mau datang ambil minyak tanah duluan.
0: Tapi kasihan. Ada Hain tamuku di rumah. Sama bikinkan air panas tapi dah habis kesen minyak tanahku.
1: Oh, tidak bisa. Itu masalahmu. Jangan kau curhat. Sama-sama Hain kita butuh minyak tanah. Oh, tahu ini jerigenku. Dari kemarin dulu Hain saya gantung di pangkalan.
0: Mau dari kemarin kah? Dari kemarin dulu kasihan mengerti pi. Sama bikinkan apa mi pal itu kesen tamuku di rumah?
1: Mah, terserah mi kamu. Tapi kalau begini caramu, kau sudah mau bikin masalah. Pokoknya kau harus antri. Bebek saja, dong orang mau antri. Apalagi kita ini manusia. Masa tidak bisa?
2: Budaya antri dapat menjadi salah satu karakteristik bangsa dengan menjadikannya sebagai kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Bebe lu, apa nih be?
1: Hau ba kampus eh.
0: Ai, o mahasiswa tian
1: eh. Oh eh, hau mahasiswa tian. Hau lau lai.
0: Lau diak diak eh. Eh Rogan, tadi omong bahasa apa itu dengan kawan?
1: Oh, itu kan pun bahasa Belu. Jadi di mana saja kalau bertemu sama orang Belu, harus ngomong pakai pun bahasa. Jangan malu kawan.
0: Oh, begitu eh. Hebat sudah. Kalau begitu nanti lain kali ajar saya juga bahasa Belu eh.
2: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
1: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
0: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
1: Merusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer, malah dia punya nilai tertinggi.
0: Iya, iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi, serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
2: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Wah, wah, wah, wah, Bapak, lagi borong apa ini? Kok banyak sekali?
1: Enggak juga, kebetulan ada rezeki.
0: Ingat, Pak, jangan suka berpoya-poya. Coba, tuh, lihat, masih ada anak negeri yang tidak bersekolah.
2: Menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
4: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Chatter siapa nih?
1: OTW ya, jangan lupa bawa pesanan.
0: Oke. Balas di WA dulu.
1: Oke.

detik pandangan Anda beralih ke layar ponsel, satu detik pula nyawa Anda dan orang lain terancam. Jalan raya bukan tempat untuk bermain-main dengan perhatian. Etika berkendara bukan hanya soal mengikuti rambu, tapi soal menghargai kehidupan. Gunakan helm, pasang sabuk pengaman, dan yang terpenting, letakkan ponsel Anda. Fokuslah pada jalan di depan. Ingat, ada keluarga yang menanti kepulangan Anda dengan senyuman, bukan dengan air mata. Jangan biarkan pesan singkat menjadi kata terakhir Anda. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar, tepat di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah atau jam 8, saatnya kita ikuti Warta Berita Malam bersama RRI Pro 3.
2: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Sekarang saya sudah instruksikan bahwa semua tingkatan sekolah-sekolah Indonesia harus belajar bahasa Perancis.
2: Kondisi global yang mengakibatkan capital outflow di tengah permintaan falas domestik hingga Juni memang itu masih tinggi.
0: Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh sekolah di Indonesia untuk menerapkan kurikulum bahasa Prancis. Bank Indonesia berkomitmen untuk terus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Global Sumut Flotilla menghentikan misi pengiriman bantuan darat ke jalur Gaza. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 29 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh tingkatan sekolah di Indonesia untuk menerapkan kurikulum bahasa Prancis. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Yang saya hormati, Yang Mulia Presiden Emmanuel Macron, Presiden Republik Prancis.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Elysee, Paris, Prancis. Berbagai isu dibahas dua kepala negara seperti pendidikan, pertahanan, ekonomi, sains, dan teknologi. Usai menggelar pertemuan, Presiden Prabowo dan Macron menyampaikan keterangan pers bersama. Di antaranya Presiden Prabowo telah menginstruksikan seluruh tingkatan sekolah di Indonesia untuk memasukkan kurikulum bahasa Prancis. Pelajar Indonesia harus belajar bahasa Prancis. Instruksi belajar bahasa Perancis karena Indonesia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Perancis.
1: Di bidang pendidikan, kita ingin lebih ditingkatkan lagi. Sekarang saya sudah instruksikan bahwa semua tingkatan sekolah-sekolah Indonesia harus belajar bahasa Perancis.
3: Sementara itu, diaspora atau ilmuwan asal Indonesia di Prancis Angga Prima mendukung bahasa Prancis masuk ke kurikulum pendidikan di tanah air karena belajar bahasa ketiga akan meningkatkan kemampuan otak tetap berfungsi dengan baik kendati terjadi penuaan, stres, dan kerusakan pada jaringan otak di masa mendatang.
4: Saya sangat mendukung karena dengan belajar bahasa lain selain bahasa Inggris, bahasa ketiga misalnya bahasa Prancis, itu akan meningkatkan cognitive reserve atau kemampuan otak untuk tetap berfungsi baik meskipun terjadi penuaan, stres, atau terjadi kerusakan pada jaringan otak di masa depannya. Karena pada akhirnya, otak kita akan terus aktif, fleksibel, dan terlatih dalam melaksanakan tugas-tugas.
3: Menurut Angga, jika konsisten belajar bahasa Perancis setiap hari, maka akan menjadi mahir.
4: Kalau berapa lama untuk pemula mahir bahasa Perancis, itu tergantung berapa jam yang ia gunakan per hari untuk belajar bahasa Perancis. Misalnya, satu hari dua jam itu mungkin menurut saya sekitar 6 bulan bisa mahir. Apabila dia intens misalnya 4 jam, 6 jam satu hari dalam 5 hari seminggu, itu 3 bulan udah mulai terlihat kemahiran bahasa Perancisnya. Dan apabila ingin benar-benar fokus seperti C2 untuk bahasa Perancis dengan tingkat lebih advance, lebih mahir, itu bisa 2-3 tahun.
3: Presiden Prabowo berada di Prancis sejak tanggal 27 Mei 2026 atau bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha. Turut mendampingi Presiden adalah Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yularto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Roslan Roslani, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, serta Duta Besar Republik Indonesia untuk Prancis Muhammad Umar. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia mengatakan faktor global dan faktor musiman menjadi penyebab utama pelemahan rupiah. Menurut Bank Indonesia, kondisi ini akan berlangsung hingga bulan Juni mendatang. Dan Bank Indonesia berkomitmen menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
5: Nilai tukar rupiah sepekan ini mengalami pelemahan dan hari ini rupiah ditutup di level 17.880 rupiah per dolar Amerika Serikat, turun 0,20% atau 35 poin. Dengan demikian, rupiah sepanjang bulan Mei terdepresiasi sekitar 2,91%. Mencermati pelemahan rupiah, Bank Indonesia dalam pernyataan tertulisnya hari ini mengatakan, faktor global dan faktor musiman menjadi penyebab utama pelemahan nilai tukar rupiah. Hal tersebut sebenarnya telah ditegaskan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio saat keterangan pers hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia bulan Mei. Perry bahkan mengatakan faktor musiman berupa tingginya permintaan dolar Amerika Serikat di dalam negeri kemungkinan akan berlangsung hingga bulan Juni mendatang.
2: Saya sampaikan bahwa secara musiman bulan-bulan April, Mei, dan Juni itu memang permintaan falas domestik itu tinggi. Di bulan April tahun ini ada kebutuhan untuk ibadah haji umroh, termasuk juga mulai pembayaran untuk sebagian bunga maupun pokok utang luar negeri, berikut juga pada bulan Mei dan kemudian bulan Juni juga pembagian-pembagian dividen. Sehingga itu yang kemudian kondisi global yang mengakibatkan capital outflow di tengah permintaan falas domestik hingga Juni memang itu masih tinggi.
5: Karenanya Gubernur Perry meyakini rupiah akan kembali menguat di bulan Juli atau bulan Agustus setelah permintaan terhadap dolar Amerika Serikat mereda. Meski demikian, Perry mengingatkan masih ada faktor global berupa konflik geopolitik yang sulit diprediksi kapan berakhirnya. Hal serupa disampaikan Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede dalam kegiatan Bank Indonesia di Makassar pekan ini. Joshua melihat faktor global masih akan membuat rupiah tertekan di samping adanya faktor psikologis.
6: Rupiah itu kan masalah psikologis. Ya, psikologis ya. Kalau kita merasa kondisi ekonomi kita baik, ya semestinya kan rupiah kita pun juga seharusnya bisa menguat. Saya sependapat sekali ya bahwa ini juga harus sangat digaungkan ya. Penggunaan dolar ini ya harus sebijaknya lah ya. Kalau memang ada kebutuhan, keperluan, ya silakan. Ya. Tapi jangan spekulatif dan jangan FOMO. Harapannya kembali lagi ini tidak sampai ekspektasi liar itu terjadi.
5: Sepanjang tahun ini rupiah menjadi mata uang yang paling lemah bersama mata uang rupiah India, peso Filipina, dan won Korea Selatan. Sedangkan mata uang di kawasan yang relatif stabil terhadap dolar Amerika Serikat adalah ringgit Malaysia, dolar Singapura, dan yuan Tiongkok. Untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, Bank Indonesia berkomitmen untuk terus berada di pasar, melakukan intervensi falas baik di pasar uang luar negeri, pasar uang domestik, dan pasar spot. Selain itu, BI juga memberlakukan ambang batas pembelian falas dolar Amerika tanpa underlying sebesar $25,000 Amerika Serikat per pelaku per bulan mulai 1 Juni mendatang. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepala Dinas Penerangan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Brigjen TNI Doni Pramono mengatakan TNI Angkatan Darat siap bantu mengatasi begal, sementara untuk penindakan hukum tetap dilakukan oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia. Berikut laporan Bobby Sapulete.
7: TNI Angkatan Darat siap memberikan dukungan operasional dalam upaya menekan aksi begal di berbagai wilayah dengan batasan tegas. Menurut Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat, Brigjen TNI Doni Pramono, hari ini di Jakarta, dalam tindakannya, TNI Angkatan Darat tidak boleh melakukan penangkapan, penyelidikan, atau penindakan hukum. Kewenangan itu tetap sepenuhnya berada di tangan Kepolisian Republik Indonesia. Lebih lanjut, Doni Pramono menerangkan keterlibatan prajurit TNI Angkatan Darat dalam penanganan begal dilakukan melalui mekanisme perbantuan dalam rangka operasi.

0: Angkatan Udara dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.
1: Kehadiran personel TNI AD bersama Polri di wilayah rawan bertujuan memperkuat efek pencegahan, mempersempit ruang gerak pelaku kriminalitas, dan meningkatkan rasa aman masyarakat. Namun demikian, perlu ditegaskan bahwa keterlibatan TNI Angkatan Darat tidak dimaksudkan untuk mengambil alih fungsi penegakan hukum. Kewenangan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, dan proses hukum tetap berada pada ranah Polri. Sedangkan TNI Angkatan Darat berada pada fungsi membantu pengamanan dan patroli bersama sesuai koridor hukum dan kewenangan masing-masing.
0: Peran TNI Angkatan Darat menurut Doni terbatas pada kegiatan pengamanan bersama, patroli gabungan, dan edukasi publik secara humanis untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan jalanan. Tidak ada instruksi khusus dari Panglima TNI untuk menggelar operasi pemberantasan begal secara mandiri. Panglima hanya memberikan izin, bukan perintah. Dari Jakarta, Bobby Osa Polete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP mengajak seluruh masyarakat menyemarakkan peringatan Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni 2026 dengan memperkuat pesan persatuan, toleransi, dan gotong royong di ruang publik. Berikut laporan Rian Suryadi.
3: Kami, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP Republik Indonesia, ingin menyampaikan informasi.
4: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP mengajak seluruh masyarakat menyemarakan peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026, yakni dengan memperkuat pesan persatuan, toleransi, dan gotong royong di ruang publik maupun media sosial. Peringatan tahun ini mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Pondasi Perdamaian Dunia, sebagai penegasan bahwa nilai-nilai Pancasila tetap relevan dalam menjaga keutuhan bangsa sekaligus menjadi inspirasi bagi perdamaian global. Kepala BPIP Yudian Wahyudi memastikan upacara peringatan tingkat pusat nantinya akan digelar secara luring pada Senin 1 Juni 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan lokasi di Gedung Pancasila Jakarta.
3: Tema ini adalah pernyataan tegas bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa, tetapi juga menjadi jawaban bagi terciptanya perdamaian dunia. Logo yang digunakan dalam peringatan tahun ini adalah lambang negara kita, yaitu Garuda Pancasila.
4: Sementara Sekretaris Utama BPIP Tony Agung mengatakan pihaknya mengundang Presiden dan Wakil Presiden terdahulu untuk hadir dalam upacara peringatan Hari Pancasila. Namun BPIP masih menunggu konfirmasi siapa saja Presiden dan Wakil Presiden yang akan hadir.
5: Jadi sebagaimana saya sampaikan tadi, ini bagian dari proses membangun gotong royong bersama, kolaboratif semuanya, semua Presiden maupun Wakil Presiden pastinya kita undang semuanya. Nanti tepatnya di hari Sabtu besok, kepastian terkait konfirmasi siapa saja yang hadir nanti akan kami sampaikan pada media semuanya.
4: Untuk mendukung pelaksanaan peringatan secara nasional, BPIP telah menerbitkan Surat Edaran Kepala BPIP Nomor 2 Tahun 2026. Surat edaran tersebut mengatur pedoman pelaksanaan di seluruh Indonesia ataupun perwakilan RI di luar negeri. Melalui surat edaran tersebut, seluruh lembaga negara, kementerian, pemerintah daerah, TNI Polri agar mengibarkan bendera merah putih selama tanggal 1 Juni 2026. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Bahwa rumusan Pancasila sejak tanggal 1 Juni 1945 yang dipidatukan Insinyur Soekarno.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Volume penumpang kereta api di wilayah Sumatera meningkat 2% dibanding tahun lalu. PT KAI Persero Divisi Regional 1 Sumatera Utara mengatakan pelayanan penumpang sebanyak 15.652 selama libur Idul Adha 1447 Hijriah. Berikut laporan Ilham Daulay.
6: angka tersebut meningkat 2% jika dibandingkan dengan libur Idul Adha pada tahun 2025 yang lalu.
7: Jumlah penumpang kereta api di wilayah Sumatera Utara pada libur Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah mengalami peningkatan dibandingkan jumlah penumpang di libur Idul Adha tahun lalu. Tahun ini, PT Kereta Api Persero Divisi Regional 1 Sumatera Utara mencatat melayani penumpang sebanyak 15.652 pelanggan. PLT Manajer Humas PT KAI Persero Divisi Regional 1 Sumatera Utara Anwar Yuli Prasetyo di Kota Medan Jumat 29 Mei 2026 mengatakan selama 2 hari libur Idul Adha dimulai pada tanggal 27 hingga 28 Mei 2026 PT KAI Daiper 1 Sumatera Utara telah melayani penumpang sebanyak 15.652 pelanggan dari 22 perjalanan kereta api yang beroperasi. Angka ini meningkat 2% dibandingkan libur Idul Adha tahun lalu. Pada libur Hari Raya Idul Adha tahun 2025 sebanyak 15.365 pelanggan. Puncak peningkatan penumpang untuk libur Idul Adha tahun ini tertinggi terjadi dimulai satu hari sebelum Lebaran Idul Adha.
6: Selama dua hari, KAI Divisi 1 Sumatera Utara total telah melayani penumpang sebanyak 15.652 pelanggan dari 22 perjalanan kereta api yang beroperasi. Angka tersebut meningkat 2% jika dibandingkan dengan libur Idul Adha pada tahun 2025 yang lalu, di mana total pelanggan yang dilayani adalah sebanyak 15.365 pelanggan. Ya, jadi kalau untuk total penumpang yang tinggi itu justru terjadi pada tanggal 26 atau pada hari Selasa kemarin, pada tanggal 26 Mei kemarin, penumpang kita mencapai 9.000 penumpang dalam 1 kali 24 jam.
7: Sementara, seorang pelanggan kereta api Sahat mengakui sangat suka dan senang menggunakan jasa transportasi kereta api karena nyaman dan aman.
8: Kalau saya biasanya dari center ke Medan center kan, bolak-balik. Itu biasanya yang pastinya kalau di kereta api itu udah nggak macet. Kita udah tahu berapa jam di jalan. Terus jauh lebih murah dari semua fast. Terus jauh lebih murah dibanding semua jalur transportasi lebih terukur, nyaman, dingin, bersih.
7: Berdasarkan informasi yang diterima terkait mengalami peningkatan penumpang selama libur Idul Adha tahun ini, PT KAI Daiper 1 Sumatera Utara menambah perjalanan kereta api. Kereta api Sri Birah fakultatif demi mengakomodasi kebutuhan pelanggan yang sudah dimulai pada tanggal 22 hingga 31 Mei 2026. PT KAI Daiper 1 Sumatera Utara memprediksikan bahwa volume peningkatan penumpang juga terjadi pada tanggal 27 hingga 31 Mei 2026 mendatang. Terkait hal tersebut, PT KAI juga menambah satu kereta api kelas ekonomi sehingga kapasitas setiap perjalanan penumpang juga bertambah. Dari Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama prakirawan BMKG.
9: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina Utara, Maluku Utara, dengan kecepatan angin maksimum 35 knot dan tekanan minimum 998 hektopascal dengan pergerakannya

Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina Utara, Maluku Utara, dengan kecepatan angin maksimum 35 knot dan tekanan minimum 998 hektopaskal dengan pergerakannya ke arah barat laut utara. Kemudian dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dengan arah gerak ke arah barat laut utara, di mana siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Utara Papua. Kemudian sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Cina Selatan hingga Kepulauan Natuna dan sekitar sistem tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari Papua hingga Teluk Cendrawasih, di Sulawesi Tenggara, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, dari Sulawesi Selatan hingga Sulawesi Tengah, di Papua, di Sulawesi Tenggara, di Riau, di Kalimantan Barat, dan di Jawa Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon, daerah tekanan rendah, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, serta juga angin kencang yang berpotensi terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Jambi, kemudian Banjarmasin dan Tanjung Selor. Terdapat juga potensi hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, kemudian Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya dan Samarinda. Terdapat juga potensi berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Pekanbaru, Bengkulu, Palembang, Serang, Jakarta, Yogyakarta, dan juga Surabaya. Dan yang terakhir, terdapat potensi udara kabur di Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Gorontalo, kemudian terdapat potensi hujan ringan di Palu, Mamuju, Kendari, Ternate, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian terdapat juga potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, dan juga Sorong. Dan yang terakhir, terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan juga di Manado. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Informasi dari luar negeri, Global Summit Flotilla menghentikan misi pengiriman bantuan darat ke jalur Gaza, setelah 10 perwakilannya ditahan di Libya saat bernegosiasi untuk mendapatkan akses perjalanan menuju Mesir. Menurut pernyataan mereka, otoritas Libya Timur meminta bantuan diserahkan kepada Bulan Sabit Merah Libya untuk diteruskan ke Mesir sesuai arahan otoritas Mesir sebelum upaya negosiasi lintas perbatasan yang akhirnya gagal. Selanjutnya kabar dari dunia olahraga. Memperingati Hari Patimura, sejumlah petinju Indonesia akan menghadapi petinju Thailand dalam kejuaraan bertajuk Patimura International Big Fight. Berikut laporan Niar Abdul Litiloli.
1: Memperingati Hari Patimura ke-209 tahun, sejumlah petinju Indonesia akan menghadapi petinju Thailand dalam kejuaraan bertajuk Patimura International Big Fight 2026. Promotor kejuaraan Nicholas John Kili-Kili kepada media usai konferensi pers di kawasan Senayan kemarin menjelaskan, semula pihaknya ingin mengundang petinju dari beberapa negara. Sayangnya waktu persiapan cukup pendek, karenanya petinju yang diundang hanya dari Thailand saja. Namun Niko sapan akrabnya bertekad untuk kembali menggelar kejuaraan serupa di tahun mendatang.
2: Kami dalam waktu yang sangat singkat ini, kami tidak mungkin mencari petinju yang bisa untuk memperebut gelar. Oleh sebab itu, saya memperkarsai ini agar supaya memberikan semangat kepada petinju-petinju Indonesia. Dengan adanya event ini, kami berharap supaya ada gairah tinju kembali di Indonesia. Dan berikutnya, ini hanya pemanasan karena ini non-title. Tetapi saya berjanji tahun depan kami akan adakan kejuaraan tinju internasional dengan memperebutkan sabuk minimal OPBF atau IBO.
1: Melalui kesempatan yang sama, pembina promotor Letkol TNI Purnawirawan Borlak berharap kejuaraan ini menjadi pengingat bagi semua atlet untuk tetap berlatih. Sementara bagi pemangku kepentingan olahraga nasional, Borlak berharap tinju terus diperhatikan demi para atlet yang sampai saat ini masih berlatih tanpa henti.
3: Harapan saya, pertandingan ini memberikan kejut dan bagi teman-teman yang petinju supaya tidak redup tetapi tetap berlatih. Yang kedua, bagi pemerintah supaya melihatlah kami insan tinju Indonesia, mulai dari tahap pembinaan di bawah, mereka ada di sasana-sasana semuanya, kemudian mereka yang sudah dipersiapkan untuk kejuaraan nasional dan kejuaraan regional dan kejuaraan internasional.
1: Kejuaraan Patimura Big Fight dijadwalkan berlangsung pada malam ini di Studio Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia LPPTVRI di kawasan Senayan, Jakarta. Akan ada 4 pertandingan profesional yang dihelat dalam 8 ronde. 2 diantaranya adalah partai yang mempertemukan petinju Indonesia Sundan Agung Amuragam menghadapi wakil Thailand Natapong Nuchathom. Sedangkan Noldi Manakane akan menjamu Pirawat Pantong. Sementara 4 pertandingan lainnya merupakan pertandingan amatir yang akan berlangsung dalam 6 ronde. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Ya, mendengar tadi kita sudah ikuti Warta Berita Malam bersama RRI Pro 3. Selanjutnya nanti kita akan mengikuti renungan mimbar agama malam ini, yaitu mimbar agama Islam.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyihil mustafa, wa ala alihi wa ashabihi wa man wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikala, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala, ya ayuhal ladhina amanu taqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu kaum muslimin, para pendengar yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan penjagaannya dalam setiap menjalani setiap aktivitas dan rutinitas kita maupun ibadah-ibadah kita yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu kaum muslimin, para pendengar yang berbahagia, di kesempatan yang berbahagia ini ingin kita sampaikan satu topik tentang keutamaan ibadah kurban atau hikmah-hikmah di balik ibadah tersebut. Sebagai pengingat bahwa Idul Adha dan anjuran berkurban sudah semakin dekat kepada kaum muslimin. Bulan Zulhijjah dalam kalender Islam, bulan yang penuh dengan keberkahan dan menjadi momen penting bagi umat muslim di seluruh dunia untuk memperingati Idul Adha. Yaitu ada haji ke Baitullah dan ibadah kurban yang syarat akan makna dan hikmah yang bisa diperoleh oleh kaum muslimin. Ketika datang Idul Adha, kita mengingat sosok Nabi Ibrahim alaihi salam dan juga putranya Nabi Ismail alaihi salam yang menjadi ikon keimanan dan ketundukan luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala sejak usia belia. Bila berbicara tentang keduanya, maka kita berbicara tentang ibadah haji dan ibadah kurban. Salah satu pilar syariat yang diwajibkan kepada kita semuanya adalah menunaikan ibadah haji ketika kita sudah mampu dan memiliki bekal yang cukup, terhitung dari kita berangkat hingga pulang kembali ke kampung halaman kita. Karena itu, kewajiban haji hanya satu kali seumur hidup, selama seumur hidup bagi setiap umat Islam. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, "Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila, wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin." Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan haji ke Baitillah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa yang mengingkari kewajiban haji ini, maka ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu pun dari alam semesta ini. Quran surat Ali Imran ayat 90.

0: 7.
1: Bapak ibu kaum muslimin, kewajiban ibadah haji sebagaimana ayat di atas memiliki pahala yang sangat besar di sisi Allah, selain menjadi penyempurna iman bagi orang yang menunaikannya, juga akan mendapatkan jaminan surga, dan hal ini ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur, haji yang benar-benar sesuai dengan tuntunan syariatnya, maka tidak ada balasan baginya kecuali surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Itulah balasan yang akan didapatkan oleh jemaah haji yang berhasil meraih haji mabrur, yaitu haji yang bisa menjadikan dirinya menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya, serta tidak mengulangi perbuatan maksiat dan dosa sebelum ia berangkat berhaji. Orang yang bisa meraih haji mabrur ini akan mendapatkan jaminan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu surga yang penuh dengan kenikmatan. Bapak ibu kaum muslimin, para pendengar, lantas bagaimana dengan orang-orang yang tidak mampu untuk menunaikan ibadah haji karena keterbatasan ekonomi, keterbatasan kemampuan? Bisakah meraih pahala sebagaimana yang didapatkan oleh para jemaah haji? Perlu kita ketahui bahwa orang-orang yang tidak mampu untuk menunaikan ibadah haji karena tidak memiliki bekal yang cukup, masih memiliki kemungkinan untuk meraih pahala yang setara dengan ibadah haji. Di antaranya adalah dengan cara menunaikan ibadah sholat Jumat. Artinya, jika kita semua yang hadir pada pelaksanaan sholat Jumat ini merupakan golongan orang-orang yang tidak mampu untuk berhaji, maka sholat Jumat adalah salah satu cara dan haji bagi kita semuanya, dan yang pahalanya setara dengan ibadah haji. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam satu hadis, Nabi SAW bersabda, hadis riwayat Ibnu Abbas, Al-Jum'atu hajjul fuqara, wa fi riwayatin al-Jum'atu hajjul masakin. Bahwasanya sholat Jumat yang ditunaikan oleh orang-orang Islam adalah haji bagi orang-orang yang fakir, orang-orang yang miskin, orang-orang yang tidak mampu untuk berangkat haji. Dan dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa sholat Jumat adalah haji bagi orang-orang yang miskin. Syekh Abdul Rauf Al-Munawi dalam kitab Fadha'il Faidul Qadir Syarah Jami As-Sogir mengatakan bahwa hadis di atas menjadi kabar gembira bagi orang-orang yang tidak mampu untuk menunaikan ibadah haji disebabkan tidak memiliki bekal atau faktor yang lainnya, bahwa mereka akan mendapatkan pahala yang semisal dengan ibadah haji dengan cara menunaikan ibadah sholat Jumat sesuai dengan tuntunan dan syariat-syariat yang berlaku dalam sholat Jumat tersebut. Bapak ibu kaum muslimin, para pendengar yang dirahmati Allah, marilah kita berkurban mengingat betapa utamanya ibadah ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna a'zamal ayyami indallahi yaumun nahar." Sesungguhnya hari yang paling agung di sisi Allah adalah hari Nahar atau Idul Adha, di mana manusia menyembelih hewan kurban untuk dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma amila adamiyun min amali yauman nahar ahabbu ila Allah min ihraqid dam." Tidak ada amalan anak Adam pada hari Nahar, yaitu Idul Adha, yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala selain daripada menyembelih hewan kurban. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, ini momentum yang sangat tepat untuk memperkuat iman dan takwa kita kepada Allah. Dengan berkurban, maka semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita sebagaimana dia menerima kurbannya Nabi Ibrahim alaihi salam. Jangan lupa, dalam setiap helai bulu hewan kurban terdapat pahala bagi orang-orang yang ikhlas. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fi kulli sya'ratin minha hasanah." Pada setiap helai rambut hewan kurban terdapat satu kebaikan. Bila jumlah rambut hewan kurban tersebut semakin banyak, maka semakin banyak pula kebaikan yang kita dapatkan. Di antaranya sebagai ciri keislaman seseorang. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudah fala yakrubunna musallana." Siapa yang mendapati dirinya dalam kelapangan, keluasan rezeki, lalu ia tidak mau berkurban, maka janganlah ia mendekati tempat sholat id kami. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Di antaranya lagi adalah hikmah keutamaan ibadah kurban, tentu sebagai syiar umat Islam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Hajj, وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. Dan setiap tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban, supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang tersebut yang telah direzekikan kepada mereka. Di antaranya adalah mengenang ujian kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Ibrahim alaihi salam yang diabadikan dalam surat As-Saffat ayat 102 sampai dengan 107. Kemudian di antaranya lagi adalah sebagai misi kepedulian sesama umat, sesama manusia. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyamut tasyrik ayyamun akalun aklun wa syarbun wa dzikrullah ta'ala." Bahwasanya hari raya kurban adalah hari untuk kita makan bersama, minum bersama, berbagi dan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Imam Muslim. Kaum muslimin, para pendengar yang berbahagia, jika nilai-nilai ibadah kurban ini terus kita gali, kita selami dan diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, niscaya akan dapat mengantarkan kepada kehidupan yang lebih baik. Dan inilah hikmah dan keutamaan kurban yang dianjurkan oleh Islam kepada kita. Mari bagi kita yang mampu berkurbanlah dan beli dan sembelilah hewan kurban itu, lalu bagikan kepada kaum papa, kaum duafa, orang-orang miskin dan setiap sanak famili yang membutuhkan, bahkan menjadi hadiah bagi teman-teman, hadiah menjadi atasan, hadiah untuk atasan kita dan hadiah untuk semua orang yang bisa menjalin silaturahim dengan kita. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu kaum muslimin, para pendengar yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan penjagaannya dalam setiap menjalani setiap aktivitas dan rutinitas kita maupun ibadah-ibadah kita yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu kaum muslimin, para pendengar yang berbahagia, di kesempatan yang berbahagia ini ingin kita sampaikan satu topik tentang keutamaan ibadah kurban atau hikmah-hikmah di balik ibadah tersebut. Sebagai pengingat bahwa Idul Adha dan anjuran berkurban sudah semakin dekat kepada kaum muslimin. Bulan Zulhijjah dalam kalender Islam, bulan yang penuh dengan keberkahan dan menjadi momen penting bagi umat muslim di seluruh dunia untuk memperingati Idul Adha, yaitu ada haji ke Baitullah dan ibadah kurban yang syarat akan makna dan hikmah yang bisa diperoleh oleh kaum muslimin. Ketika datang Idul Adha, kita mengingat sosok Nabi Ibrahim alaihi salam dan juga putranya Nabi Ismail alaihi salam yang menjadi ikon keimanan dan ketundukan luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala sejak usia belia. Bila berbicara tentang keduanya, maka kita berbicara tentang ibadah haji dan ibadah kurban. Salah satu pilar syariat yang diwajibkan kepada kita semuanya adalah menunaikan ibadah haji ketika kita sudah mampu dan memiliki bekal yang cukup, terhitung dari kita berangkat hingga pulang kembali ke kampung halaman kita. Karena itu, kewajiban haji hanya satu kali seumur hidup, selama seumur hidup bagi setiap umat Islam. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, "Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila, wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin." Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan haji ke Baitillah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa yang mengingkari kewajiban haji ini, maka ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu pun dari alam semesta ini. Quran surat Ali Imran ayat 97. Bapak Ibu kaum muslimin, kewajiban ibadah haji sebagaimana ayat di atas memiliki pahala yang sangat besar di sisi Allah, selain menjadi penyempurna iman bagi orang yang menunaikannya, juga akan mendapatkan jaminan surga, dan hal ini ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur, haji yang benar-benar sesuai dengan tuntunan syariatnya, maka tidak ada balasan baginya kecuali surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Itulah balasan yang akan didapatkan oleh jemaah haji yang berhasil meraih haji mabrur, yaitu haji yang bisa menjadikan dirinya menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya, serta tidak mengulangi perbuatan maksiat dan dosa sebelum ia berangkat berhaji. Orang yang bisa meraih haji mabrur ini akan mendapatkan jaminan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu surga yang penuh dengan kenikmatan. Bapak Ibu kaum muslimin, para pendengar, lantas bagaimana dengan orang-orang yang tidak mampu untuk menunaikan ibadah haji karena keterbatasan ekonomi, keterbatasan kemampuan? Bisakah meraih pahala sebagaimana yang didapatkan oleh para jemaah haji? Perlu kita ketahui bahwa orang-orang yang tidak mampu untuk menunaikan ibadah haji karena tidak memiliki bekal yang cukup, masih memiliki kemungkinan untuk meraih pahala yang setara dengan ibadah haji. Di antaranya adalah dengan cara menunaikan ibadah sholat Jumat. Artinya, jika kita semua yang hadir pada pelaksanaan sholat Jumat ini merupakan golongan orang-orang yang tidak mampu untuk berhaji, maka sholat Jumat adalah salah satu cara dan haji bagi kita semuanya.
dan yang pahalanya setara dengan ibadah haji. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam satu hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis riwayat Ibnu Abbas, "Al-jum'atu hajjul fuqara wa fi riwayatin al-jum'atu hajjul masakin." Bahwasanya salat Jumat yang ditunaikan oleh orang-orang Islam adalah haji bagi orang-orang yang fakir, orang-orang yang miskin, orang-orang yang tidak mampu untuk berangkat haji. Dan dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa salat Jumat adalah haji bagi orang-orang yang miskin. Syekh Abdul Rauf Al-Munawi dalam kitab Fadha'il Faidul Qadir Syarah Jami As-Saghir mengatakan bahwa hadis di atas menjadi kabar gembira bagi orang-orang yang tidak mampu untuk menunaikan ibadah haji disebabkan tidak memiliki bekal atau faktor yang lainnya, bahwa mereka akan mendapatkan pahala yang semisal dengan ibadah haji dengan cara menunaikan ibadah sholat Jumat sesuai dengan tuntunan dan syariat-syariat yang berlaku dalam sholat Jumat tersebut. Bapak-Ibu kaum muslimin, para pendengar yang dirahmati Allah, marilah kita berkurban mengingat betapa utamanya ibadah ini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْهَرْ. Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna a'zamal ayyami indallah yawman nahar." Sesungguhnya hari yang paling agung di sisi Allah adalah hari Nahar atau Idul Adha, di mana manusia menyembelih hewan kurban untuk dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma 'amila adamiyun min 'amali yawman nahar ahabbu ila Allah min ihraqid dam." Tidak ada amalan anak Adam pada hari Nahar, yaitu Idul Adha, yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala selain daripada menyembelih hewan kurban. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, ini momentum yang sangat tepat untuk memperkuat iman dan takwa kita kepada Allah. Dengan berkurban, maka semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita sebagaimana dia menerima kurbannya Nabi Ibrahim alaihi salam. Jangan lupa, dalam setiap helai bulu hewan kurban terdapat pahala bagi orang-orang yang ikhlas. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fi kulli sya'ratin minha hasanah." Pada setiap helai rambut hewan kurban terdapat satu kebaikan. Bila jumlah rambut hewan kurban tersebut semakin banyak, maka semakin banyak pula kebaikan yang kita dapatkan. Di antaranya sebagai ciri keislaman seseorang, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudah fala yakrubunna musallana." Siapa yang mendapati dirinya dalam kelapangan keluasan rezeki lalu ia tidak mau berkurban, maka janganlah ia mendekati tempat salat Id kami. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Di antaranya lagi adalah hikmah keutamaan ibadah kurban, tentu sebagai syiar umat Islam. Allah Subhanahu

abadikan dalam surat As-Saffat ayat 102 sampai dengan 107. Kemudian di antaranya lagi adalah sebagai misi kepedulian sesama umat, sesama manusia. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyamut tasyrik ayyamun akalam aklun wa syarbun wa dzikrullah taala." Bahwasanya hari raya kurban adalah hari untuk kita makan bersama, minum bersama, berbagi dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Muslim. Kaum muslimin, para pendengar yang berbahagia, jika nilai-nilai ibadah kurban ini terus kita gali, kita selami, dan diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, niscaya akan dapat mengantarkan kepada kehidupan yang lebih baik. Dan inilah hikmah dan keutamaan kurban yang dianjurkan oleh Islam kepada kita. Mari bagi kita yang mampu berkurbanlah dan beli dan sembelilah hewan kurban itu lalu bagikan kepada kaum papa, kaum duafa, orang-orang miskin dan setiap sanak famili yang membutuhkan, bahkan menjadi hadiah bagi teman-teman, hadiah menjadi atasan, hadiah untuk atasan kita dan hadiah untuk semua orang yang bisa menjalin silaturahim dengan kita. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.

0: Wah, Bapak lagi borong apa ini? Kok banyak sekali?
1: Enggak juga. Kebetulan ada rezeki.
0: Ingat, Pak, jangan suka berpoya-poya. Coba, tuh, lihat. Masih ada anak negeri yang tidak bersekolah.
1: Menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Chat dari siapa nih?
1: OTW ya, jangan lupa bawa pesanan.
0: Oke. Balas depo WA dulu.
1: Oke.

detik pandangan Anda beralih ke layar ponsel, satu detik pula nyawa Anda dan orang lain terancam. Jalan raya bukan tempat untuk bermain-main dengan perhatian. Etika berkendara bukan hanya soal mengikuti rambu, tapi soal menghargai kehidupan. Gunakan helm, pasang sabuk pengaman, dan yang terpenting, letakkan ponsel Anda. Fokuslah pada jalan di depan. Ingat, ada keluarga yang menanti kepulangan Anda dengan senyuman, bukan dengan air mata. Jangan biarkan pesan singkat menjadi kata terakhir Anda. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Bebe lu, apa na be?
1: Hau ba kampus eh.
0: Ai, o mahasiswa tian eh.
1: Oh eh, hau mahasiswa tian. Hau lau lai.
0: Lau diak-diak eh. Eh, Rogan, tadi omong bahasa apa itu dengan kawan?
1: Oh, itu kain pun bahasa Belu. Jadi di mana saja kalau bertemu sama orang Belu, harus bawa omong pakai kain pun bahasa. Jangan malu kawan.
0: Oh, begitu eh. Hebat sudah. Kalau begitu, nanti lain kali ajar saya juga bahasa Belu eh.
2: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Mbak Emma! Mbak Emma, buka pintu dong! Ini beta Yuni! Aduh Mbak Emma, lu sakit apa nih? Pucat, badan pun panas, Le. Jangan sampai Mbak kena malaria nih.
1: Iya nih, demam naik turun. Aku sampai menggigil. Kepala juga sakit, badan sakit. Aku sampai kelahan, mual, diare juga. Bantu aku ke rumah sakit yuk.
0: Aduh Mbak Emma, ayo su, ketong pi. Awi malia doh. Ini bagian dong puntat tumpuk, Le. Di lantai, di gantungan. Belum Le yang di halaman rumah. Rumput dong justru tinggi. Mbak Emma son bersihkan, Ju. Mbak Emma tinggal di kamar yang son kas bersih begini. Halaman yang kotor. Pantas lah kok ini nyamuk dong banyak kok su gigi. Amin nih.
2: Malaria merupakan penyakit serius dan bisa berakibat fatal bagi pengidapnya. Penularannya melalui gigitan nyamuk Anopheles betina yang terinfeksi. Dengan menjaga kebersihan lingkungan, kita dapat terhindar dari resiko penyakit malaria.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Jangan babakar sembarang begitu. Sonde lihat tuh, rumput kering di samping rumah tuh, su tinggi-tinggi begitu tuh. Cari hal sababakar yang musim begini nih.
1: Ai, tenang sa mama. Api kecil sa nih. Mana bisa dia bakar rumah besar begini nih?
0: Jangan anggap remeh bapak. Angin kencang begini, api kecil sa bisa terbang kok sambar ame ke tempur rumah. Apalagi kalau bakar rumput baru sonde jaga. Bisa angus ketong satu kampung, bapak.
1: Aduh, betul jo ya, mama. Nah, beta kasih mati, su. Ampun-ampun ya, mama.
0: Ingat ya, bapak. Lebih baik ketong capek potong rumput daripada ketong menangis lihat rumah dong angus.
2: Jangan biarkan kecerobohan kecil menjadi bencana besar. Stop bakar rumput sembarangan di musim kemarau. Kelalaian sesaat bisa menghanguskan 1000 harapan. Mari jaga alam, jaga masa depan.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Pindah aku dulu. Nah, saya duluan, kasihan saya duluan. Ada Mia yang mencarikan ku. Sana aku dulu.
1: Nah. Bisa mu itu. Saya duluan hain yang antri. Baru kau mau enak-enak mau datang ambil minyak tanah duluan.
0: Tapi kasihan. Ada yang tamuku di rumah. Sama bikinkan air panas tapi dah habis kesian minyak tanahku.
1: Oh, tidak bisa. Itu masalahmu. Jangan kau curhat. Sama-sama hain ini kita butuh minyak tanah. Oh, tahu ini jerigenku. Dari kemarin dulu hain ini saya gantung di pangkalan.
0: Mau dari kemarin kah? Dari kemarin dulu kasihan mengerti pi. Sama bikinkan apa mipal itu kesian tamuku di rumah?
1: Mah, terserah me kamu. Tapi kalau begini caramu, kau sudah mau bikin masalah. Pokoknya kau harus antri. Bebek saja, nomoran mau antri. Apalagi kita ini manusia, masa tidak bisa?
2: Budaya antri dapat menjadi salah satu karakteristik bangsa dengan menjadikannya sebagai kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Wah, wah, wah, wah, Bapak. Lagi borong apa ini? Kok banyak sekali?
1: Enggak juga. Kebetulan ada rezeki.
0: Ingat, Pak. Jangan suka berpoya-poya. Coba, tuh, lihat. Masih ada anak negeri yang tidak bersekolah.
2: Menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
4: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Aduh kakak.
1: Iya, kenapa mama?
0: Lule ini dong, mama pung kawan pung anak nih kan baru lulus ujian SIM toh. Asito dia posting foto SIM dan KTP lengkap di Facebook. Dia bilang, hore, Suresmi jadi pengendara.
1: Aduh mama, suruh dia hapus cepat-cepat itu foto. Itu terlalu bahaya mama. Masa data pribadi kasih pamer bebas begitu di internet nih?
0: Bahaya apa cuy? Kan dia cuma kasih tahu senang sato. Soalnya ada niat lain toh.
1: Mama orang jahat di luar sana, dong soalnya perlu izin lain. Cuma pakai foto KTP, dong bisa pakai buat pinjol, retas katompung rekening bank, sampai pencurian identitas buat kejahatan lain. Sekali itu foto tersebar, mama, susah mau tarik kembali lagi.
0: Aduh, ngeri ye. Mama pikir cuma pamer kartu sa. Berarti katompung nik, tanggal lahir dan alamat tuh soalnya boleh sembarang orang tahu kok.
1: Betul, mama. Jangan pernah posting foto KTP, kartu keluarga, atau dokumen penting lainnya. Kalau mau posting, sensor atau tutup bagian datanya. Jangan kasih celah buat penjahat dong, mama.
2: Lindungi data pribadimu, lindungi masa depanmu. Bijaklah menggunakan media sosial.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Wah, ada pesan kurir. Paket belum sampai. Klik link ini untuk cek lokasi. Oke. Klik dulu. Hei, kenapa beta pung HP sumacet? Aduh, kenapa pun ada SMS kode OTP masuk nih? Nah ilah, ini aplikasi bang, sudah buka sendiri nih. Mama, aduh beta pusa, aduh berkurang. Hanya butuh satu klik untuk menghancurkan privasi Anda. Di dunia digital, pencuri tidak butuh linggis untuk masuk ke rumah. Mereka hanya butuh kelengahan Anda. Waspadai pesan dari nomor asing. Jangan pernah berikan kode OTP kepada siapapun dan hindari mengklik tautan yang mencurigakan. Lindungi data pribadi Anda karena data Anda adalah aset berharga. Tetap cerdas, tetap waspada.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Beto bingung nih, mau beli hadiah buat kawan dari luar daerah sana. Tapi, sulit tahu mau kasih apa yang khas dari kutub daerah ini.
1: Lu nih keker mana kok? Masa bingung begitu? Lihat ini dompet dan tas dari kotompong motif tenun nih. Bagus-bagus toh. Dia pun model, susama ke barang bermerek dari toko.
0: Ini tenunku? Kita kira barang impor tadi. Kok dia pun model terlalu gagah
1: Ini asli buatan anak muda NTT. Sekarang, katompong industri kreatif su hebat-hebat. Tenun sudah cuma pakai di rumah sah. Sekarang, su jadi barang bagaya ju.
0: Tapi, itu harga karena anak Jangan sampai bikin beta pun dompet tipis lah.
1: Son usah takut. Dia pun harga pas di katompong kantong. Dia pun kualitas jempolan. Ingat kalau katong beli produk lokal, katong subantu pengrajin dan pengusaha kecil di NTT supaya makin jaya lah.
0: Wih, betul juga. Daripada katong beli barang di luar yang belum tentu asli, mending ini tas tenun sah. Baru ini barang dong nih, awi, keren, unik, dan pasti awet
1: Nah, begitu dolo. Kalau bukan katong yang bangga pakai barang sendiri, mau siapa lah?
0: Itu su.
2: Mari dukung industri kreatif unggulan Nusa Tenggara Timur. Pakai produk lokal, majukan ekonomi daerah. Karya anak NTT, kebanggaan
3: Katong. FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran RRI. Mengakhiri perjalanan karya hari ini, ada baiknya kita merefleksi apa yang telah kita raih hari ini. Ambillah waktu untuk berpikir, karena itulah sumber kekuatan. Ambillah waktu untuk membaca, karena itulah sumber pengetahuan dan kebijaksanaan. Ambillah waktu untuk bermain, karena itulah rahasia dari masa muda yang abadi. Ambillah waktu untuk memberi dan beramal, karena ini waktu yang sangat singkat untuk berpikir tentang kepentingan diri sendiri. Ambillah waktu untuk mencintai dan dicintai, karena itu adalah anugerah terbesar dari Tuhan. Ambillah waktu untuk berdoa, karena itulah saat bersekutu dengan pemilik kehidupan ini dan kunci menuju sorga. Selamat malam saudara dan selamat beristirahat. Pastikan hari ini kita telah memberikan yang terbaik untuk diri dan sesama, untuk Nusa Tenggara Timur dan

Tim gabungan Satuan Tugas Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Riau mengerahkan helikopter pengebom air untuk memadamkan karhutla di 3 lokasi di daerah tempat. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran BPBD Damkar Riau, M. Edi Afrizal di Pekanbaru mengatakan, lokasi api yang dipadamkan melalui operasional helikopter itu yaitu Kecamatan Kandis di Kabupaten Siak, Kecamatan Kampar di Kabupaten Kampar, dan Rantau Bais di Kabupaten Rokan Hilir. Lokasi kedua berada di Kampar, yaitu Desa Ranah Singkuang, Kecamatan Kampar. Kondisi api sudah padam, sedangkan penanganan sudah dilakukan oleh tim darat dan helikopter pengebom air. Dari mancanegara, Kementerian Luar Negeri melalui Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia telah memfasilitasi ketibaan 6 orang relawan Indonesia peserta Global Summit Land Convoy. Kementerian Luar Negeri melalui pernyataan yang dikonfirmasi di Jakarta mengatakan bahwa 6 dari 7 relawan Indonesia GSLC tersebut tiba di Jakarta pada Jumat tanggal pukul 17.35 waktu Indonesia Barat. Sementara 1 orang relawan Indonesia masih berada di Istanbul hingga beberapa hari ke depan. Pernyataan itu mengatakan bahwa sejak awal keberangkatan, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia juga perwakilan Indonesia terkait termasuk Kedutaan Besar Republik Indonesia Tripoli telah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak untuk memantau dan memastikan keselamatan mereka. Dari dunia olahraga, pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Alwi Farhan melanjutkan tren positif dengan lolos ke semifinal BWF World Tour Super 750 Singapore Open 2026 setelah menumbangkan wakil Jepang Kodai Naraoka. Dikutip dari BWF, Alwi menang 2 game langsung atas Naraoka dengan skor 21-12, 21-17 dalam pertandingan perempat final di Singapore Indoor Stadium Singapura selama 56 menit. Kemenangan itu memperpanjang momentum apik Alwi di Singapore Open 2026. Sehari sebelumnya, ia lebih dulu membuat kejutan dengan mengalahkan unggulan pertama sekaligus pemain peringkat teratas dunia asal Tiongkok, Shi Yuqi, melalui pertandingan 3 game 21-16, 19-21, 21-14.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Spanyol datang ke Piala Dunia 2026 bukan cuma sebagai peserta, tapi sebagai salah satu favorit juara. Inilah tim sepak bola Pro3 RRI bersama Indra Virgiantara dan saya Tomo Hakim.
2: La Furia Roja akan tampil di Piala Dunia ke-17 mereka dan datang dengan status juara Eropa. Usai merebut trofi Euro 2024, tidak hanya itu mereka juga berhasil mencapai final UEFA Nations League. Ya singkatnya Spanyol kembali menakutkan lah ya.
1: Takut. Dan yang paling menarik adalah ini bukan lagi generasi lama. Era baru Spanyol sekarang dipimpin anak-anak muda super berbakat seperti Lamine Yamal, Nico Williams, Pau Kubasi sampai dengan Huijsen.
2: Di bawah pelatih Luis de la Fuente, Spanyol berhasil menemukan keseimbangan baru. Mereka tetap memainkan gaya tiki-taka khas Spanyol, tapi sekarang jauh lebih cepat, lebih direct, dan lebih mematikan saat transisi menyerang.
1: Ya, perjalanan mereka menuju Piala Dunia 2026 juga nyaris sempurna. Mereka menang kandang tandang melawan Bulgaria dan Georgia, bahkan sempat menghancurkan Turki 6-0 dari kandang lawan.
2: Tapi tentu saja target utama mereka adalah mengulang kejayaan tahun 2010 saat merebut Piala Jules Rimet.
1: Ya, setelah era emas itu berakhir, Spanyol beberapa kali mengecewakan di Piala Dunia. Qatar 2022, mereka sempat membantai Costa Rica 7-0, tapi ketika menghadapi Maroko di babak 16 besar, mereka juga tersingkir lewat adu penalti.
2: Di fase grup Piala Dunia 2026, Spanyol akan menghadapi Tanjung Verde, Arab Saudi, dan Uruguay. Grup yang tidak mudah, tapi tetap sangat terbuka untuk mereka kuasai.
1: Mampukah generasi muda Spanyol menuliskan nama mereka di catatan sejarah dengan menjadi juara dunia tahun ini?
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Bagi Tan Malaka, kekuatan sejati bangsa bukan pada penguasa, melainkan pada rakyatnya. Tan Malaka menolak revolusi yang digerakkan dari ruang-ruang elit. Baginya, kemerdekaan tanpa keterlibatan rakyat hanya akan melahirkan penindasan baru. Ia percaya, perubahan besar hanya bisa lahir dari kesadaran rakyat biasa, petani, buruh, dan kaum tertindas lainnya. Itulah sebabnya, ia hidup sederhana, dekat dengan rakyat, dan jauh dari kenyamanan kekuasaan. Dia mungkin sendirian, sering disingkirkan, bahkan dianggap berbahaya oleh saudara sebangsa. Namun, Tan Malaka yakin, selama rakyat sadar akan hak dan kekuatannya, Indonesia tak akan pernah benar-benar bisa dijajah.
4: 3, Jaringan Berita Nasional.

kasih Anda masih bersama Pro 3 RRI, masih dalam kebersamaan tim Indonesia menyapa malam Pro 3 RRI. Tiba kita di segmen musik dan informasi. Kami hadirkan informasi dan juga lagu sebagai teman malam Anda. Dengar, PBB menghadapi krisis keuangan yang semakin dalam, mendesak negara-negara anggota untuk segera membayarkan iuran mereka. Tunggakan kontribusi tercatat sangat besar, mencapai 2,4 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 42,8 triliun rupiah untuk anggaran reguler. Sementara itu, tunggakan untuk operasional penjaga perdamaian mencapai 2,7 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 48,2 triliun rupiah. Akibat kekurangan dana ini, PBB terpaksa memangkas pengeluaran, membekukan proses perekrutan pegawai, serta mengurangi sejumlah layanan. Dilansir dari situs resmi PBB, per Jumat 29 Mei 2026, para pejabat PBB memperingatkan bahwa kondisi ini berisiko mengikis kredibilitas organisasi. PBB juga menilai situasi ini dapat melemahkan kemampuan PBB dalam menjalankan mandat yang diberikan oleh negara-negara anggota. Salah satu usulan solusi dari kemungkinan PBB untuk menahan sementara dana yang belum terpakai di akhir tahun, usulan ini dilakukan untuk mengembalikannya kepada negara-negara anggota sebagai kredit. Langkah ini diharapkan dapat menjadi penyangga keuangan agar operasional tetap berjalan, terutama pada awal tahun ketika pembayaran seringkali terlambat. PBB juga mempertimbangkan penggunaan terbatas komitmen khusus atau dana darurat untuk menutupi kesenjangan pendanaan. Beralih ke informasi dari dalam negeri, pendengar, Kementerian Hak Asasi Manusia membantah tudingan Komnas HAM terkait revisi Undang-Undang HAM tidak berpartisipatif atau manipulatif dalam proses pembahasannya. Kementerian HAM menegaskan pembahasan revisi Undang-Undang HAM sejak awal melibatkan berbagai lembaga nasional hak asasi manusia. Jadi disampaikan oleh staf ahli Kementerian HAM, Rumaidi Ahmad, proses perubahan Undang-Undang Nomor 39 tahun 99 tentang HAM tidak berpartisipatif itu adalah tidak benar. Tuduhan kepada Kementerian HAM melakukan manipulasi partisipasi merupakan tuduhan yang dirasa merendahkan. Rumaidi mengatakan Komnas HAM dan sejumlah lembaga nasional HAM selalu diundang dalam pembahasan revisi Undang-Undang HAM nasional. Lembaga ini meliputi KPAI, Komisi Nasional Disabilitas, hingga Komnas Perempuan yang terlibat dalam berbagai forum pembahasan.

0: Informasi lainnya, pendengar, calon mitra dilarang membangun dapur program makan bergizi gratis sebelum dinyatakan lolos verifikasi persyaratan oleh BGN. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Sony Sonjaya mengatakan, masyarakat yang ingin menjadi mitra BGN untuk membuka dapur MBG wajib mendaftarkan melalui portal resmi mitra.bgn.go.id. Seluruh proses pendaftaran dan administrasi dilakukan secara daring. Menurut Sony, calon mitra hanya akan bertemu petugas lapangan saat proses survei lokasi berlangsung. Ia juga memastikan tidak ada pungutan biaya dalam tahapan verifikasi pengajuan kemitraan ini. Pendaftaran dilakukan secara daring, administrasi dilakukan secara daring, di lapangan hanya bertemu dengan petugas lapangan untuk disurvei lokasinya di mana, titik pembangunannya di mana, begitu ya, luasannya berapa, dan lain sebagainya. Dalam proses pendaftaran, calon mitra harus melengkapi sejumlah persyaratan administrasi seperti data nama, pengurusan yayasan, NPWP, hingga NIB. Setelah dinyatakan lolos verifikasi, calon mitra akan memperoleh nomor ID, ya, ID yayasan 6 digit. Selanjutnya mereka baru diperbolehkan mengajukan titik lokasi dapur MBG. Ini untuk menekan aksi manipulasi dari sejumlah oknum yang tidak bertanggung jawab yang meminta sejumlah uang untuk penentuan titik dapur SWPG yang diketahui sedang marak beberapa hari belakangan. Jadi BGN langsung memberikan informasi sosialisasi kepada masyarakat yang ingin mengajukan sebagai mitra BGN untuk mendaftarkannya secara online dan pengurusannya secara online. Untuk proses verifikasi di lapangan nanti akan diketemui oleh petugas yang tentu saja menggunakan ID yang resmi. Informasi tadi dan informasi lainnya dapat Anda baca melalui laman resmi kami di rri.co.id. Pendengar, ancaman kekeringan mulai diantisipasi. Pemerintah Kabupaten Sampang menyusul prediksi musim kemarau dan fenomena El Nino yang diperkirakan melanda Jawa Timur tahun ini. Berikut laporan Hairul Umam dan kami lanjutkan nanti setelah laporan Hairul Umam. Kami berikan juga perkiraan cuaca untuk esok hari Sabtu tanggal 30 Mei 2026. Berikut laporan Hairul Umam.
1: Pemerintah Kabupaten Sampang melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah mulai mengambil langkah cepat dalam mengantisipasi potensi kekeringan akibat fenomena El Nino yang diprediksi melanda Jawa Timur tahun ini. Langkah awal yang dilakukan yakni meminta seluruh kecamatan untuk segera melakukan pendataan wilayah rawan kekeringan sebagai dasar penyusunan strategi penanganan krisis air bersih di masyarakat. Kepala Pelaksana BPBD Sampang Fajar Arif Taufikur Rahman menegaskan pentingnya data akurat untuk mempercepat respon penanganan.
2: Terus yang langkah itu 6 desa, itu ada di 2 kecamatan. Yang langkah terbatas itu ada 12 desa, itu ada di 3 kecamatan. Jadi perhitungan kita dengan angka yang terbaru dari PDAM, kan rencananya kita mau kerjasama dengan PDAM. Jadi dengan perhitungan kita itu separuh dari tahun kemarin. Jadi per desa itu kita hitung rata-rata sekitar 2 kali rate.
1: BPBD memperkirakan puncak musim kemarau akan terjadi pada Agustus hingga September 2026 yang berpotensi meningkatkan resiko kekeringan di sejumlah daerah yang selama ini menjadi langganan kekurangan air. Selain pendataan, BPBD juga terus berkoordinasi dengan berbagai pihak serta memantau informasi cuaca dari BMKG guna memastikan kesiapan langkah mitigasi sehingga dampak kekeringan dapat ditekan semaksimal mungkin. Dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
3: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina Utara, Maluku Utara, dengan kecepatan angin maksimum 35 knot dan tekanan minimum 998 hektopaskal dengan pergerakannya ke arah barat laut utara. Kemudian dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dengan arah gerak ke arah barat laut utara, di mana siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Utara Maluku Utara hingga Utara Papua. Kemudian sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Cina Selatan hingga Kepulauan Natuna dan sekitar sistem tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari Papua hingga Teluk Cendrawasih, di Sulawesi Tenggara, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, dari Sulawesi Selatan hingga Sulawesi Tengah, di Papua, di Sulawesi Tenggara, di Riau, di Kalimantan Barat, dan di Jawa Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon, daerah tekanan rendah, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, serta juga angin kencang yang berpotensi terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Jambi, kemudian Banjarmasin dan Tanjung Selor. Terdapat juga potensi hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, kemudian Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan Samarinda. Terdapat juga potensi berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Pekanbaru, Bengkulu, Palembang, Serang, Jakarta, Yogyakarta, dan juga Surabaya. Dan yang terakhir, terdapat potensi udara kabur di Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Gorontalo, kemudian terdapat potensi hujan ringan di Palu, Mamuju, Kendari, Ternate, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian terdapat juga potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, dan juga Sorong. Dan yang terakhir, terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan juga di Manado. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.
4: Lihat deh, kulit gue belang banget kayak gini. Kira-kira apa penyebabnya ya?
5: Wah iya, itu belang banget. Itu mah kamu kebakar sinar matahari, Di. Kamu selalu pakai sunscreen gak?
4: Memang itu penting ya? Aku sih jarang banget pakai sunscreen, Phil.
5: Nah itu masalahnya. Kamu harus sering pakai sunscreen, apalagi kamu sering beraktivitas di jam 11 ke atas. Itu berbahaya banget loh, karena sinar matahari sendiri di jam 11 itu udah mulai ngeluarin UV yang tinggi. Jadi bisa bikin kulit kita kebakar tahu, dan bisa bikin kulit kita belang loh.
4: Jadi sinar matahari yang bagus itu cuma di pagi hari sampai jam 10 pagi aja ya, Phil. Dan kita juga harus selalu pakai sunscreen.
5: Iya bener, Di. Oh iya, jangan lupa juga selalu pakai pakaian lengan panjang ya.
4: Oke deh, Phil. Makasih ya infonya.
6: Waspada dampak sinar matahari yang berbahaya yang mengakibatkan kanker kulit. Sel-sel yang ada di kulit menjadi lebih cepat rusak bila sering terpapar sinar matahari yang berlebihan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kami kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya para jemaah haji Indonesia di Tanah Suci serta keluarga jemaah yang menyaksikan dari tanah air. Pada hari ini, Jumat 29 Mei 2026, bertepatan dengan 12 Zulhijjah 1447 Hijriah, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia kembali menyampaikan perkembangan penyelenggaraan ibadah haji, khususnya pelaksanaan fase Mina pada hari Tashrik kedua. Alhamdulillah, rangkaian puncak ibadah haji atau armusna terus berjalan dengan lancar dan tertib serta dapat dikendalikan di lapangan. Setelah melaksanakan wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah bahkan bergerak menuju ke Mina, saat ini jemaah haji Indonesia melanjutkan rangkaian ibadah dengan mabit di Mina dan melaksanakan lontar jumroh pada hari-hari tasrik. Kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh jemaah haji Indonesia yang telah mengikuti arahan petugas, bahkan kemudian menjaga ketertiban, serta melaksanakan pergerakan menuju Jamarat sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Kedisiplinan jemaah ini tentu menjadi faktor penting dalam menjaga kelancaran, keselamatan, dan kenyamanan selama fase Mina berlangsung. Pada hari tasyrik kedua ini, jemaah haji Indonesia melaksanakan lontar tiga jumroh, yaitu Ula, Wusta, dan Aqobah, di mana kami menghimbau seluruh jemaah untuk benar-benar memperhatikan jadwal lontar yang telah ditetapkan bagi masing-masing kloter dan kemudian tidak melaksanakan lontar di luar waktu yang telah diatur. Untuk 12 Zulhijjah ini, pelaksanaan lontar jumroh dijadwalkan dalam dua sesi, yaitu sesi pertama pada pukul 5 pagi hingga dengan pukul 10.30 waktu Arab Saudi, dan sesi kedua pada pukul 18 hingga pukul 24.00 waktu Arab Saudi. Adapun waktu larangan melontar pada 12 Zulhijjah ini berlaku pada mulai pukul 11 siang hingga pukul 2 siang waktu Arab Saudi. Karena pada rentan waktu tersebut,

komputer, ketua rombongan, ketua regu, sektor maupun juga pembimbing ibadah masing-masing. Kami ingin mengingatkan karena jemaah agar tidak mengikuti ajakan untuk berangkat lontar jumroh di luar jadwal, tidak memisahkan diri dari rombongan, dan tidak mengambil jalur yang tidak ditentukan. Jemaah Haji Indonesia kami himbau menggunakan jalur resmi yang telah disiapkan, yaitu termasuk jalur 2 atau jalur bagian atas sesuai pengaturan pergerakan Jemaah Indonesia. Jalur tersebut disiapkan untuk memperlancar arus jemaah, mengurangi kepadatan, serta mendukung keamanan perjalanan menuju dan dari Jamarat. Kepatuhan terhadap jalur ini tentunya kemudian menjadi bagian penting ya dari ikhtiar kita bersama untuk bisa menjaga keselamatan seluruh jemaah. Sementara itu, Kementerian Haji dan Umroh juga turut menghimbau seluruh jemaah haji Indonesia yang mengambil nafar awal agar segera menuntaskan rangkaian lontar jumroh sesuai dengan jadwal, kemudian kembali ke tenda masing-masing di Mina. Himbauan ini penting untuk bisa memastikan proses pergerakan jemaah bisa berlangsung tertib, aman, dan terkoordinasi, sekaligus menghindari kepadatan pada jalur mobilisasi menjelang kepulangan ke Mekah. Mulai pukul 10 hingga pukul 17 waktu Arab Saudi, jemaah nafar awal akan diberangkatkan secara bertahap dan bergelombang menuju ke Mekah menggunakan bus yang telah disiapkan oleh petugas. Jemaah diminta tetap mengikuti arahan petugas, menjaga ketertiban, serta mempersiapkan diri sesuai dengan jadwal keberangkatan demi kelancaran layanan dan kenyamanan bersama. Karena untuk memperkuat layanan selama fase Mina, kami juga telah menempatkan petugas Satgas Mina di sejumlah titik pantau dan jalur pergerakan jamaah. Jadi total sebanyak 1.356 petugas Satgas Mina disiagakan untuk mendukung layanan pengawasan pengaturan arus jemaah serta respon cepat di lapangan terhadap kebutuhan jamaah. Pos pantau Satgas Mina juga ditempatkan di sejumlah titik strategis, antara lain berada di Jalan 616, kemudian di Jalan 535, berada pula di depan Mina Al-Wadi Hospital, kemudian berada di Jalan 627, berada pula di bawah Jalan Abdullah bin Abdul Aziz, serta di gerbang terowongan Muaisim Turki, di depan pos Sarika, serta sejumlah pos pengarah pergerakan jemaah menuju Jamarat dan pos pemantauan arus kepulangan jemaah setelah melaksanakan lontar jumroh. Jadi pos-pos tersebut bertugas mengarahkan jemaah haji Indonesia menuju ke Jamarat, membantu pengaturan arus serta pelaksanaan lontar jumroh untuk bisa mengantisipasi kepadatan. Dan juga kami himbau para jamaah untuk bisa dipastikan berada tetap pada jalur yang aman dan tidak mengambil jalan pintas yang beresiko. Sebagai bentuk penguatan pelayanan pada fase puncak ibadah haji di Armusna, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia melalui Satgas Operasional Armusna juga telah mengerahkan ada 19 unit mobil golf di kawasan Mina. Mobil golf ini disiapkan untuk membantu jemaah haji Indonesia yang mengalami kelelahan, jemaah yang lanjut usia, serta jemaah yang terpisah dari rombongan maupun jemaah yang kehilangan arah setelah melaksanakan lontar jumroh dan tidak memiliki kondisi fisik yang baik. Armada tersebut disiagakan secara aktif dan bergerak menyisir titik-titik strategis khususnya berada di sekitar pintu keluar Jamarat guna memastikan setiap jemaah yang membutuhkan pertolongan dapat segera dijangkau dan mendapatkan pendampingan secara cepat. Jadi pengerahan mobil golf ini menjadi bagian dari skema kami untuk bisa menjawab tingginya mobilitas jemaah serta kepadatan di area Jamarat terutama pada momentum lontar jumroh yang membutuhkan kondisi fisik prima. Petugas di lapangan bergerak sigap membantu jemaah yang mengalami kelelahan, kemudian juga mengevakuasi jemaah di jalur-jalur padat, mendampingi jemaah pula yang terpisah dari rombongan dan memastikan para jemaah dapat kembali ke tenda masing-masing dalam kondisi selamat dan aman. Selain menyiagakan Satgas Mina dan juga kemudian mobil golf, PPIH juga menempatkan Mobile Crisis Rescue atau MCR di kawasan Jamarat Mina. MCR merupakan tim khusus dan juga kemudian posko petugas penyelenggara haji yang sudah disiapkan betul untuk bisa memberikan pertolongan pertama, melakukan evakuasi darurat, serta membantu mengurai kepadatan jemaah selama fase puncak ibadah haji. Posko MCR tersebar di titik-titik krusial di area Jamarat dan di rute pergerakan jemaah. Jadi penempatan ini memang sengaja dilakukan agar petugas dapat memantau secara langsung, secara real time situasi di lapangan, bisa kemudian meresponnya dengan kondisi darurat, serta memberikan bantuan kepada jamaah yang membutuhkan penanganan segera. MCR dibentuk khusus untuk bisa menangani berbagai kondisi kedaruratan, antara lain jemaah yang mungkin pingsan, tersesat, maupun juga mengalami kelelahan ekstrim, terpisah dari rombongan, bahkan hingga evakuasi bagi jemaah lanjut usia dan

0: penyandang disabilitas. Jadi kehadiran MCR ini menjadi bagian dari penguatan layanan perlindungan jemaah agar setiap situasi di lapangan dapat ditangani secara cepat, tepat, dan terkoordinasi. Kami turut menghimbau kepada seluruh jemaah untuk terus menjaga kesehatan mengingat kondisi cuaca di Mina pada siang hari masih cukup panas. Karena itu jemaah diminta memperbanyak minum air putih, kemudian konsumsi makanan secara teratur, menggunakan payung dan juga pelindung kepala, ini cukup penting pada saat Anda berada di luar tenda, serta membatasi aktivitas fisik yang tidak perlu dan tidak mendesak. Bagi jemaah lansia, jemaah disabilitas, jemaah perempuan, serta jemaah dengan resiko kesehatan tinggi, kami meminta kepada ketua kloter, ketua rombongan, ketua regu, maupun juga sesama jemaah untuk bisa memberikan perhatian lebih, saling menjaga. Jangan biarkan jemaah rentan bergerak sendiri menuju ke jamarat. Jika terdapat jemaah yang kemudian kebingungan, kelelahan, maupun terpisah dari rombongan, kami harap dapat segera melaporkan kepada petugas terdekat agar dapat ditangani dengan cepat. Kami ingin memastikan bahwa seluruh layanan selama fase Mina mulai dari transportasi, akomodasi, konsumsi, kesehatan, bahkan bimbingan ibadah hingga perlindungan jemaah ini terus kami perkuat sampai seluruh rangkaian Armusna selesai. Kami kembali mengajak seluruh jemaah haji Indonesia untuk saling menjaga kekompakan, saling membantu, saling mengingatkan, dan juga tentunya saling menjaga satu sama lain. Karena semangat ukhuwah ini menjadikan bagian terpenting dalam mewujudkan ibadah haji yang aman, tertib, nyaman, dan penuh keberkahan. Semoga seluruh jemaah haji Indonesia bisa diberikan kesehatan, kekuatan, dan kelancaran dalam menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah haji, serta kembali ke tanah air menjadi haji yang mabrur dan mabrurah. Haji ramah lansia, disabilitas, dan perempuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar Tanah Suci.
2: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
3: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
4: Sendiri.
3: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
4: Insya Allah, insya Allah.
1: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
5: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
6: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
1: Kami hadirkan pukul 11.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3.

Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama Pro 3 RRI dan tetaplah bersama Pro 3 karena selepas ini akan ada rekan saya Bung Wisnu, Bung Sabil, Bung Irfan dan juga kerabat kerja yang bertugas lainnya akan menemani Anda dengan kebersamaan tim Indonesia Menyapa Dini Hari Pro 3. Saya Fajar Nugroho mewakili kerabat kerja tim Indonesia Menyapa Malam undur diri. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Selamat malam.

0: kamu nampak pin janji.
1: Udah dibilang, best friend lu gak mungkin ingkar janji. Eh, Nin, aku mau minta bantuan kamu dong.
0: Minta bantu apa?
1: Tapi kamu janji bakal bantuin aku.
0: Iya, janji. Tapi apa dulu?
1: Bantuin aku buat nembak Hana, teman kelas kamu.

RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

RRI Net. Informasi, budaya, dan global. RRI Net, Radio Visual.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh tingkatan sekolah di Indonesia untuk menerapkan kurikulum bahasa Perancis. Laporan selengkapnya oleh Sugandi Avandi.
1: Yang saya hormati, Yang Mulia Presiden Emmanuel Macron, Presiden Republik Perancis.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Elysee, Paris, Prancis. Berbagai isu dibahas dua kepala negara seperti pendidikan, pertahanan, ekonomi, sains, dan teknologi. Usai menggelar pertemuan, Presiden Prabowo dan Macron menyampaikan keterangan pers bersama. Di antaranya Presiden Prabowo telah menginstruksikan seluruh tingkatan sekolah di Indonesia untuk memasukkan kurikulum bahasa Prancis. Pelajar Indonesia harus belajar bahasa Prancis. Instruksi belajar bahasa Perancis karena Indonesia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Perancis.
1: Di bidang pendidikan, kita ingin lebih ditingkatkan lagi. Sekarang saya sudah instruksikan bahwa semua tingkatan sekolah-sekolah Indonesia harus belajar bahasa Perancis.
2: Sementara itu, diaspora atau ilmuwan asal Indonesia di Prancis, Angga Prima mendukung bahasa Prancis masuk ke kurikulum pendidikan di tanah air karena belajar bahasa ketiga akan meningkatkan kemampuan otak tetap berfungsi dengan baik, kendati terjadi penuaan, stres, dan kerusakan pada jaringan otak di masa mendatang.
3: Saya sangat mendukung karena dengan belajar bahasa lain, selain bahasa Inggris, bahasa ketiga misalnya bahasa Prancis, itu akan meningkatkan cognitive reserve atau kemampuan otak untuk tetap berfungsi baik meskipun terjadi penuaan, stres, atau terjadi kerusakan pada jaringan otak di masa depannya. Karena pada akhirnya, otak kita akan terus aktif, fleksibel, dan terlatih dalam melaksanakan tugas-tugas.
2: Menurut Angga, jika konsisten belajar bahasa Perancis setiap hari, maka akan menjadi mahir.
3: Kalau berapa lama untuk pemula mahir bahasa Perancis, itu tergantung berapa jam yang ia gunakan per hari untuk belajar bahasa Perancis. Misalnya, satu hari dua jam itu mungkin menurut saya sekitar 6 bulan bisa mahir. Apabila dia intens misalnya 4 jam, 6 jam satu hari dalam 5 hari seminggu, itu 3 bulan udah mulai terlihat kemahiran bahasa Perancisnya. Dan apabila ingin benar-benar fokus seperti C2 untuk bahasa Perancis dengan tingkat lebih advance, lebih mahir, itu bisa 2-3 tahun.
2: Presiden Prabowo berada di Prancis sejak tanggal 27 Mei 2026 atau bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha. Turut mendampingi Presiden adalah Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yularto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, serta Duta Besar Republik Indonesia untuk Prancis Muhammad Umar. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Bank Indonesia atau BI menyatakan faktor global dan faktor musiman menjadi penyebab utama pelemahan rupiah. Menurut BI, kondisi ini akan berlangsung hingga bulan Juni mendatang, dan BI berkomitmen menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Laporan selengkapnya oleh Magdalena Krisnawati.
1: Nilai tukar rupiah sepekan ini mengalami pelemahan dan hari ini rupiah ditutup di level 17.880 rupiah per dolar Amerika Serikat, turun 0,20% atau 35 poin. Dengan demikian, rupiah sepanjang bulan Mei terdepresiasi sekitar 2,91%. Mencermati pelemahan rupiah, Bank Indonesia dalam pernyataan tertulisnya hari ini mengatakan faktor global dan faktor musiman menjadi penyebab utama pelemahan nilai tukar rupiah. Hal tersebut sebenarnya telah ditegaskan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio saat keterangan pers hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia bulan Mei. Perry bahkan mengatakan faktor musiman berupa tingginya permintaan dolar Amerika Serikat di dalam negeri kemungkinan akan berlangsung hingga bulan Juni mendatang.
2: Saya sampaikan bahwa secara musiman bulan-bulan April, Mei, dan Juni itu memang permintaan falas domestik itu tinggi. Di bulan April tahun ini ada kebutuhan untuk ibadah haji umroh, termasuk juga mulai pembayaran untuk sebagian bunga maupun pokok utang luar negeri, berikut juga pada bulan Mei dan kemudian bulan Juni juga pembagian-pembagian dividen. Sehingga itu yang kemudian kondisi global yang mengakibatkan capital outflow di tengah permintaan falas domestik hingga Juni memang itu masih tinggi.
1: Karenanya Gubernur Perry meyakini rupiah akan kembali menguat di bulan Juli atau bulan Agustus setelah permintaan terhadap dolar Amerika Serikat mereda. Meski demikian, Perry mengingatkan masih ada faktor global berupa konflik geopolitik yang sulit diprediksi kapan berakhirnya. Hal serupa disampaikan Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede dalam kegiatan Bank Indonesia di Makassar pekan ini. Joshua melihat faktor global masih akan membuat rupiah tertekan di samping adanya faktor psikologis.
3: Rupiah itu kan masalah psikologis. Ya, psikologis ya. Kalau kita merasa kondisi ekonomi kita baik, ya semestinya kan rupiah kita pun juga seharusnya bisa menguat. Saya sependapat sekali ya bahwa ini juga harus sangat digaungkan ya. Penggunaan dolar ini ya harus sebijaknya lah ya. Kalau memang ada kebutuhan, keperluan, ya silakan. Ya. Tapi jangan spekulatif dan jangan FOMO. Harapannya kembali lagi ini tidak sampai ekspektasi liar itu terjadi.
1: Sepanjang tahun ini rupiah menjadi mata uang yang paling lemah bersama mata uang rupiah India, peso Filipina, dan won Korea Selatan. Sedangkan mata uang di kawasan yang relatif stabil terhadap dolar Amerika Serikat adalah ringgit Malaysia, dolar Singapura, dan yuan Tiongkok. Untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, Bank Indonesia berkomitmen untuk terus berada di pasar, melakukan intervensi falas baik di pasar uang luar negeri, pasar uang domestik, dan pasar spot. Selain itu, BI juga memberlakukan ambang batas pembelian falas dolar Amerika tanpa underlying sebesar $25,000 Amerika Serikat per pelaku per bulan mulai 1 Juni mendatang. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Wisnu Wardana bisa kembali hadir dalam ruang dengar Anda di program Indonesia Menyapa Dini Hari, segmen Kopi Pro 3. Kopi Pro 3, komentar dan opini Pro 3 edisi kali ini, di mana pada Sabtu 30 Mei 2026, mengangkat tema pemalsuan riset di kancah internasional, integritas pendidikan terancam. Tentunya seperti dini hari biasanya, saya tidak sendiri, ada Bung Sabil, Bung Irfan, dan Bung Zahran sebagai pengarah acara yang nantinya akan membantu Anda untuk bergabung dalam sesi komentar dan opini. Pastikan juga Anda tetap bersama kami hingga pukul 5 waktu Indonesia Barat, karena nantinya akan kami hadirkan warta berita setiap jamnya, serta akan kami putarkan kembali dialog interaktif yang mungkin Anda lewatkan sebelumnya. Bersama tim Indonesia Menyapa Dini Hari terus mengudara untuk Indonesia. Pemalsuan riset di kancah internasional, integritas pendidikan terancam. Ya, belakangan ini ramai dugaan praktik fabrikasi riset oleh sejumlah WNI di Forum Ilmiah Internasional ISPPD 2026 di Copenhagen, Denmark. Di mana pemalsuan riset ini terungkap di konferensi ilmiah ISPPD 2026. ISPPD sendiri merupakan sebuah konferensi ilmiah bergengsi untuk ahli pneumonia di seluruh dunia yang tahun ini diadakan di Copenhagen, Denmark. Modusnya, salah seorang pelaku melakukan pemalsuan identitas. Pelaku berganti-ganti nama saat presentasi, bermodal ganti jilbab dan name tag. Bukan hanya itu saja, risetnya pun ini dinilai palsu. Dibuat dengan AI atau kecerdasan buatan, datanya palsu, gambar dan juga tulisannya. Padahal risetnya ini tidak pernah ada dan tidak pernah dilakukan. Hal ini terungkap setelah lokasi riset tidak masuk akal, seperti Peruvian Andes, dataran tinggi Ethiopia, dataran tinggi Guatemala, Lebanon, Jordan, dan beberapa negara lainnya. Bahkan afiliasi organisasinya pun palsu. Hal ini terungkap setelah dicari di internet, tidak ditemukan satupun afiliasi organisasi. Dengan cara ini, pelaku mendapatkan dana travel grant yang membuat mereka bisa keluar negeri secara gratis, alias bisa jalan-jalan secara gratis. Hal ini tentunya akan berdampak kepada krisis kepercayaan global terhadap peneliti di Indonesia. Pengetatan dan pemblokiran dana hibah atau travel grant, rusaknya kredibilitas dan reputasi pendidikan nasional, serta demotivasi iklim akademik dalam negeri. Tapi bagaimana menurut pendapat Anda? Nanti Anda bisa sampaikan melalui WA kami, melalui line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-888. Tapi sebelum itu, kita akan dengarkan satu lagu terlebih dahulu dari Andra and the Backbone, Klise.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

Korea menuju Piala Dunia 2026 semakin dekat. Kali ini ada yang beda, karena jumlah pesertanya resmi diperluas menjadi 48 tim. Artinya, lebih banyak negara, lebih banyak cerita, dan tentu saja lebih banyak kejutan. Dari total 48 tim yang sudah memastikan tiket, ada 4 nama yang sukses membuat sejarah. Mereka bukan sekedar lolos, tapi juga menjalani debut pertama di panggung Piala Dunia. Siapa saja mereka? Ada Cape Verde dari Afrika, Curaçao dari kawasan CONCACAF, serta 2 wakil Asia, Yordania dan Uzbekistan. Cape Verde tampil luar biasa di kualifikasi zona Afrika. Mereka keluar sebagai juara grup D setelah menang meyakinkan 3-0 atas Eswatini. Total 23 poin mereka cukup untuk mengungguli Kamerun dan mengunci satu tiket bersejarah. Beralih ke Curaçao. Ini adalah kisah panjang yang akhirnya berbuah manis. Perjalanan mereka menuju Piala Dunia sudah dimulai sejak 1962 dan akhirnya terbayar dengan posisi puncak di grup B kualifikasi zona CONCACAF. Sebuah penantian panjang yang akhirnya terjawab. Dari Asia, Yordania juga mencetak momen tak terlupakan. Kemenangan 3-0 atas Oman menjadi penentu langkah mereka ke Piala Dunia pertama sepanjang sejarah. Mereka bahkan menjadi salah satu dari 13 negara pertama yang memastikan tempat di turnamen ini. Dan satu lagi, Uzbekistan. Hasil imbang tanpa gol melawan Uni Emirat Arab cukup untuk membawa mereka finish sebagai runner-up grup A. Hasil yang mungkin terlihat sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Sebuah tiket lolos ke Piala Dunia 2026. Empat tim, empat cerita, dan satu mimpi besar yang akhirnya terwujud. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal siapa yang juara, tapi juga tentang perjalanan dan sejarah baru yang terus tercipta. Siap-siap ya, karena turnamen kali ini dijamin bakal lebih seru dari sebelumnya.

Banyak hal yang ditulis oleh Tan Malaka untuk mengingatkan masyarakat. Salah satunya adalah sebuah pernyataan yang begitu sederhana tapi menampar keras. Kalau semua tunduk tanpa tanya, untuk apa kita dikasih otak? Begitu tulisan Tan Malaka. Kalimat ini bukan sekedar tulisan biasa. Ini adalah kritik tentang bagaimana manusia perlahan kehilangan keberanian untuk berpikir. Tan Malaka melihat betapa mudahnya seseorang tunduk, mengikuti tanpa memahami, patuh tanpa bertanya. Padahal akal diberikan bukan untuk diam, bukan untuk sekedar menerima, tapi untuk menguji, mempertanyakan, dan mencari kebenaran. Karena saat manusia berhenti berpikir, disitulah ia mulai kehilangan dirinya sendiri. Dan tanpa sadar, ia berubah menjadi sesuatu yang hanya bergerak, tanpa arah, tanpa makna. Maka pesan ini tetap relevan sampai hari ini. Jadilah manusia yang berpikir, bukan sekedar robot yang tunduk buta.

0: 30 Mei 1619, Jan Pieterszoon Koen berhasil menaklukkan Jayakarta dan mengganti namanya menjadi Batavia. Tanggal ini juga diperingati sebagai hari jadi kota Batavia. Jan Pieterszoon Koen adalah gubernur jenderal wilayah Kongsi Verenigde Oostindische Compagnie atau VOC. Batavia adalah nama yang diberikan oleh orang Belanda pada koloni dagang yang sekarang tumbuh menjadi Jakarta. Ibu kota Indonesia Batavia didirikan di pelabuhan bernama Jayakarta yang direbut dari kekuasaan Kesultanan Banten. Sebelum dikuasai Banten, bandar ini dikenal sebagai Kalapa atau Sunda Kelapa dan merupakan salah satu titik perdagangan Kerajaan Sunda. Dari kota pelabuhan inilah VOC mengendalikan perdagangan dan kekuasaan militer politiknya di wilayah Nusantara.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Hey, bersiapa? Siapkan pasang telinga.
4: Haji. Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
5: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, untuk kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
6: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
7: Memastikan ya bahwa semua layanan
8: Jemaah Haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
6: disiarkan Pro3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Fabrikasi Riset IKN Jaya Nasional, integritas pendidikan terancam. Bersama dengan Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Yarsi, Profesor Chandra Yoga Aditama. Prof. Chandra, ya, Fabrikasi Riset IKN Jaya Nasional, integritas pendidikan terancam, tema kita, Prof. Secara sederhana, Prof, kenapa, Prof, ya, pemalsuan data riset di bahkan di tingkat internasional ini kok begitu masif saat ini, Prof?
2: Begitu masif, saya tidak tahu apakah memang masif atau tidak masif, begitu ya. Nah, itu satu. Tapi yang kedua, kalau ada pemalsuan kan di berbagai bidang sebenarnya terjadi saja pemalsuan. Yeah, cuma sayangnya ini terjadi di bidang yang katakanlah mengagulkan kejujuran, kebenaran gitu. Kalau itu sampai dipalsukan memang itu sudah keterlaluan.
1: Oke. Kalau di bidang medis dan kesehatan, Prof, seberapa berbahaya dampak dari sebuah riset yang ternyata datanya itu tidak faktual, tidak real, atau hasil karangan ini, Prof?
2: Tergantung ya, kalau kita bicara dampak kemana. Kalau dampak ke penggunaan itu cerita lain lagi. Karena kalau

0: diperli atau ya dikaji dulu itu atau direview dulu itu cukup panjang nggak sih, Prof?
1: Sangat prosesnya. Panjang justru sangat panjang karena untuk mendapatkan satu obat atau satu vaksin kan akan melalui uji klinik fase 1, fase 2, fase 3. Fase 1 dan fase 2 itu untuk memastikan bahwa obat atau vaksin atau alat diagnostik itu aman. Jadi prinsip dasarnya adalah do no harm. Jadi tidak barang itu, alat kesehatan atau obat itu atau vaksin itu harus aman dulu. Sesudah dia aman, baru masuk ke fase berikutnya, apakah efektif atau tidak efektif. Jadi uji 1, uji 2, uji 3 itu urut-urut aja.
0: Artinya,
1: dijamin aman, baru kemudian dicek efektivitasnya. Okay. Kalau efektivitasnya cukup bagus, baru go. Kalau efektivitasnya tidak bagus, ya tidak go walaupun aman.
0: Oke, okay. Artinya celahnya susah ditembus ya untuk hal-hal yang seperti itu, Prof, ya, di bidang kesehatan ini ya?
1: Sudah ditembus karena sekali lagi tidak berdasarkan penelitian di satu tempat itu sih bukan hampir pasti pasti begitu. Jadi kalau mau ada perubahan polisi kesehatan, penelitian dilakukan di banyak negara dan baru sesudah hasil dari banyak negara melewati fase 1, fase 2, fase 3 itu baru kemudian keputusan itu diambil.
0: Iya. Tapi kalau kita bicara era sekarang kan ada AI. Peran AI untuk mempermudah dalam proses penelitian untuk bisa menjawab fase-fase tadi. Gimana menurut Anda, Prof?
1: Saya setuju dengan kata-kata Anda baru untuk mempermudah. Kalau mempermudah betul ya. Jadi ada teknologi ini bisa dilakukan untuk mempermudah banyak hal. Tetapi proses dasar tetap harus jalan. Untuk sampai pada keputusan obat, vaksin atau alat itu aman, itu ada proses yang dilakukan sampai semua pihak sepakat bahwa ini aman, begitu ya. Kemudian baru naik ke tahap berikutnya, apakah ini efektif atau tidak efektif. Dalam proses itu bukan tidak mungkin memang menggunakan AI, apalagi sekarang AI sudah begini majunya, tapi jaminan bahwa itu aman dan berkhasiat itu tidak pasti tidak mungkin terjadi hanya dari 1, 2, 3 penelitian saja, tidak mungkin.
0: Oke, jadi dalam paper bagus tetapi tetap harus dalam uji nanti, Prof, ya, apakah ini memang efektif atau tidak untuk digunakan, itu baru sebuah hasil penelitian yang dilakukan. Bisa taruhlah, Prof, misalnya seseorang membuat penelitian itu bisa berapa lama itu, Prof, sampai akhirnya mendapat pengakuan, okay, penelitian Anda ternyata memang efektif untuk kita implementasikan nanti dalam dunia medis. Misalnya,
1: saya ambil dua contoh yang ekstrim saja ya.
0: Yeah.
1: Pada waktu COVID-19 berjalan pada Desember 2019, karena situasi pandemi, maka dalam waktu setahun, Desember 2020, vaksin pertama disuntikan, sudah melewati fase itu.
0: Yeah.
1: Tetapi malaria yang sudah ada ratusan tahun yang lalu, vaksinnya baru ketemu beberapa tahun yang lalu. Jadi itu tergantung situasinya begitu ya. Atau kalau kita mau agak mendarat ke bumi sedikit, vaksin tuberkulosis lah ya. Itu kan yang sekarang ada ya, ditemukan pada tahun 1921. Dan kemudian orang mencari vaksin baru, sampai sekarang belum ada. Walaupun kemarin ada masalah begini begitu, Bill Gates segala macam, itu kan semua proses. Sampai sekarang pun belum. Vaksin itu masih berproses di uji klinik fase 2 atau fase 3 dan mudah-mudahan nanti akan ada. Jadi tergantung jenis obatnya, tergantung jenis vaksinnya, tergantung jenis alatnya, karena ini kan ada 3 kan, alat, obat, dan vaksin, tergantung jenisnya dan tergantung seberapa besar. Sebenarnya bukan hanya tingkat kesulitan, ya, tergantung seberapa besar
0: kebutuhannya.
1: Perhatian ya, kebutuhan.
0: Okay.
1: Anda bilang kebutuhan, saya bilang perhatian. Kenapa ini perlu saya sampaikan? Karena ada penyakit-penyakit yang jumlahnya tidak terlalu banyak. Penyakit, katakanlah, yang disebut sebagai neglected tropical disease. Penyakit yang jumlahnya tidak terlalu banyak, sehingga orang tidak terlalu memberi perhatian. Si tuberculosis yang tadi kita sebut-sebut itu juga tadinya kan tidak terlalu banyak dibicarakan di dunia. Belakangan orang sadar, kok ini nggak hilang-hilang. Baru perhatian besar sekarang, baru kemudian upaya besar-besaran untuk mencari vaksinnya. Jadi kalau ada kebutuhan, dan tanda kutip perhatian juga, maka hasilnya akan lebih cepat, seperti yang COVID-19 tadi.
0: Bukan tidak mungkin, Prof, berarti ada peneliti yang memang sudah mencoba untuk membuka atau menciptakan vaksin baru, tetapi belum efektif tadi, sehingga masih menggunakan yang efektif, yang dianggap efektif, yang lama tadi ini. Begitu, Prof, ya?
1: Iya, betul. Dan ini saya kebetulan sedang menonton televisi Al Jazeera ini tentang Ebola di Kongo ya. Kan gitu, ini kan juga sama, ini Ebola kan begitu. Ebola itu ada beberapa 3 atau 4 jenis yang ada vaksin untuk yang satu, yang sekarang ini yang di Kongo ini sampai Uganda menutup perbatasan, yang saya lagi nonton ini, itu kan belum ada vaksinnya. Nah sekarang karena situasi seperti ini dan sudah dinyatakan sebagai public health emergency oleh WHO, maka semua pihak sekarang melakukan upaya keras untuk mendapatkan vaksin untuk si Ebola yang sedang dikhawatirkan saat ini.
0: Okay.
1: Itu salah satu contoh. Pasti akan ada percepatan ini karena perhatian
0: besar tadi. Oke. Okay.

0: Jadi tergantung dari sisi perhatiannya sebesar apa, itu akan ada percepatan di situ, Prof ya.
1: Iya betul. Iya.
0: Nah, tapi Prof kalau dalam dunia kampus kita, Prof, bagaimana cara memastikan bahwa sebuah karya riset atau hasil riset atau tesis atau disertasi mahasiswa itu betul-betul sesuatu yang dilakukan secara real di lapangan itu, Prof? Tahapannya bagaimana untuk mengkurasi ya, itu?
1: Walaupun kita tidak mau langsung membicarakan kasus yang sekarang sedang ramai dibicarakan ya, tetapi kan sebenarnya ada tiga level. Satu level universitas, oke? Tapi di universitas itu kan gede ya, ada berbagai fakultas di dalamnya.
0: Iya.
1: Nah, katakanlah kita ambil fakultas kedokteran misalnya saja, itu juga besar, ada berbagai departemen di dalamnya. Jadi biasanya bidang keilmuannya juga sangat-sangat berbeda satu dengan lainnya. Bidang keilmuan saya misalnya paru berbeda dengan bidang keilmuan istri saya yang THT itu bidang keilmuan yang berbeda. Jadi ada departemen paru di FKUI misalnya atau di FK yang lain, ada departemen THT dia dan begitu ya. Nah, departemen inilah yang kemudian yang menjadi peer group yang kemudian mengolah segala sesuatu tentang hal itu. Tentu berhubungan juga dengan departemen yang lain. Nah, kalau kita mau balik ke kasus yang belum ada keputusannya ini, itu departemennya kan dipalsukan. Jadi dari situ udah kacau itu ceritanya. Departemennya barang tidak ada dibuat ada. Nah, itu kan sudah dari situ kelihatan bahwa saya tidak mau masuk ke inti ini. Benar apa enggak benar? Tapi kalau departemennya sudah tidak ada, tidak benar, maka itu sudah
0: sesuatu hal yang
1: ke pertanyaan dan jadi yang tahu benar apa enggak benar biasanya adalah di tingkat departemennya. Tentu akan naik ke tingkat fakultas nantinya. Tapi departemen ini pertama yang langsung kedua memang bidang ilmunya di situ. Gitu, bidang ilmunya yang tahu persis apa yang terjadi gitu.
0: Oke. Layaknya seperti apa, Prof? Sebuah kampus atau universitas itu dalam hal-hal seperti ini agar tidak terjadi. Seperti apa nih, Prof?
1: Sebenarnya kalau kampus atau universitas mereka sudah punya sistemnya sendiri ya. Artinya kalau misalnya yang tadi saya contoh departemen apa gitu mau melakukan penelitian, maka itu akan dibicarakan di dalam departemen itu. Ini penelitian ini bagus untuk dilakukan, kemudian dibicarakan bersama, kemudian ada komite etik baik komite etik tidak dalam departemen, biasanya komite etik berhubungan dengan universitasnya atau berhubungan dengan rumah sakit tempat kerjanya atau berhubungan dengan badan riset lainnya. Jadi sudah penelitian itu dianggap cukup baik, maka maju ke etik, kemudian etik itu berjalan, barulah penelitian itu dijalankan. Dan selama penelitian itu berjalan, tentu ada monitoring yang ketat dari waktu ke waktu. Itu kalau penelitian dilakukan oleh dosennya. Kalau penelitian dilakukan oleh mahasiswanya, itu lebih jelas lagi, langkah-langkahnya. Saya sekarang jadi direktur penelitian misalnya. Sekarang kalau ada calon doktor, maka dia harus sebelum mengajukan proposal dia mesti melakukan berbagai pertemuan dulu sampai proposalnya terbentuk. Belum jadi penelitian nih, baru sampai proposalnya terbentuk. Baru kemudian kalau proposalnya sudah terbentuk, dia harus ada ujian proposal dan yang menguji bukan hanya dari dalam universitas, tapi dengan orang luar gitu. Kalau ujian proposalnya benar, kalau harus ada hubungan dengan manusia, tadi masuk ke komite etik, dan kemudian ada ini berlaku di semua universitas, ada progress report. Ya, penelitian itu berjalan, progress report 1, progress report 2, progress report 3. Baru kemudian nanti ada prahasil, baru ada ujian tertutup, baru ada ujian terbuka. Jadi langkah itu sangat-sangat ketat berjalan dari waktu ke waktu.
0: Oke. Pesan Anda, Prof, untuk para calon doktor dan juga peneliti muda agar tetap menjaga integritas ilmiah di tengah kompetisi global yang ketat saat ini, Prof. Apa yang bisa Anda sampaikan?
1: Penelitian ini kan membuka tabir baru ilmu pengetahuan. Dan apa yang kita lakukan dalam penelitian ini untuk membuka tabir baru ilmu pengetahuan ini, manfaatnya kita tidak bicara bermanfaat buat si penelitinya, tapi bermanfaat untuk umat manusia. Bisa kecil, bisa besar manfaatnya. Nah, saya sangat menghimbau agar teman-teman saya, semua peneliti, kita bekerja demi ilmu pengetahuan dan demi kesejahteraan atau kemaslahatan masyarakat yang kita layani. Itu poin yang penting, bukan semata-mata mengejar angka, mengejar publikasi. Ingat, apa yang kita lakukan ini adalah demi umat manusia.
0: Baik, Prof. Chandra Yoga Aditama, terima kasih Prof. untuk waktunya sudah berbincang.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Dini Hari, segmen Kopi Pro 3, di mana kita telah memasuki segmen komentar dan opini. Silakan bagi Anda yang ingin berkomentar mengenai tema kita pada dini hari ini, yaitu pemalsuan riset di kancah internasional atau fabrikasi riset di kancah internasional, integritas pendidikan terancam. Silakan line telepon kami yang sudah kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, atau bisa melalui WA kami di 081399399888. Ya, sudah ada satu pendengar, langsung saja kita sapa, ada Pak Soleh di Pasuruan. Selamat malam, selamat dini hari Pak Soleh.
1: Assalamualaikum Bung Wisnu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Soleh, apa kabar nih di Pasuruan?
1: Alhamdulillah. Ini cuacanya gak menentu, kadang hujan, kadang ini dibilang musim kemarau tapi terus hujan, dibilang hujan tapi kalau siang itu panasnya minta ampun.
0: Kebolak-balik ya.
1: Iya.
0: Pak Soleh, silakan menanggapi tema kita di hari ini, Pak.
1: Iya, ini kok bisa ya, Mas? Kok kayak gitu ya, di sampai di keperguruan tinggi ya, Mas, itu kayaknya ya.
0: Iya.
1: Waduh.
0: Ini bisa lolos nih, bahkan sampai ke internasional juga nih, Pak Soleh.
1: Nah, makanya itu, Mas. Itu gimana ya, kalau sekarang aja kalau kayak gitu, Mas. Itu pemerintah harus bertindak tegas, Mas, untuk menghadapi hal ini, Mas. Karena ya memang semua itu serba digital. Oke lah kalau mau serba digital. Ya, sekarang kan ada AI atau segala macam. Tapi itu, mbok ya, jangan disalahgunakan yang aneh-aneh gitu loh.
0: Nah, itu dia. Sebenarnya pemakaian... Iya, pemakaian AI pun harus ada etikanya juga, Pak Soleh.
1: Iya, harus ada etikanya. Lah sekarang contohnya aja kayak sekarang itu ada loh, Mas, kayak misalnya gini. Saya tidak bisa mengerti tentang bahasa Arab full ya. Mungkin kalau di pesantren mungkin hanya bahasa Al-Qur'an. Sekarang diterjemahkan AI bisa loh, Mas. Contoh ya. Misalnya a'udzubillahi minasyaitonir rajim misalnya. Yeah. Itu kalau di bahasa Indonesia kan jadi apa? AI bisa ngomong ke kita. Walaupun saya dalam keadaan tunanetra sekarang itu ya memang sangat membantu sih, tapi kalau yang orang-orang yang tidak bertanggung jawab, kalau ini dilakukan dengan kemauannya dia supaya gimana ya, itu kan ya sangat bahaya juga. Jadi tolonglah kepada pihak yang berwenang, karena saya orang awam nggak ngerti ya tentang teknologi. Ini bagaimana solusinya gitu loh menurut pemerintah, supaya tidak ada pemalsuan dalam hal ini gitu loh, Mas. Gitu.
0: Oke,
1: terima kasih Bung Wisnu atas waktunya.
0: Baik, ya, terima kasih. Ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita bahas mengenai pemalsuan riset di kancah internasional, integritas pendidikan ini terancam nih pendengar. Di mana ini ada kasus beberapa orang Indonesia ketahuan melakukan pemalsuan terorganisir di konferensi ilmiah ISPPD 2026, di mana konferensi ilmiah ini adalah konferensi yang bergengsi ya untuk ahli pneumonia di seluruh dunia yang tahun ini diadakannya di Denmark, Copenhagen. Nah, modusnya adalah pelaku ini bergonta-ganti identitas untuk mempresentasikan hasil dari risetnya tersebut. Bukan hanya itu saja, risetnya pun dinilai palsu, dibuat dengan AI, datanya palsu, gambar palsu, tulisannya pun juga. Padahal sebenarnya risetnya ini tidak pernah ada. Nah, seperti yang dipertanyakan Pak Soleh tadi, kenapa ini bisa lolos? Ya, kenapa ini bisa lolos? Karena sebenarnya dari pihak panitia pun, kalau kan ini pesertanya banyak sekali ya, dari internasional bahkan. Pastinya banyak sekali. Sehingga untuk seleksinya pun, setahu saya, ini biasanya hanya melewati seleksi pembacaan abstrak aja. Jadi secara garis besar aja penelitiannya ini, riset ini tentang apa, nanti hasilnya bagaimana. Nah, itu sebagai abstrak saja yang dilihat, bukan secara detail kayak tempatnya di mana, caranya bagaimana, teknik penelitiannya bagaimana dan segala macamnya itu belum bisa dilihat terlebih dahulu karena memang keterbatasan waktu dan banyaknya peserta yang ikut hadir dalam konferensi tersebut. Dan tentunya karena adanya pemalsuan riset ini, nama Indonesia ini terancam jelek nih di dunia riset internasional nih. Tapi bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan. Kita sapa Ada Pak Ojak di Gunung Sitoli. Selamat malam, Pak Ojak.
2: Ya, selamat pagi.
0: Ya, selamat pagi, selamat malam, Pak Ojak. Silakan Pak Ojak menanggapi tema kita.
2: Terima kasih ya kesempatan diberikan ya.
0: Ya.
2: Oh, saya kira gawat ini kalau hasil riset dipalsukan ini.
0: Kenapa tuh Pak Ojak gawatnya nih?
2: Ya, seandainya misalnya obat-obatan lah kan dipalsukan kan?
0: Iya.
2: Obat dipalsukan sudah gawat. Kan udah aturannya menyembuhkan malah menjadi tambah parah ya. Kan?
0: Aduh, iya juga tuh. Ya, apalagi kalau berkaitan dengan hal yang sangat penting ya seperti kesehatan ya Pak Ojak ya.
2: Iya. Nah, lalu tujuan pendidikannya itu kan untuk lebih baik kan? Penelitian itu dilaksanakan kan supaya untuk menemukan hal-hal yang lebih baik. Kalau sempat dipalsukan hasil penelitiannya kan berbahaya sekali kan. Tujuan pendidikan kan supaya orang lebih bagus ya kan.
0: Iya betul sekali.
2: Istilahnya itu udah, wah, pokoknya udah parah sekali lah itu.
0: Apalagi gimana nih tapi menurut Pak Ojak, apa yang harus dilakukan nih supaya apa ya, anak-anak generasi muda sekarang bagi pihak kampus juga nih supaya hal ini bisa terhindar nih mungkin Pak Ojak. Ada ide enggak tuh?
2: Ya sebenarnya harus kejujuran yang kita nampak itu sejak gede ini kejujuran. Walaupun kita misalnya ada dapat risiko ya harus pertahankan kejujuran ya kan. Jangan karena ingin nilai bagus kita menyontek. Itu kan sudah, berarti kan sudah ingin penipu dia itu kan.
0: Iya.
2: Koruptor-koruptor itu kan calon-calon dari apa dulu tuh? Mungkin ujian tuh menyontek itu.
0: Iya. Dari hal-hal kecil ya.
2: Jadi sebenarnya pendidikan itu harus dijawab jujur. Jangan karena ingin nilai bagus dia contek atau dikasih sama gurunya uang suap kan udah salah kan?
0: Iya. Oke. Ada lagi Pak Ojak mungkin?
2: Nah itulah intinya kejujuran itu yang penting.
0: Iya.
2: Terima kasih.
0: Oke, baik Pak Ojak di Gunung Sitoli. Ya, kejujuran harus ditanamkan mulai sejak dini, apalagi berkaitan dengan penelitian, riset dan segala macamnya. Karena ini berkaitan dengan masyarakat yang sangat luas ya. Manfaatnya bisa dirasakan nih. Kalau semisal palsu, risetnya abal-abal, ya seperti yang dibicarakan Pak Soleh tadi ya, bisa bahaya nih. Baik, kita langsung beralih ke Pak Matauli di Sibolga. Selamat malam, selamat dini hari Pak Matauli.
3: Ya, assalamualaikum buat tiga. Salam sehat tangguh, Bung Wisnu.
0: Iya, salam sehat, salam tangguh, Pak Matauli. Apa kabar nih di Sibolga, Pak Matauli?
3: Panas dari siang sampai ini.
0: Alhamdulillah. Oke, silakan Pak Matauli.
3: Pemalsuan riset di kancah internasional.
0: Iya.
3: Integritas pendidikan kita terancam gitu ya. Di bagian mananya kita terancam? Apakah kita terancam misalnya apa ya menjadi negara yang memang ya untuk apa namanya ya untuk kampus-kampus negeri atau badan riset-riset kita ini ya nggak ter apa namanya ya udah mah nggak usah investasi ke sana, riset perguruan tingginya aja BRIN-nya aja rendah, rekayasa palsu gitu, udah nggak usah investasi ke sana lah karena tolak ukurnya pengusaha itu kan riset ya.
0: Iya, ini ya, berkaitan dengan nama ya, Indonesia juga ada. Wajah negara juga kan.
3: Iya, makanya yang membuat sendiri negara sendiri lebih fokus ke MBG, sementara untuk riset otaknya nggak dibenahi. Rekayasa kan kita malu begini, apalagi LPDP nih. Saya nggak tahu juga kualitas manusia LPDP kita juga kualitas palsu apa enggak ya. Karena udah dibangga-banggain nih, apa namanya, tukar pelajar ke Oxford, kemana-mana. Apakah nanti itu akan berhenti? Atau yang kedua nih pengaruhnya, kalau udah dia dapat gelar kemana, itu gelarnya dipertanyakan enggak ya? Secara badan internasional riset gitu.
0: Nah,
3: udah enggak, itu yang enggak benar tuh. Profesornya itu dari luar ini ternyata setelah diselidiki secara barcode riset gitu lebih banyak apanya plagiatnya gitu misalkan. Saya belum dapat datang Bung Wisnu ya. Kita dalam hal pemalsuan plagiat seperti ini di ranking berapa sih gitu ya?
0: Nggak tahu kita, Pak. Iya karena ini memang juga bisa aja fenomena gunung es Pak Matauli.
3: Iya tapi sudah fenomena gunung es ditutup-tutupi pula gitu kan, bukan makin dibenahi. Di kancah internasional loh, itu ada UNESCO ya, badan PBB di bidang pendidikan. Jadi memang apa ya, makin menunjukkan rasa tidak apa kita respect negara lain lagi ke kita gitu. Jadi apapun katanya, kalau misalnya UGM, ITS dan semua-semua itu kalikan ke nol gitu jadi akhirnya.
0: Iya.
3: Karena memang kan kita kan nggak harus di ranking secara internasional, nggak bikin diri kita sendiri menilai diri kita kan dengan menggunakan BPS lah, statistik dalam negeri gitu loh. Makin menunjukkan ini kekerdilan kita di negara, di kancah internasional. Jadi apapun ceritanya, mau yang mau Pak Prabowo lawatan ke Prancis, negara di dunia ketawa. Wah, boro-boro apa nawarawiri ke negara kami Eropa, wong kalian aja nggak berbandar kajian personal.
0: Okay.
3: Merasa nggak mereka sudah terancam, sudah berada di darurat gitu. Kalau memang darurat, udah pikirin lagi nih kualitas apa namanya perkampusan kita, mau negeri, mau swasta, APBN 20% harus di garansi sama negara. Kalau memang masih MBG, mas saya pikir MBG nggak perlu di ranking tuh sama kancah internasional.
0: Itu loh maksudnya. Baik, Pak Mantoli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Pak Mantoli di Sibolga langsung kita beralih ya ke Riau. Ada Pak Pandu. Selamat malam, selamat dini hari Pak Pandu.
4: Selamat dini hari Mas Wisnu.
0: Iya, selamat dini hari Pak Pandu. Silakan Pak Pandu.
4: Ya, ini kalau pengetahuan sementara saya ya, ini kan kasus di Vancouver di
0: Denmark. Betul, ya. Di Denmark.
4: Ya, tapi kayaknya sepertinya ini pemalsuan data ya, bukan belum riset kan?
0: Iya, pemalsuan data.
4: Ya, berarti kan dia belum riset ini kan? Nah, tapi kalau dalam ilmu pengetahuan ini kan kita harus jujur ya. Nggak boleh ada kepalsuan sekecil apapun, ya kan?
0: Ya, harusnya gitu normalnya, Pak.
4: Ya, harus dihindari kejujuran intelektual kan gitu ya. Karena menyangkut ilmu pengetahuan. Jadi kalau ini benar, tapi apa keliru Mas Judo ini apa? Belum riset kan? Hanya memasukkan data kan?
0: Iya, Pak Pandu. Iya.
4: Ya, agar mereka dapat dana untuk penelitiannya.
0: Betul sekali. Ya. Untuk dana untuk jalan-jalan sih sebenarnya, untuk pergi aja ke sana gitu.
4: Iya, ya tapi kan ya belum risetnya kan. Nah, jadi baru itu pengertian saya itu.
0: Itu
4: tapi
0: dibuat memang, oleh AI semua tuh.
4: Iya, AI semua bisa dia ya. Ini harus hati-hati nih, apa namanya, harus waspada lagi, dan praktisi pendidikan harus mencari solusi ini tentang kemajuan AI ini kan, AI dola apalagi itu yang nggak ada jadi ada kan gitu, gitu ya.
0: Iya, harus ada etikanya juga pemakaian AI.
4: Akan ada juga etika dunia maya ya, kan gitu.
0: Okay.
4: Balaslah walau hanya dengan satu kata kan gitu dalam akun-akun itu kan.
0: Iya.
4: Pengiriman apa balasan dengan stiker itu adalah nilai yang serendah-rendahnya. Jadi harus satu kata minimal itu etika dunia maya. Oke, Mas.
0: Oke, ya. Baik.
4: Terima kasih, Mas.
0: Baik, terima kasih, Pak Pandu. Selamat dini hari.
4: Ya, Mas.
0: Ya, dari Pak Pandu ya, di sesi pertama Kopi Pro 3 dini hari ini. Nanti bagi Anda yang belum tersampaikan pendapatnya, bisa kita lanjutkan di sesi kedua dalam komentar dan opini. Tapi sebelum itu kita jeda terlebih dahulu menuju Warta Berita pukul 1 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Brigjen TNI Doni Pramono mengatakan TNI Angkatan Darat siap bantu mengatasi begal dan penindakan hukum tetap dilakukan oleh Polri. Laporan selengkapnya oleh Bobio Sapulete.
1: TNI Angkatan Darat siap memberikan dukungan operasional dalam upaya menekan aksi begal di berbagai wilayah dengan batasan tegas. Menurut Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Brigjen TNI Doni Pramono, hari ini di Jakarta, dalam tindakannya TNI Angkatan Darat tidak boleh melakukan penangkapan, penyelidikan atau penindakan hukum. Kewenangan itu tetap sepenuhnya berada di tangan Kepolisian Republik Indonesia. Lebih lanjut, Doni Pramono menerangkan keterlibatan prajurit TNI Angkatan Darat dalam penanganan begal dilakukan melalui mekanisme perbantuan dalam rangka operasi militer selain perang yang diatur secara ketat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.
2: Kehadiran personel TNI AD bersama Polri di wilayah rawan bertujuan memperkuat efek pencegahan, mempersempit ruang gerak pelaku kriminalitas dan meningkatkan rasa aman masyarakat. Namun demikian, perlu ditegaskan bahwa keterlibatan TNI Angkatan Darat tidak dimaksudkan untuk mengambil alih fungsi penegakan hukum. Kewenangan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, dan proses hukum tetap berada pada ranah Polri. Sedangkan TNI Angkatan Darat berada pada fungsi membantu pengamanan dan patroli bersama sesuai koridor hukum dan kewenangan masing-masing.
1: Peran TNI Angkatan Darat menurut Doni terbatas pada kegiatan pengamanan bersama, patroli gabungan, dan edukasi publik secara humanis untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan jalanan. Tidak ada instruksi khusus dari Panglima TNI untuk menggelar operasi pemberantasan begal secara mandiri. Panglima hanya memberikan izin, bukan perintah. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, Kepolisian Daerah Jawa Tengah memastikan isu teror pocong begal yang ramai beredar di media sosial merupakan hoaks dan misinformasi. Hal itu diduga sengaja disebarkan untuk menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Laporan selengkapnya oleh Luki Setiawan.
1: Jadi saat ini Polda Jateng tidak tinggal diam. Kita telah memerintahkan ke Polres Jajaran.
2: Kepit Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Artanto mengatakan pihaknya telah melakukan patroli cyber, investigasi serta pengecekan langsung di sejumlah wilayah yang disebutkan dalam narasi video viral mengenai teror pocong begal. Hasil patroli cyber dan pengecekan lapangan menunjukkan adanya indikasi penggunaan ulang video ataupun foto yang sama dengan mengganti narasi lokasi kejadian agar terlihat seolah-olah terjadi di berbagai daerah. Menurutnya, konten yang beredar di media sosial menyebutkan kejadian terjadi di sejumlah wilayah seperti Grobogan, Kendal, Magelang, Cilacap, hingga Purbalingga. Namun setelah dilakukan pengecekan, kondisi wilayah yang disebutkan dalam video tersebut dipastikan aman dan kondusif. Meski dipastikan hoaks, Polda Jawa Tengah tetap meningkatkan patroli malam hari di wilayah rawan, terutama di kawasan pemukiman, jalan sepi, dan lokasi minim penerangan sebagai langkah antisipasi gangguan keamanan. Selain itu, Direktorat Cyber Polda Jawa Tengah juga telah menelusuri akun-akun yang diduga menjadi penyebar utama konten hoaks tersebut.
1: Kemudian di sini para Babin Kaptimas telah dikerahkan untuk memberikan edukasi kepada warga secara langsung agar warga tidak panik dan tidak mudah terprovokasi oleh mistis yang tidak logis. Kemudian tim cyber Polda Jawa Tengah sedang melacak akun-akun utama penyebar pertama konten hoax tersebut. Jika ditemukan adanya unsur kesengajaan untuk menyebarkan teror psikologis atau keonaran di tengah masyarakat, kepolisian akan menindak tegas sesuai dengan undang-undang ITE yang berlaku.
2: Sementara itu, Polres Purbalingga juga memastikan video dan foto teror pocong yang dinarasikan terjadi di wilayah Purbalingga merupakan hasil rekayasa. Wakapolres Purbalingga Kombes Kompol Agus Amjad Purnomo dikonfirmasi terpisah juga mengatakan polisi telah melakukan penelusuran dan berhasil mengidentifikasi salah satu pembuat konten tersebut. Ia menyebut isu serupa juga sempat muncul di daerah lain di Jawa Tengah. Karena itu, masyarakat diminta tidak mudah percaya maupun menyebarkan ulang informasi yang belum terverifikasi.
3: Itu adalah hasil editan dari seorang anak-anak yang masih di bawah umur, mengambil foto rumah dari tetangganya, kemudian diedit, kemudian kita sudah sampaikan pada orang tua dari anak tersebut untuk meminta maaf kepada tetangganya yang rumahnya diedit ada pocongnya. Jadi ini memang sedang ramai, tidak hanya di Purbalingga, di beberapa tempat, di Kudus, di Bekasi juga ada, dan tapi ini sudah kami sampaikan adalah hoax karena keisengan anak-anak.
2: Untuk menjaga situasi Kamtibmas tetap kondusif, Polda Jawa Tengah juga mengerahkan para Babin Kamtibmas memberikan edukasi langsung kepada warga agar tidak terprovokasi isu mistis yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Selain menghimbau masyarakat lebih bijak menggunakan media sosial, polisi juga mengajak warga kembali mengaktifkan ronda malam sebagai bentuk kepedulian terhadap keamanan lingkungan. Jika menemui sesuatu yang mencurigakan, masyarakat dapat melapor melalui layanan call center 110 milik Polri. Luki Setiawan melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnuwardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: The Argentinian, Bertoni, powering through his keeper, and Young has saved it, and he's got it! Kempton will take the...
2: Piala Dunia FIFA 1978 menjadi salah satu turnamen paling kontroversial dalam sejarah. Edisi ke-11 yang berlangsung di Argentina ini menjadi saksi pertama kalinya tuan rumah La Albiceleste mengangkat trofi juara dunia. Stadion Monumental Buenos Aires pada 25 Juni 1978. Ribuan supporter tuan rumah memenuhi stadion, menghujani lapangan dengan potongan kertas putih. Dalam laga final yang dramatis, Argentina bertemu Belanda tanpa bintang mereka, Johan Cruyff. Belanda bermain sengit. Skor imbang satu sama memaksa laga dilanjutkan ke perpanjangan waktu. Disinilah pahlawan Argentina, Mario Kempes, menampilkan kelasnya. Dua golnya plus satu dari Daniel Bertoni memastikan kemenangan 3-1. Argentina resmi menjadi juara untuk pertama kalinya. Namun, di balik selebrasi itu, terdapat kontroversi besar. Pertama, turnamen ini digelar di bawah rezim militer Jenderal Videla. Banyak pihak menuding Piala Dunia hanya menjadi alat propaganda untuk menutupi pelanggaran HAM saat itu. Kedua, kemenangan Argentina 6-0 atas Peru di babak grup masih menjadi misteri. Hasil itu membuat Argentina lolos ke final, mengungguli Brazil. Kecurigaan pengaturan skor pun tidak pernah benar-benar sirna. Dan yang ketiga, Belanda merasa protes karena wasit sempat mempermasalahkan gips di tangan pemain mereka yang sempat menunda kick-off final. Taktik psikologis kata sebagian pihak. Yang menarik, Cruyff memilih tidak ikut serta. Bukan karena politik, keluarganya di Barcelona dikabarkan sempat menjadi sasaran percobaan penculikan. Meski penuh intrik, Argentina membuktikan kualitas teknisnya. Mario Kempes pulang dengan membawa sepatu emas atau golden boot sekaligus gelar pemain terbaik turnamen. Demikian Karisma Rizki Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Hai Pak Pedro, apa kabarnya? Lagi sibuk apa sih Pak?
4: Ya, biasalah, ngurus bisnis. Gimana barang antiknya Mbak Meti?
3: Pak Pedro sih, lama gak main kesini. Koleksi saya banyak yang baru loh Pak. Pasti Pak Pedro suka. Yang ada di pojokan itu loh Pak.
4: Wah, tapi kok kecil begitu? Melihatnya saja, waduh, saya kurang suka.
3: Loh, yang penting kan kualitasnya Pak. Yang menawar sudah banyak loh Pak. Yuk mari ikut saya, kita lihat lebih dekat.
4: Iya. Boleh juga ternyata. Kalau dilihat dari dekat, nama kamu siapa?
5: Saya Lastri, usia saya 12 tahun.
6: Anak-anak bukan untuk diperdagangkan. Mereka punya cita-cita dan harapan. Cintai anak Indonesia.
7: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia. Anda di sini hanya untuk persinggahan yang singkat. Jangan terburu, jangan khawatir. Yakinlah bahwa Anda menghirup wangi bunga sepanjang perjalanan. Walter Hagen.
1: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
2: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papeda khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
1: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
2: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
1: Kuliner Nusantara,
2: bukan sekedar rasa, ini cerita Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Fabrikasi riset di kancah internasional, integritas pendidikan terancam. Dan sebenarnya kami juga belum mengetahui apakah kasus ini juga terjadi oleh dunia pendidikan kita. Nanti kami akan coba untuk dalami, tetapi memang ini marak di dalam global atau di internasional. Dan ya, secara sederhana mungkin kenapa pemalsuan data riset di tingkat dunia sekarang bisa begitu masif terjadi. Dan apa tujuannya? Nanti kami akan coba juga tanyakan. Tetapi kami akan langsung berbincang bersama dengan narasumber pemerhati pendidikan UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, Jajan Muspa. Pak Jajan Muspa, Assalamualaikum Pak.
4: Waalaikumsalam Mas Rudi.
3: Iya. Ini Pak, kami ingin mendapatkan pandangan tentang fabrikasi riset ini atau pemalsuan data riset yang marak ini menjadi perbincangan dan dunia atau integritas dunia pendidikan akhirnya dipertanyakan. Nah, melihat maraknya beberapa waktu lalu penarikan riset di tingkat internasional, Anda menilai sudah seperti apa ini integritas atau kondisi integritas pendidikan tinggi kita saat ini, Pak?
4: Ya, baik. Terima kasih, Mas Rudi. Sebenarnya yang pertama-tama yang saya ingin katakan, Mas Rudi, kalau di dalam jurnalistik itu kan harus ada cover both side ya.
3: Iya, iya. Dua sisi.
4: Ya, cover both side itu saya maksud, saya hanya baru membaca dari, responnya cukup masif ya. Artinya, publik sudah merespon sedemikian rupa, tetapi kita harus menyisakan ruang, dari si terduganya ini, Okay. Saya membaca ada klarifikasi dari satu orang yang laki-laki itu mengakui bersalah. Kalau benar ini ya informasi di internet ya, sudah mengakui bersalah terhadap penggunaan AI yang berlebihan, juga pencatutan universitas yang tidak seharusnya. Jadi kalau dari aspek UNY, Universitas Negeri Yogyakarta, dan UNY sudah menyatakan akan melakukan penggalian data, mengkonfirmasi kepada yang bersangkutan. Nah, sementara yang ITB belum saya, paling tidak menurut saya belum membaca ya klarifikasi dan konfirmasi dan lain sebagainya. Tapi katakanlah ini benar ya, katakanlah kejadian ini benar. Pertama, ada yang berpendapat bahwa ini adalah fenomena gunung es, Mas Rudi.
3: Okay.
4: Bahwa fenomena gunung es artinya ini bukan hal baru sesungguhnya di dalam riset, dunia riset kita ya. Di mana ada yang kita pegang tuh, Mas Rudi, bahwa peneliti boleh salah, tetapi peneliti tidak boleh bohong. Gak boleh bohong, itu yang kita pegang sebagai peneliti itu. Saya kebetulan dosen juga peneliti. Artinya apa? Kebohongan, ya, kebohongan di dalam dunia tulis-menulis ini memang puluhan tahun, Mas Rudi, terjadinya. Mulai dari skala kecil ya, Mas Rudi. Pembuatan makalah, plagiasi, kemudian joki skripsi, joki tesis, joki disertasi, joki artikel jurnal. Ini skalanya saja yang internasional membawa negara Indonesia, membawa nama bangsa, kemudian kejadiannya di Denmark ya, di Eropa begitu. Ini skalanya saja ini yang membuat ini jadi heboh. Kalau kita lihat untuk menyebut ya, Tempo, Kompas, Republika, Media Indonesia, ini sudah bicara hal ini tuh sudah sering dan berhalaman-halaman membicarakan soal integritas peneliti kita, Mas Rudi. Okay. Jadi ini semacam pengingat kembali kepada kita bahwa sangat penting untuk integritas, menjaga integritas seorang peneliti. Apalagi misalnya hanya untuk alasan dapat bisa jalan-jalan ke luar negeri dibiayai pihak lain, biar bisa jalan-jalan gratis lah, katakanlah begitu. Itu sangat naif karena ini integritas itu nggak ada harganya, Mas Rudi. Jadi harus betul-betul kita jaga gitu ya sebaik mungkin gitu.
3: Ya, sebenarnya kalau dari beberapa klarifikasi yang memang belum bisa dikonfirmasi secara faktual, dan juga beberapa artikel yang menyoroti hal serupa ini, Pak JJ. Menurut Anda itu apa yang menjadi motivasinya? Sekedar insentif belaka atau memang jalan pintas rumitnya birokrasi yang ada? Gimana?
4: Kalau soal ini, soal kasus yang Denmark ini, pertama yang paling kasat mata di depan mata adalah itu tadi. Jalan-jalan ya, pengen bepergian ke luar negeri, tetapi motifnya itu ya, motifnya pengen bepergian ke luar negeri, pengen dapat dana, kemudian mungkin yang ketiga, Mas Rudi, adalah apa ya, istilahnya tuh bahasa ininya tuh kesohor gitu ya, apa kesohor itu?
3: Populer, ya.
4: Pengen populer, populer bahwa dia sudah presentasi di event internasional event gitu, bukan lagi lokal ya di Indonesia begitu. Pengen kesohor, dan itu sebenarnya gejala sakit ya, Mas Rudi, bahwa seseorang pengen kesohor, pengen materi, pengen jalan-jalan, tetapi dengan cara tidak jujur gitu.
3: Mencari jalan pintas tadi itu ya.
4: Ya, instan. Nah, budaya instan ini yang sesungguhnya sebenarnya mengejala ya sebagai penyakit orang Indonesia mohon maaf, sudah ditulis lama sekali oleh budayawan kita ya, bahwa salah satu ciri manusia Indonesia itu instan. Tidak mau prosesnya.
3: Iya. Tapi mungkin ada informasi sebenarnya bagaimana sih sebuah proses kurasi data dalam sebuah penelitian ataupun riset oleh seorang peneliti, terutama di tingkat internasional atau di konferensi internasional, itu seperti apa sih ini Pak JJ? Kok sampai bisa lolos, sampai akhirnya ketahuan juga akhirnya? Gimana itu Pak?
4: Iya, Mas Rudi. Jadi di sisi lain, ada yang mempertanyakan kredibilitas kepanitiaan dalam ini adalah bagaimana proses review ya.
3: Review
4: dari sebuah abstrak, sebuah artikel. Biasanya kan Mas Rudi prosesnya tuh begini. Sebelum ke artikel utuh, di calon penerima hibah ini mengirimkan abstrak dulu, judul dan abstrak. Kalau temanya sesuai dengan tema conference, menarik, ada novelty atau kebaruan, maka lolos dan diminta untuk mengirimkan artikel utuhnya dalam jangka waktu tertentu. Cuma dengan peserta yang ratusan, mungkin ribuan, nah ini mungkin juga ada yang memaklumi Mas Rudi bahwa kapasitas waktu, mungkin sumber daya reviewer yang dimiliki oleh panitia juga tidak memungkinkan untuk betul-betul
3: mengkurasi sekian banyak ya.
4: Iya kan banyak konferen itu pesertanya gitu dari berbagai negara gitu. Apalagi dengan judul yang kalau dalam kasus ini bombastis ya, di beberapa negara, itu kan sebagai panitia langsung wah ini bagus gitu kan. Cuman masalahnya adalah ini ternyata didapatkan bukan faktual ya, bukan kenyataan yang dilakukan di negara-negara tersebut. Ternyata itu hanya kebohongan dilakukan gitu. Dengan memanfaatkan artificial intelligence ya, yang berlebihan itu, tidak seharusnya.
3: Basah, bahkan penggunaan atau penilainya penyalahgunaan penggunaan artificial intelligence untuk hal seperti ini. Menurut Anda gimana itu?
4: Ya, di dalam perkembangan terakhir, Mas Rudi, hampir semua perguruan tinggi itu punya mengeluarkan pedoman SK Rektor ya, Mas Rudi, termasuk di kampus saya, UIN Jakarta. Itu hampir semua kampus negeri dan swasta itu punya pedoman penggunaan AI. Di batas mana mahasiswa dan dosen bisa menggunakan AI. Jadi ada batas-batasnya. Etik, namanya ini etika akademik ya, etika ilmiah, integritas peneliti, di situ sudah ada rambu-rambunya. Nah, cuman sebagus apapun pedoman itu, sekeras apapun sanksi, nah kembali lagi kepada individunya ya, Mas Rudi, individu peneliti, apakah mereka tidak menjual integritas mereka demi uang, demi jalan-jalan, demi pesohor gitu ya. Kembali lagi pada akhirnya kepada individu peneliti masing-masing ya Mas Rudi.
3: Tapi mungkin mudahnya kan seharusnya, bisa gak sih Pak? Diteliti dulu apakah dia seorang peneliti yang aktif, yang memang sudah mengeluarkan beberapa karya-karya penelitiannya, kan bisa ditrack dari sana ya? Bisa seperti itu?
4: Nah, yang jadi masalah kalau kita melihat 3 atau 4 orang ini, jam terbangnya tinggi.
3: Oh.

0: supply and demand. Jadi negara kita termasuk dengan beberapa negara lain itu kan sekarang sekopus kebijakannya tuh jurnal internasional ya, untuk S2, untuk S3, ya sebelum ujian disertasi. Kemudian untuk menaikkan pangkat menjadi guru besar atau profesor, nah itu mengharuskan si mahasiswa dosen itu untuk punya publikasi di jurnal internasional. Jadi ada demand, ada permintaan yang sangat tinggi, dampak dari kebijakan kita, pemerintah kita, sehingga ada orang-orang yang memang membaca peluang untuk menjadi kolaborator di OKE, tapi juga ini menjadi disebut ini Mas Rudy, ghostwriter.
1: Ghostwriter.
0: Nah itu ada ininya, ada harganya di sana.
1: Yang saya pernah dengar tuh kolaborator tadi, bahkan suka dicantumkan dalam jurnal internasionalnya ya Pak ya.
0: Nah, kolaborator itu memang jadi syarat atau diutamakan untuk berkolaborasi. Diutamakan Mas. Bukan hanya sesama kampus di Indonesia, diutamakan malah dengan kampus di luar Indonesia. Tapi masalahnya yang terjadi tidak izin dulu Mas Rudy, ada kasus tidak izin. Mas Rudy jadi dosen di China. Mas Rudy, saya masukkan namanya, saya penulis.
1: Harusnya ada izin dulu di situ ya.
0: Nah, Mas Rudy tidak pernah saya hubungi. Harusnya ada kontak, kemudian Mas Rudy tolong baca artikel ini, perbaiki metodenya atau substansinya, judulnya boleh apa aja. Nah, ini tidak ada komunikasi semacam itu.
1: Asal comot, asal cantum saja sebagai co-authorship ya, begitu ya, Pak JJ.
0: Itu yang terjadi. Meskipun tidak mayoritas ya, tapi ada kasus-kasus di mana pencatutan peneliti-peneliti luar negeri atau sebaliknya atau dalam negeri untuk lolos di jurnal tertentu.
1: Kalau melihat dari kasus-kasus yang ada dan mungkin juga nanti ya mengkhawatirkan dalam dunia penelitian kita ke depan ini Pak, menurut Anda sejauh mana adanya atau aturan wajib publikasi internasional itu untuk syarat kelulusan ataupun hal lainnya untuk ditinjau ulang kembali Pak syaratnya?
0: Ini menarik pertanyaan Mas Rudy. Kita harus menyebut dalam hal ini adalah Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kampus swasta pertama dan yang pertama di Indonesia yang memisahkan sekarang. Jadi UMY membuat satu kebijakan di mana dosen itu bisa memilih apakah mereka mau fokus sebagai peneliti atau sebagai pengajar. Dengan asumsi begini, kalau dosen harus meneliti, harus mengajar juga, ini bebannya berat.
1: Gitu.
0: Berat. Di samping, tidak semua dosen punya kapasitas menulis dan meneliti. Demi untuk dosen itu agar fokus di UMY itu mulai diberikan pilihan, apakah dosen mau fokus sebagai pengajar atau si peneliti gitu. Kalau peneliti fokus sebagai researcher, bisa sampai tidak ada jam mengajar, boleh gitu. Sama-sama karirnya, dua-duanya bisa berkarir sebagai guru besar atau profesor. Nah, itu untuk menjawab pertanyaan Mas Rudy. Kalau di Amerika, hal ini sudah lama Mas Rudy, bahwa dosen itu ya ada dosen fokus ke riset dan fokus ke pengajaran. Di Indonesia seolah-olah semua dosen
1: bisa. Kalau gitu
0: superman.
1: Terakhir Pak, menyambung dari apa yang Bapak jelaskan tadi, artinya format evaluasi seperti apa nih yang lebih adil lah untuk bisa mengukur kemampuan seorang dosen selain dari jurnal artikel ilmiah yang telah diterbitkan atau dipublikasi nih Pak, gimana?
0: Ya menarik ya Mas Rudy, kalau saya pribadi, pertama-tama dosen itu kan terutama kalau menurut pribadi saya itu sebagai teaching ya, tugas utamanya itu mengajar gitu, menyampaikan ilmu pengetahuan. Jadi dia harus punya kapasitas pedagogik ya, bagaimana transfer ilmu pengetahuan, keterampilan dengan efektif, efisien kepada mahasiswa gitu. Nah, langkah UMY sesungguhnya

0: Sebetulnya itu patut diapresiasi sekaligus jadi bahan renungan bersama. Apakah kebijakan pemerintah selama ini yang mewajibkan semua dosen untuk meneliti dan menulis itu perlu ditinjau ulang? Karena memang rekrutmen sebagai dosen itu terutama adalah untuk menjadi pendidik.
1: Pengajar, pendidik.
0: Ya, pengajar.
1: Bukan researcher.
0: Bukan researcher. Karena tadi, untuk menjadi seorang peneliti yang betul-betul diharapkan level global, internasional, itu membutuhkan waktu, kapasitas, biaya termasuk di dalamnya. Yang terjadi, Mas Rudy, kita dosen dibebani untuk punya publikasi, tetapi belum tentu dapat hibah, belum tentu dapat dana. Bisa jadi, meskipun sekian persen kecilnya, fenomena yang kita bicarakan hari ini, karena dosen tidak serta-merta, tidak otomatis dapat dana hibah.
1: Baik, gitu. Mudah-mudahan seperti itu nanti ya. Dosen-dosen, peneliti-peneliti itu dua jalur yang sangat berbeda. Tidak dibebankan semuanya kepada dosen yang dianggapnya super ternyata ya. Baik, Pak JJ.
0: Betul,
1: iya. Pak JJ, makasih banyak Pak untuk waktunya sudah berbincang bersama kami di sesi To The Point. Sehat selalu Pak. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi. Thank you Mas Rudi.
1: Iya. Pemerhati Pendidikan UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, Jejan Muswa.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Nah, terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Dini Hari segmen Kopi Pro 3, di mana pada dini hari ini kita masih membahas mengenai pemalsuan riset di kancah internasional. Integritas pendidikan semakin terancam. Kita telah memasuki sesi kedua dari Kopi Pro 3. Bagi Anda yang ingin berkomentar, silakan di line telepon kami yang sudah kami buka di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-888. Nanti akan dibantu oleh pengarah acara kami untuk bisa berkomentar dan juga beropini. Ya, ini ada 3 pelaku utama ya dari pemalsuan riset di Denmark ini. Yang pertama ada yang namanya Prihantini, lalu yang kedua Rivaldi Fajar, dan yang ketiga Rini Winarti. Dimana ini mendapatkan masalah ini mendapatkan tanggapan juga dari pemerintah ya. Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, Mendikti Saintek, ini sudah turun tangan melakukan investigasi mendalam. Meskipun pelaku yang teridentifikasi ini dipastikan bukan dosen aktif, kementerian pun tetap menekankan pentingnya komite etik untuk menjaga marwah pendidikan dan riset nasional. Selain itu, sikap institusi yang terseret ini ada ITB, angkat bicara mengenai dugaan manipulasi riset dalam konferensi internasional yang melibatkan salah satu alumnus program magisternya, yaitu Prihantini. Dan ITB ini menegaskan bahwasanya tindakan tersebut sepenuhnya merupakan tanggung jawab hukum pribadi yang bersangkutan dan tidak memiliki kaitan dengan aktivitas akademik institusi. ITB memandang bahwa tindakan saudari Prihantini ini merupakan tindakan hukum sebagai seorang individu ya. Dan jika ke depan terdapat proses hukum atas tindakan tersebut, ITB pun sangat menghormati upaya hukum yang berjalan. Selain itu, pihak UNY juga buka suara karena dugaan keterlibatan alumni dalam pemalsuan riset di Denmark ini. Salah satu namanya yang dibicarakan di media sosial yaitu Rivaldi Fajar dan juga Prihantini, di mana Prihantini ini dulunya juga alumnus dari UNY dan program magisternya alumnus ITB ya pendengar. Wakil Rektor Bidang Akademik UNY Nur Hidayanto Pancoro Setio Putro mengatakan pihaknya menemukan 2 nama tersebut dalam basis data alumni, namun ia belum bisa memastikan bahwasannya keduanya adalah benar alumni UNY. Ya, ini masih dalam proses ya untuk mengetahui kebenarannya apakah ini memang benar-benar alumni UNY ataupun tidak. Dan kalaupun semisal keduanya terbukti merupakan alumni yang terlibat nih dalam dugaan pemalsuan riset ini, pihak UNY akan berdiskusi terkait sanksi atau langkah etik yang akan diberikan juga. Bagaimana nih menurut pendapat Anda? Juga Anda bisa silakan berkomentar di line telepon kami ya yang sudah dibuka. Kita sudah ada satu pendengar, ada Pak Cipto di Pandeglang. Selamat malam Pak Cipto.
1: Selamat malam Pak, selamat dini hari ya.
0: Oh iya, selamat dini hari Pak Cipto. Apa kabar nih Pak Cipto?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Salam tangguh Pak Cipto. Pak Cipto silakan nih menanggapi hal ini Pak.
1: Waduh, sangat prihatin sekali ya. Tingkatannya kan sudah tinggi di luar negeri lagi.
0: Iya nih.
1: Tapi bisa ini ya, apa itu menggunakan ini AI.
0: Sebenarnya AI pun apa ya, pisau bermata dua ya, bisa dipakai untuk kebaikan dan juga hal seperti ini.
1: Iya. Itu harus dikasih sanksi lah, malu-maluin lagi orang Indonesia itu.
0: Iya. Apalagi apa risetnya ini terkait dengan kedokteran ya, kesehatan nih Pak Cipto, ini berbahaya sekali. Iya. Kalau semisal ini pun apa namanya dipublikasikan ke seluruh dunia dan dipraktekkan juga nih, risetnya kan bahaya juga nih.
1: Bikin malu pemerintah Indonesia juga lah kalau gitu. Sanksinya harus berat itu.
0: Oke.
1: Itu aja.
0: Oke, baik Pak Cipto. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Cipto di Pandeglang. Ya. Silakan bagi Anda, masih ada waktu ya pendengar ya, di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WA kami di 081-399-39988.

0: Dan ini dianggap juga sebagai apa namanya, fenomena gunung es ya. Kasus yang terdeteksi dan dilaporkan ke media umumnya hanyalah puncak kecil yang apa namanya ini, yang terlihat di permukaan. Sementara praktik kecurangan akademik yang tidak terdeteksi atau sengaja ditutupi di bawah permukaan diduga jauh lebih besar. Kenapa hal ini bisa dianggap fenomena gunung es? Karena banyak faktor ya, pendengar ya. Karena tekanan regulasi dan beban publikasi. Sistem kejar tayang jurnal nih, biasanya dosen dan mahasiswa khususnya pasca sarjana ya, ini untuk mempublikasikan artikel di jurnal terindeks Scopus demi kenaikan pangkat atau kelulusan menciptakan tekanan mental yang luar biasa nih. Jadi harus cepat-cepat ya untuk mengumpulkan risetnya. Selain itu juga maraknya joki akademik ya, seperti yang dipaparkan narasumber sebelumnya, ini banyak sekali joki-joki paper, joki-joki jurnal, joki-joki tesis, skripsi, disertasi dan segala macamnya, ini banyak sekali nih, dan ini subur di Indonesia nih. Dan tentunya sekarang ada yang namanya kecanggihan teknologi AI ya. Kemunculan AI ini mampu menyusun data-data fiktif, data-data palsu dari gambarnya, abstraknya, tulisannya, sebagaimana dibuat sedemikian rupa untuk menjadi apa namanya ya, menarik sekali. Bahkan di internasional ini, konferensi internasional ini bisa lolos karena abstraknya ini sangat menarik nih, dibantu oleh AI. Tapi alhasil setelah ditelusuri lebih lanjut, ternyata ya palsu nih, pendengar. Ya, baik, masih kami buka ya line telepon, tapi kita coba ke gatekeeper terlebih dahulu. Mungkin ada pesan WA ya yang sudah masuk. Ya, ke gatekeeper nih. Oke, kita coba sapa Bung Sabil ya. Bung Sabil.
1: Halo Bung Wisnu, selamat dini hari.
0: Selamat dini hari Bung Sabil, gimana nih? Adakah yang sudah masuk di WA nih terkait tema kita dini hari ini?
1: Ya, ini ada beberapa yang masuk berkomentar di chat WhatsApp kita. Pertama ada Bu Rina ya di Bandung. Yang Bu Rina menurutnya pemalsuan riset ini sangat memprihatinkan, karena dunia pendidikan seharusnya menjadi tempat lahirnya kejujuran dan integritas. Kalau demi mengejar nama besar di kancah internasional, orang sampai memanipulasi data penelitian, berarti ada yang salah dalam sistemnya. Dan Bu Rina ini penasaran, apakah tekanan publikasi internasional memang sebesar itu sampai bisa membuat peneliti mengabaikan etika akademiknya? Kadang ada persyarat tertentu yang membuat mewajibkan ya peneliti untuk bisa mempublikasi jurnal baik secara nasional maupun internasional. Apakah tekanan itu yang membuat orang jadi
0: iya, sistem kejar tayang tadi ya Bung Sabil ya.
1: Ya. Dan kemudian ini Wisnu, ada lagi dari Pak Dedi di Palembang. Saya sebagai masyarakat awam jadi bingung dan khawatir, apakah penelitian yang selama ini dijadikan dasar kebijakan atau acuan publik benar-benar dapat dipercaya. Kalau ada riset yang ternyata bisa dipalsukan, dampaknya bukan cuma untuk kampus, namun juga merugikan masyarakat luas.
0: Nah itu dia tuh, bahkan masyarakat-masyarakat tuh jadi gak percaya terhadap pendidikan kita atau riset-riset yang telah dilakukan kampus-kampus kita juga ya.
1: Dan ini terakhir ada dari Bu Putri di Makassar Wisnu, yang menyebut bahwa fenomena ini menurutnya cukup menyedihkan, karena pendidikan tinggi seharusnya menghasilkan ilmuwan yang jujur dan bertanggung jawab.
0: Iya.
1: Namun sekarang justru muncul kasus manipulasi data dan plagiarisme demi reputasi atau kenaikan jabatan.
0: Iya.
1: Apakah budaya kompetisi yang terlalu tinggi di dunia akademik ikut menjadi penyebab maraknya pemalsuan riset seperti ini? Ini jadi, ya betul, jadi banyak pertanyaan dari berbagai pihak yang kemudian juga meragukan kapasitas peneliti. Padahal sejujurnya pasti sebetulnya sebagai peneliti mampu. Cuman kenapa harus dengan plagiarisme?
0: Ya, mungkin karena banyaknya tekanan tadi ya, sistem kerja kejar tayang harus mengumpulkan segini waktunya, tenggatnya dan segala macam tuh. Oke, okay. Ada lagi Bang Sabil?
1: Ya, sekian Wisnu.
0: Oke, okay. Okay. Terima kasih Bang Sabil dan semoga cepat sembuh ya. Baik, oke, okay, pendengar. Oke, kita sudah ada pendengar lagi nih. Ada Pak Abdul Qadir di Jakarta. Kita langsung sapa saja ya, Pak Abdul Qadir. Selamat malam.
2: Iya, selamat dini hari, Bung Wisnu.
0: Selamat malam, selamat dini hari.
2: Sehat ya.
0: Iya, sehat selalu Pak Qadir sendiri. Ya. Gimana nih?
2: Alhamdulillah sehat, Bung Wisnu.
0: Iya, oke, okay, silakan Pak Abdul Qadir menanggapi hal ini Pak.
2: Iya, jadi kalau pendapat saya, ya seharusnya ya pemerintah yang lebih jeli lah ya, karena ya, memang sekarang ini kita masih terkena dampaknya akibat dari apa namanya dari Suria, dari negara lain itu ke Indonesia, terutama di bidang perekonomian.
0: Iya.
2: Karena begini Bung Wisnu, semuanya khususnya di Jakarta, baik itu pedagang segala macam itu pada mengeluh, karena ya itu memang salah satu dampak ya, dampak dari ini. Terus kembali masalah apa namanya yang topik kita hari ini,
0: ya, pemalsuan riset nih.
2: Iya, masalah pemalsuan riset itu ya memang ya itu kembali kepada apa
0: diri sendiri atau gimana?
2: Iya, diri sendiri dan juga pemerintah juga harus lebih inilah, ya kan?
0: Iya.
2: Lebih tahu lah bagaimana situasi sekarang dengan permasalahan yang sekarang. Terus langkah-langkah pemerintah sendiri apa yang akan dilakukan?
0: Iya.
2: Kan? Sehingga tidak akan terjadi seperti saat ini gitu maksudnya, ya kan?
0: Iya.
2: Karena kalau istilahnya pemerintah tidak tanggap, ya lambat laun ya, ya seperti ini,
0: okay,
2: ya berjalan.
0: Iya, tapi menurut Pak Abdul Qadir dengan adanya AI ini, ya, gimana sih menurut Pak Abdul dengan pemanfaatan ini AI sebagai bantuan ya, bukan plek-plek gitu?
2: Iya. Ini terus kalau masalah bantuan ya, memang kadang-kadang agak serba susah Bung Wisnu, karena sebenarnya kalau pemerintah itu kan sudah apa menginstruksikan kepada bawahannya untuk misalnya memberikan kepada penerima yang benar-benar harus menerima kan, gitu kan, begitu. Tapi kenyataannya di lapangan yang kita lihat itu justru yang nerima bukan yang pemerintah instruksikan gitu. Dan jadi ya maaf ngomong istilahnya memang apa ya, apa sifat atau watak bagi misalnya itu ketua RT, lurah, camat segala macam, ya susah kalau memang artinya dia tidak mau melaksanakan apa yang sudah diperintahkan oleh atasannya sendiri, artinya pemerintah pusat misalnya. Ini bantuan pemerintah pusat disalurkan ke pada pemerintah provinsi kepada masyarakatnya kan, gitu. Tetapi tidak tepat sasaran ya kan, sama aja hanya percuma gitu loh.
0: Ya,
2: ini sedikit nih saya kasih gambaran kemarin yang ada yang dari Kementerian Sosial itu kalau nggak salah kan, yang sembako itu kan, saya sendiri melihat di sini khususnya di Kelurahan Sukapura, karena itu kan saya juga sempat kirim foto dan video kan di Pro 3 ini. Jadi memang saya lihat yang menerima itu apa ya, yang hasilnya yang sebetulnya tidak layak gitu. Kenapa orang yang harus menerima tapi tidak dapat, jadi dikasih begitu
0: bonus itu. Oke, okay. Tapi apa nih kaitannya dengan tadi yang saya pertanyakan tadi ya, dengan pemakaian AI ini Pak Qadir dalam riset ini loh maksudnya. Apakah emang bisa? Halo?
2: Iya, sebetulnya sebetulnya bisa. Bisa. Ya cuman ya kembali kepada diri masing-masing kan.
0: Oke.
2: Okay. Bisa nggak itu diterima apa tidak? Kan begitu.
0: Iya, oke. Okay. Iya,
2: bisa dipakai apa tidak?
0: Oke.
2: Okay. Aja Bung Usil.
0: Kan? Oke. Okay.
2: Iya.
0: Baik, Pak Arkan.
2: Terima kasih Bung Usil.
0: Baik, terima kasih.
2: Salam sehat selalu buat rekan-rekan Pro 3.
0: Ya,
2: selamat dini hari.
0: Selamat dini hari. Ya, terima kasih pendengar bagi yang sudah berinteraksi ya pada dini hari ini. Ya, memang ya apa namanya, sebenarnya kalau kita ambil dari sisi positifnya, sebenarnya sih nggak ada ya sisi positifnya. Cuma kalau kita mengada-ngada aja deh ya, itu kita buat-buat deh. Ini sebenarnya bisa aja dengan adanya kasus ini. Bisa saja memicu evaluasi total sistem pengawasan riset nasional ya. Ini sebagai momentum pembenahan nih, di mana kasus ini mendesak, bisa saja mendesak Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi atau Kemendiktisaintek untuk segera membenahi celah birokrasi, sistem pemantauan dana hibah, dan standarisasi integritas riset. Selain itu, mendorong pemerintah agar beralih dari sekedar mengejar kuantitas, ya, mengejar kuantitas riset tadi, ke arah pengawasan yang lebih berkualitas substansi penelitiannya yang sebenarnya. Selain itu, bisa meningkatkan juga kesadaran terhadap regulasi etika AI pendengar ya, dengan adanya kasus-kasus ini. Ya, kita berandai-andai aja nih. Ya, apa namanya, ada sisi positifnya itu seperti itu. Tapi pendengar ya, kalau ilmu pengetahuan ini dibangun atas data palsu, riset ini dibangun atas data palsu, maka yang runtuh, yang hancur itu sebenarnya bukan hanya reputasi individu saja ya, tapi juga kepercayaan terhadap dunia pendidikan itu sendiri. Dan ketika integritas ini hilang, maka gelar, publikasi, bahkan prestasi internasional bisa kehilangan makna, dan nama Indonesia pun bisa saja jelek di mata dunia. Saya Wisnu Wardana, pamit undur diri dari sesi Kopi Pro 3. Sampai jumpa di lain kesempatan. Kita jelang warta berita pukul 2 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP mengajak seluruh masyarakat menyemarakkan peringatan Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni 2026 dengan memperkuat pesan persatuan, toleransi, dan gotong royong di ruang publik. Laporan selengkapnya oleh Rian Suryadi.
1: Kami, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP Republik Indonesia, ingin menyampaikan informasi.
2: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP mengajak seluruh masyarakat menyemarakan peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026, yakni dengan memperkuat pesan persatuan, toleransi, dan gotong royong di ruang publik maupun media sosial. Peringatan tahun ini mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Pondasi Perdamaian Dunia, sebagai penegasan bahwa nilai-nilai Pancasila tetap relevan dalam menjaga keutuhan bangsa sekaligus menjadi inspirasi bagi perdamaian global. Kepala BPIP Yudian Wahyudi memastikan upacara peringatan tingkat pusat nantinya akan digelar secara luring pada Senin 1 Juni 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan lokasi di Gedung Pancasila Jakarta.
1: Tema ini adalah pernyataan tegas bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa, tetapi juga menjadi jawaban bagi terciptanya perdamaian dunia. Logo yang digunakan dalam peringatan tahun ini adalah lambang negara kita, yaitu Garuda Pancasila.
2: Sementara Sekretaris Utama BPIP Tony Agung mengatakan pihaknya mengundang Presiden dan Wakil Presiden terdahulu untuk hadir dalam upacara peringatan Hari Pancasila. Namun BPIP masih menunggu konfirmasi siapa saja Presiden dan Wakil Presiden yang akan hadir.
3: Ini sebagaimana saya sampaikan tadi, ini bagian dari proses membangun gotong royong bersama, kolaboratif semuanya, semua Presiden maupun Wakil Presiden pastinya kita undang semuanya. Nanti tepatnya di hari Sabtu besok, kepastian terkait konfirmasi siapa saja yang hadir nanti akan kami sampaikan pada media semuanya.
2: Untuk mendukung pelaksanaan peringatan secara nasional, BPIP telah menerbitkan surat edaran Kepala BPIP nomor 2 tahun 2026. Surat edaran tersebut mengatur pedoman pelaksanaan di seluruh Indonesia ataupun perwakilan RI di luar negeri. Melalui surat edaran tersebut, seluruh lembaga negara, kementerian, pemerintah daerah, TNI Polri agar mengibarkan bendera merah putih selama tanggal 1 Juni 2026. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Rumusan Pancasila sejak tanggal 1 Juni 1945 yang dipidatukan Soekarno

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana pakar hukum cyber dan telematika Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Edmond Makarim, menegaskan penguatan regulasi keamanan dan ketahanan cyber diperlukan untuk melindungi infrastruktur strategis serta memperjelas tata kelola respons negara terhadap ancaman cyber. Laporan selengkapnya oleh Eliana Zahra.
1: Ada perlindungan infrastruktur strategis, ada retaliasi, ada pidana terhadap penyelenggaraan persandian negara.
2: Pakar Hukum Siber dan Telematika Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Dr. Edmond Makarim menegaskan, regulasi siber nasional tidak boleh terjebak pada jargon kebebasan internet semata, mengingat teknologi internet sejak awal memiliki keterkaitan dengan aspek keamanan dan pertahanan negara. Menurut Edmond, RUU Keamanan dan Ketahanan Siber perlu memperjelas kewenangan negara dalam merespons serangan siber serius, termasuk melalui mekanisme tindakan balasan yang didahului proses uji tuntas atau due diligence. Penguatan aspek hukum tersebut dinilai penting untuk mendukung tata kelola keamanan nasional di ruang digital, sekaligus menjaga keberlangsungan sistem vital negara saat menghadapi ancaman siber.
1: Ada perlindungan infrastruktur strategis, ada retaliasi, ada pidana terhadap penyelenggaraan persandian negara, berikut kebutuhan PPNS khusus untuk itu. Penyelesaian masalah sebaiknya mengoptimalkan inklusivitas dengan multi-stakeholders, bukan eksklusivitas suatu organ tertentu.
2: Urgensi sinkronisasi regulasi ini juga mendapat perhatian jajaran legislatif demi memperjelas tata kelola keamanan siber nasional. Anggota Komisi 1 DPR RI Abraham Srijaya menekankan, draft RUU Keamanan dan Ketahanan Siber masih memerlukan sejumlah revisi, khususnya terkait kejelasan kewenangan instansi yang berwenang menyelenggarakan keamanan dan ketahanan siber. Legislator tersebut juga menyoroti perlunya penegasan posisi BSSN sebagai koordinator utama siber nasional, serta kejelasan peran National Security Operation Center atau NSOC dalam mendukung operasional keamanan siber nasional.
3: Apakah perlu ada bab khusus yang dimasukkan NSOC juga sebagai bahan dalamnya? Lalu masih terkait dengan bab kelembagaan itu juga dalam pasal 32 yang terkait dengan PDID tadi, itu disebutkan setiap penyedia PDID wajib standar dan terdaftar. Nah, kalau misalnya kita mengacu pada RUU ini, terdaftar di instansi KKS ini terdaftar di mana ini?
2: Selain aspek kelembagaan, para ahli turut menekankan bahwa penerapan sanksi pidana di ruang siber perlu ditempatkan sebagai upaya terakhir atau ultimum remedium. Penguatan sanksi administratif serta kejelasan pertanggungjawaban hukum bagi penyedia sistem elektronik dan pengembang kecerdasan artificial dinilai penting untuk memperkuat tata kelola keamanan siber nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Di 8 negara di Piala Dunia 2026. Ini yang harus kamu tahu.

0: 2026 bakal jadi yang terbesar dalam sejarah sepak bola. Bukan cuma soal gengsi, tapi soal angka. FIFA resmi menambahkan peserta dari 32 jadi 48 negara. Ini artinya peluang negara buat masuk makin terbuka lebar.
1: He held up by Guardiola. Messi away from Guardiola. And Argentina all but in the final. For Messi, for Argentina, absolutely superb.
0: Gak cuma itu, ini pertama kalinya tuan rumah Piala Dunia ada di tiga negara sekaligus. Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Semua satu gol, satu doa. Formatnya juga berubah. Sekarang ada babak 32 besar. Jadi total ada 104 pertandingan dalam 39 hari. Maraton bola sesungguhnya. Nah, dengan 48 negara ini, menurut sobat makin seru nggak? Komen di bawah ya. Cinta merdeka.
2: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
3: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
2: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
3: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
2: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Saya tuh berdirinya itu pas pandemi mulai awal 2020.
2: Kesempatan kami sebagai UMKM untuk dapat melebarkan sayap melalui acara-acara seperti ini.
3: Dari Sabang sampai Merauke, UMKM Nusantara terus bergerak. Inovasi, kreasi, dan semangat yang tak pernah padam. Dari tangan-tangan terampil, lahir produk berkualitas. Dari dapur rumah, menjelma jadi bisnis mendunia.
4: Ini memperkuat daya saing dan memperluas jangkauan UMKM agar menembus pasar internasional.
5: Kalau PT UMKM, banyakkan pengusaha itu ketika, saya kan masih UMKM.
3: Program khusus kami hadirkan setiap hari Sabtu, pukul 14.10 menit waktu Indonesia Barat. Geliat UMKM Nusantara. Bersama, kami ajak Anda dukung UMKM kita. Belanja produk lokal, bangkitkan ekonomi nasional. Geliat UMKM Nusantara. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Iwa Kusuma Sumantri lahir pada 30 Mei 1899 adalah seorang pahlawan nasional Indonesia yang dikenal sebagai politisi, pengacara, dan pejuang hak-hak buruh. Ia berperan penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, termasuk dalam perumusan Undang-Undang Dasar 1945 dan sebagai Menteri Sosial dalam kabinet pertama setelah kemerdekaan. Sejak muda, Iwa aktif dalam organisasi mahasiswa dan kemudian menjadi ketua Perhimpunan Indonesia di Belanda. Ia juga mendirikan surat kabar Matahari Terbit yang mengkritik pemerintah kolonial Belanda dan memperjuangkan hak-hak buruh. Iwa Kusuma Sumantri meninggal dunia pada 27 November 1971 di Jakarta.
1: Dengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, senang sekali kita masih melanjutkan hasil dari Niyani terkait dengan stimulus ekonomi di kuarter yang kedua. Dan kali ini pemerintah telah menyiapkan beberapa paket stimulus fiskal dengan nilai total 7,8 triliun rupiah dalam mendongkrak daya beli serta pertumbuhan ekonomi. Berpusat pada potongan harga transportasi terutama masa libur sekolah, insentif pajak pertambahan nilai yang ditanggung pemerintah atau PPN DTP untuk tiket pesawat, serta program pelatihan vokasi dan insentif pajak penulis. Apa saja nantinya program-program ini yang kemudian diterapkan di kuartal kedua 2026 untuk menahan perlambatan ekonomi guna menjaga momentum pertumbuhan yang sempat menyentuh angka 5,61% secara tahunan atau year on year. Kami sudah terhubung juga dengan salah satu narasumber, yaitu tenaga ahli Badan Komunikasi Republik Indonesia, Aditya Laksmana Yuda.
2: Wawancara Pro 3.
1: Mas Adit,
3: pendengar dan pemirsa RRI Pro 3.
1: Iya, ini hari libur atau hari masuk nih? WFH atau?
3: kita tetap masuk Mbak Risti, sebagaimana Mbak Risti juga.
1: Gitu ya, jadi solidaritas iya, judulnya nih. Mas Adit, kalau bicara mengenai paket stimulus yang disiapkan di kuartal kedua ini, apa sih sebenarnya alokasi anggarannya sudah ada dan kebanyakan di sektor transportasi? Kenapa sih yang dipilih sektor transportasi, kenapa tidak yang lainnya?
3: Baik, terima kasih Mbak Risti dan pendengar semua. Jadi ini sebenarnya paket stimulus tidak hanya untuk kuartal kedua, tetapi lebih pada sebenarnya untuk semester dua ya, karena kuartal dua kan bulan depan sudah selesai, dan kalau kita lihat alokasi yang diumumkan Menko Airlangga sebelum Idul Adha kemarin, itu kan memang menjangkau untuk stimulus tadi transportasi sampai dengan libur Nataru 2026-2027. Artinya memang secara khusus untuk semester 2. Ya, memang pertanyaannya, mengapa sektor transportasi? Sebenarnya ada dua komponen kan di situ. Kalau dilihat ada sektor transportasi dan juga untuk peningkatan kapasitas calon tenaga kerja melalui program magang dan juga program vokasi. Bahkan justru untuk program magang dan vokasi ini kan nilainya lebih besar dibandingkan untuk insentif transportasi. Dari total 7,8 itu untuk transportasi sekitar 1,5 triliun dan untuk program magang dan vokasi ini kurang lebih sekitar 6,2 triliun gitu. Jadi totalnya tadi disebutkan Mbak Risi juga sudah di 7,8. Nah, sekarang mengapa di transportasi? Sebenarnya kan ini melanjutkan apa yang sudah berjalan selama ini. Artinya ada momentum pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh konsumsi masyarakat. Dan konsumsi masyarakat itu memang salah satunya, bukan satu-satunya, tapi salah satunya adalah memanfaatkan momentum-momentum di mana memang ada terjadi atau potensi peningkatan permintaan dari masyarakat. Kita tarik ke belakang, sebelumnya setidaknya di dua kali terakhir ya, Nataru tahun 2025-2026, pemerintah juga memberikan stimulus untuk perjalanan masyarakat melalui diskon tiket dan juga insentif berupa tarif ya, PPN yang ditanggung pemerintah begitu. Demikian pula Lebaran kemarin Idul Fitri, pemerintah juga melakukan hal yang sama, ditambah dengan pemberlakuan WFA hampir work from anywhere hampir 2 minggu begitu. Dan ini juga berlanjut seperti biasa, bulan depan sudah memasuki masa libur panjang kenaikan kelas anak sekolah, dan kemudian pemerintah juga sudah menyiapkan untuk libur Nataru. Artinya apa? Kita melihat di sini pemerintah benar-benar memaksimalkan konsumsi publik, konsumsi masyarakat ini untuk menopang pertumbuhan dan mendorong pertumbuhan supaya sesuai target apa tahun ini begitu.
1: Oke. Okay. Jadi sesuai dengan target tahun ini, apa sih targetnya, Mas Adit?
3: Ya. Untuk pertumbuhan kan memang pemerintah menerjitkan 5,4%
1: tahun
3: ini begitu, dan kemarin sudah 5,61% di semester 1. Dan kalau kita lihat komponen terbesar adalah konsumsi publik, 54% pertumbuhan kemarin itu ditopang oleh konsumsi publik kuartal 1 kemarin yang 5,61. Dan ini tentu pemerintah salah satu modal yang dan kebetulan memang pilar pertumbuhan kita saat ini masih di konsumsi publik, sehingga momentum-momentum inilah yang digunakan oleh pemerintah untuk mengenerate perekonomian sehingga memberikan efek pada pertumbuhan. Nah, kita kembali lagi ke dua momentum libur yang sebelumnya. Di Nataru 2025 dan 2026 itu salah satu studi yang dilakukan oleh Universitas Gadjah Mada itu terjadi dampak ekonomi pergerakan warga selama Nataru itu perputaran uangnya hingga 40 triliun saat itu. Tidak ada paket insentif dari pemerintah, stimulus begitu.
1: Okay.
3: Kemudian pada lebaran 2026 kemarin, pemerintah memberikan stimulus transportasi 911 miliar. Itu juga memberikan satu dampak multiplier yang ini dari Kadin itu memperkirakan hampir 148 triliun. Artinya multiplier efek dari stimulus yang diberikan pemerintah ini berkali-kali lipat, dan tentu ini diharapkan juga terjadi pada libur libur anak sekolah bulan depan dan pada saat Nataru, dan itulah yang memberikan satu multiplier pada perputaran ekonomi sehingga memberikan dampak atau daya ungkit pada pertumbuhan ekonomi gitu.
1: Baik, kalau misalnya kita lihat saat ini ya, ada tekanan nilai tukar rupiah, Mas Adit. Ini kan nggak bisa dihindari. Seberapa efektif langkah ini bisa mendongkrak konsumsi domestik di tengah rupiah yang masih anjlok?
3: Oke, memang itu koreksi atau fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar itu adalah satu hal yang memang menjadi concern pemerintah. Karena itu memang bisa memberikan tekanan terhadap pertumbuhan, terhadap fiskal, dan segala macam. Justru inilah upaya pemerintah untuk bagaimana menciptakan peluang-peluang baru, peluang-peluang pertumbuhan, supaya kita bisa setidak-tidaknya memberikan katalis di tengah tekanan itu sendiri begitu. Di satu sisi tekanan memang ada, kita tidak dimungkiri ada tekanan terhadap nilai tukar rupiah, dan secara kebijakan fiskal pun pemerintah juga melakukan hal-hal untuk bagaimana mereduksi atau mengurangi tekanan tersebut dari sisi fiskal, misalnya dengan kemarin sudah diumumkan perpanjangan work from home. Itu sebenarnya gerakan nasional budaya kerja baru oleh Menko Perekonomian juga selama 2 bulan ke depan. Artinya yang pertama kali April sampai dengan Juni, kemudian nanti akan berlanjut 2 bulan ke depan, itu sudah ada evaluasinya dan memberikan satu dampak penghematan pada transportasi, dan itu juga tentunya pada gilirannya memberikan pengurangan pada kebutuhan bahan bakar minyak yang memang kita masih mengimpor. Itu satu hal dulu. Kemudian juga mulai Juli nanti ada B50, mandatory B50, penerapan B50, itu juga upaya untuk mengurangi kebutuhan impor bahan bakar minyak dengan sendirinya mengurangi tekanan terhadap nilai tukar rupiah. Dan ini semua bisa dibarengi dengan konsumsi domestik yang didorong melalui paket stimulus ini begitu, Mbak.
1: Oke. Nah, supaya tidak membingungkan di masyarakat, ini kan penting nih peran dari Bakom terutama ya.
3: Betul.
1: Sinerginya seperti apa sih antar lembaga? Kemudian juga kan sering sekali nih ada pernyataan antar kementerian yang tidak sinkron. Bagaimana juga Bakom kemudian menjembatani komunikasi ini agar narasi ekonomi pemerintah keluar dalam satu suara yang solid?
3: Oke, terima kasih, Mbak. Jadi memang kalau dikaitkan dengan apa yang kami lakukan di Bakom, di Badan Komunikasi, tugas kami adalah mengorkestrasi kebijakan pemerintah. Kita tidak masuk pada posisi kebijakannya, tetapi dari kebijakan itulah yang dikomunikasikan kepada pemerintah. Tentu dari apa yang dikeluarkan oleh pemerintah ini, kami dari Bakom memberikan satu rumusan narasi, memberikan satu orkestrasi yang nantinya itu akan disampaikan kepada semua KL, kementerian dan lembaga yang terkait, sehingga kepada masyarakat itu muncul satu narasi atau pernyataan yang tidak apa namanya memberikan bias di masyarakat begitu. Dan ini kan tentu juga pada saat perumusan kebijakan ini sendiri kita juga tahu di katakanlah untuk stimulus ini ya leading sektornya kan di Kemenko Perekonomian. Kemenko Perekonomian tentu juga sudah mengajak seluruh KL terkait, semisal di Kementerian Perhubungan, kemudian juga karena ini menyangkut transportasi, kemudian juga dan antara karena menyangkut BUMN-BUMN yang bidang transportasi, demikian pula Kementerian Keuangan untuk memberikan bagaimana kondisi fiskal, apakah bisa mensupport kebijakan ini, dan juga tentunya kalau tadi di juga kita lihat ada dari sisi ketenaga kerjaan karena ada program magang dan vokasi, tentunya KL-KL ini juga sudah memahami apa yang memang menjadi arah kebijakan pemerintah semester kedua ini melalui paket stimulus yang sudah disampaikan kemarin gitu. Demikian Mbak Risti.
1: Oke, dan targetnya masih sama untuk dari paket stimulus 2 ini nantinya juga akan ada tambahan-tambahan lihat dari situasi dan kondisi atau seperti apa?
3: Tambahan gimana maksudnya?
1: Ya, dari perkembangan begitu ketika nanti paket-paket ini berjalan, stimulus ini berjalan maksud saya begitu, kira-kira akan seperti apa dari manajemen, kemudian manajemen krisis informasi, karena kan pemerintah juga harus bisa menangani berbagai hoax ekonomi secara cepat tanpa terkesan membatasi kebebasan berpendapat di masyarakat.
3: Kalau terkait dengan sisi komunikasinya itu sendiri, kami memang memberikan satu narasi besar yang merumuskan satu narasi besar yang nanti akan kita sampaikan. Kalau soal hoax atau segala macam, tentu itu sesuatu hal yang harus kita antisipasi oleh pemerintah. Tetapi itu kan memang kalau namanya hoax kan di luar kendali ya. Tetapi kita pasti mempersiapkan antisipasi apa-apa yang sudah disampaikan oleh pemerintah. Setidak-tidaknya dengan kita memberikan kampanye atau mensosialisasikan sejak awal apa-apa yang menjadi langkah pemerintah ke depan ini, itu diharapkan bisa dipahami oleh masyarakat sejak dini, sehingga itu dengan sendirinya akan meminimalkan atau mengurangi munculnya ruang-ruang penyesatan informasi, disinformasi oleh pihak-pihak yang mungkin tidak bertanggung jawab atau mungkin ada niat-niat tertentu dengan kebijakan pemerintah. Tetapi secara umum inilah upaya-upaya pemerintah, kita memberikan satu sosialisasi sejak awal kepada masyarakat mengenai kebijakan ini. Oleh karena itu, kalau kita lihat kan memang rentang kebijakan ini kan sebenarnya, kalau tarif misalnya, kalau kita lihat dari pengumuman kemarin kan baru berlaku sekitar minggu ke-2, minggu ke-3 Juni. Tapi ini belum masuk Juni, pemerintah sudah menyampaikan dengan harapan apa ini sudah diketahui oleh masyarakat, oleh semua pemangku kepentingan, termasuk juga operator-operator transportasi umum. Okay. Sehingga kebijakan ini bisa berjalan di lapangan dan secara baik, dan masyarakat bisa memahaminya secara lebih utuh, dan setidak-tidaknya itu bisa untuk menangkal tadi disinformasi di publik gitu.
1: Oke, Mas Adit, kalau dilihat juga dari sisi tadi ya alokasi anggaran, tadi Mas Adit menyebut banyak sekali ya program vokasi, magang nasional begitu. Nah, di tengah gelombang PHK sektor manufaktur saat ini, apakah program pelatihan ini menjadi satu-satunya solusi jangka pendek yang tepat, atau sebenarnya kita butuh reformasi industri yang lebih masif?
3: Iya, tentu ini salah satu ya, karena tadi disampaikan juga Mbak Risti, secara industrial kita pemerintah tentu bergerak untuk bagaimana melakukan restrukturisasi hal-hal yang sifatnya struktural, bagaimana ekonomi kita nanti juga bisa bergeser atau setidak-tidaknya sisi industrialisasi itu bisa menjadi komplement dari sisi konsumsi yang saat ini menjadi penopang pertumbuhan. Kita lihat sekarang ini, tadi kan memang saya jelaskan bahwa program vokasi dan program magang ini kan diarahkan pada mereka yang korban PHK maupun mereka yang siap kerja, supaya siap kerja begitu. Kita lihat sekarang, pemerintah sedang melakukan program, salah satu program pemerintah adalah hilirisasi, baik sumber daya alam, mineral kritis maupun sumber daya alam pangan begitu. Dan ini program yang sangat masif, sekarang sudah dijalankan. Sudah ada sekitar hampir 30 proyek yang sudah di groundbreaking oleh Presiden untuk tahun ini saja, sampai dengan bulan April kemarin itu sudah dua fase groundbreaking dilakukan oleh Presiden gitu. Dan ini akan membuka lapangan kerja yang sangat besar gitu, sekitar 700 ribu. kurang lebih lapangan kerja yang akan tercipta dari kegiatan atau program hilirisasi ini sendiri. Kalau tadi ditanyakan secara apa banyak korban PHK, tentu ini hal yang menjadi solusi, tidak hanya jangka pendek, dalam jangka panjang ini juga disiapkan untuk bagaimana nanti mengisi posisi-posisi yang dibutuhkan dari program hilirisasi itu sendiri ke depan. Dan tentu tidak hanya hilirisasi, selain hilirisasi tentu juga pemerintah membuka investasi untuk investor-investor luar, baik dalam negeri maupun asing, yang memang mereka akan membuka industri di Indonesia.
1: Ya, ya. Karena hilirisasi ini sebenarnya penarik realisasi investasi ya, dan juga fondasi dari kita bisa bilang ketahanan ekonomi nasional, begitu Mas Adit ya?
3: Iya pasti, iya betul. Jadi itu nanti ke depan itu nanti selain sisi konsumsi publik, konsumsi domestik, juga pemerintah akan mendorong industrialisasi melalui hilirisasi ini, sehingga struktur ekonomi kita ke depan tidak hanya ditopang oleh pertumbuhan, tetapi sisi investasi ini juga bertumbuh. Kuartal pertama kemarin investasi kita menyumbang 32% dari pertumbuhan, artinya sebuah angka yang signifikan juga. Okay. Dan angka realisasi di kuartal pertama kemarin itu sudah ada 498 triliun.
1: Okay.
3: Dari Kementerian Investasi.
1: Gitu. Tapi secara realitanya di lapangan begitu ya Mas Adit ya, ketika berusaha memperluas jangkauan hilir

0: menjadi baterai mobil dan kemudian sampai itu barang bisa menjadi mobil listrik sudah akan dilakukan di Indonesia. Sudah banyak beberapa komitmen, sudah ada komitmen-komitmen pembangunan industri yang dilakukan di Indonesia, yang ini merupakan satu kesatuan mata rantai industri hilir, begitu, dari hulu sampai hilir. Jadi justru pemerintah sekarang ini mengatasi persoalan-persoalan rantai pasok dan ingin menjadi salah satu pionir atau pemain utama di dalam rantai pasok, setidaknya salah satu contohnya di industri mineral kritis tadi, melalui baterai, kemudian juga dari nikel, kemudian baterai listrik, kemudian mobil listrik. Demikian pula di tanaman pangan. Tanaman pangan pun juga pemerintah juga mendorong hilirisasi tanaman pangan, dari misalnya dari kelapa sawit menjadi tidak hanya CPO, tapi juga sampai dengan industri turunan. Demikian juga untuk ayam, peternakan telur, dan segala macam. Sehingga
1: ini sangat Mas Adit sekali nih ya, sering menulis tentang investasi pangan dan energi yang menjadi pilar baru ketahanan ekonomi, begitu ya Mas Adit ya. Tapi konkretnya hilirisasi pertanian dan boleh dibilang maritime yang ideal, itu seperti apa sih agar komoditas kekuatan kita kayak kelapa sawit, kemudian padi, rumput laut ini nggak terus-terusan dijual dalam bentuknya mentah, Mas Adit?
0: Itu tadi hilirisasi, kan program hilirisasinya kan bagaimana pemerintah secara konsepnya kan menjadikan produk itu sampai dengan di sisi hilir itu artinya apa? Sampai dengan end user, siap dikonsumsi oleh masyarakat, begitu. Sehingga tadi kelapa sawit tidak hanya CPO-nya, tetapi juga nanti bisa sampai produk turunan, misalnya mentega, kosmetik, dan segala macam. Demikian juga perikanan, itu nanti juga sampai pada produksi tidak hanya sekedar perikanan tangkapnya, tetapi juga sampai dengan pada program produk-produk turunannya. Dan itulah kenapa sebenarnya ini nyambung juga kalau tadi saya sebutkan hilirisasi, kita juga bisa melihat program pemerintah yang lain seperti misalnya koperasi nelayan merah putih. Ini adalah upaya-upaya juga bagian yang mensupport dari ekosistem hilirisasi itu sendiri. Bagaimana melalui KNMP itu para nelayan mencari ikan, mereka juga sudah disiapkan cold storage-nya, sudah disiapkan juga off-taker-nya untuk ini, sehingga mereka tidak lagi kesulitan memasarkan, tidak kesulitan lagi menyimpan supaya hasil tangkapannya awet, tidak kesulitan lagi memperoleh solar untuk melaut, karena itu semua ada di satu ekosistem yang namanya KNMP. Dan KNMP itu nanti pasti akan terhubung dengan mata rantai.
1: Singkatannya apa KNMP? Mungkin juga boleh dijelaskan kepada
0: Kampung Nelayan Merah Putih. Kampung Nelayan Merah Putih. Ya. Ini kan salah satu yang menjadi program prioritas pemerintah juga, yang nanti tahun ini juga akan mulai dioperasionalkan oleh pemerintah. Okay.
1: Dan ini akan connect ya dengan nantinya ketika ada vokasi, penyerapan lulusan pendidikan vokasi untuk bisa menekan angka menjadi pengangguran secara signifikan. Betul, akan bisa langsung ya?
0: Akan sangat terhubung. Jadi semua program pemerintah ini sebenarnya terkoneksi. Kalau kita lihat vokasi, mempersiapkan tenaga kerjanya, kemudian juga KNMP dan juga KDKMP, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih juga menjadi off-taker dari tanaman pangan petani maupun nelayan, tangkap ikan, tangkapan nelayan. Kemudian nanti menjadi sebuah ekosistem baru, ekosistem di mana seluruh mata rantai ini akan terjadi di Indonesia, sehingga nilai tambah dari ekonomi dan siap komoditas itu bisa kita maksimalkan. Dan disitulah Indonesia akan memiliki posisi yang kuat sebagai dalam rantai pasok global gitu, untuk semua komoditas yang memang kita memiliki sumber daya yang cukup melimpah begitu.
1: Oke, baik kalau begitu. Ada pesan lain yang mau disampaikan ke publik?
0: Untuk pesan mungkin gini, bahwa sekarang ini pemerintah sangat concern bagaimana publik ini di tengah tekanan ini bisa tetap terjaga daya belinya. Sehingga apa yang dilakukan pemerintah ini sekarang ini memang difokuskan untuk bagaimana menjaga dan juga meningkatkan daya beli masyarakat begitu, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir dengan segala hal-hal yang memang menjadi disinformasi begitu di publik, sehingga yang kita harapkan masyarakat juga bisa mengikuti informasi dan kebijakan pemerintah ini secara dari kanal-kanal yang memang bisa dipertanggungjawabkan, begitu. Kurang lebih itu aja, Mbak Risti.
1: Baik, kalau gitu. Mas Ari, terima kasih banyak sudah berbagi kasih, informasi dengan Protik. Tenaga ahli dari Badan Komunikasi Republik Indonesia, Aditya Laksmana Yudha.
2: Halo, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias.

Pass Munjati, Tuan Ruma, Osama Piala Dunia, FIFA, Duaribu, Duapulu, and Nam, Tournament Sepak Bola, Turbasar di Dunia Yang, Menyatukan para Pengamar di Seluruh Dunia. Ini momen untuk mendukung team favorite dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro3, Jaringan Berita Nasional.
2: Radio Republik Indonesia melalui Pro3 menyampaikan kembali informasi-informasi terkini untuk Anda. Dan salah satunya yaitu pendengar yang juga ingin kami lanjutkan adalah terkait dengan stimulus dari pemerintah. Ada paket stimulus boosting pertumbuhan ekonomi yang terbagi dalam beberapa tarif yang ditentukan. Saya coba akan bacakan kembali untuk Anda yang baru bergabung, mungkin bisa menyimaknya. Rincian utama dari stimulus ekonomi meliputi diskon transportasi liburan sekolah. Jadi subsidi tarif angkutan, potongan 30% untuk tiket kereta api, kemudian kapal Pelni, dan juga pembebasan jasa pelabuhan atau ASDP. Di tiket pesawat juga ada pertambahan nilai dengan penerbangan domestik yang digunakan untuk menurunkan harga tiket pesawat ekonomi 5,1%. Umum Ikatan Cendekiawan Pariwisata Indonesia atau ICPI, Profesor Azril Ashari.
1: Wawancara Pro3.
2: Azril.
3: Iya, apa kabar?
2: Kabar baik dan sehat. Prof juga ya, ini libur atau sudah beraktivitas di luar nih?
3: Sudah mulai beraktivitas. Ya. Biasa sih, sudah kerja, sudah mulai kegiatan berikutnya ya.
2: Oke. Baik. Oke, baik. Bisa terdengar suara saya dengan cukup jelas ya, Prof ya?
3: Cukup
2: jelas. Oke, Prof, mungkin bisa dijelaskan nih dari sisi pariwisata, ketika ada stimulan ekonomi yang kebanyakan di kuartal kedua ini diperuntukkan untuk tarif tiket pesawat, kira-kira bisa seberapa jauh nih mendongkrak daya beli masyarakat di situasi sekarang?
3: Terima kasih. Ini sebenarnya hal yang sangat mendasar sekali ya, bahwa sebelum terjadinya eskalasi yang terjadi di Timur Tengah, sebenarnya kita itu harga aftur kita kan sudah naik sebenarnya. Nah, yeah. Memang kita itu termasuk yang termahal di ASEAN. Kemudian harga tiket pesawat saja termasuk yang termahal setelah Brazil. Jadi artinya, padahal kalau kita bandingkan dengan ASEAN atau beberapa maskapai penerbangan itu kan ada yang tidak masuk ke Indonesia. karena mereka bilang lebih bagus di Singapura berhenti stopover dan mereka mendapatkan harga aftur yang lebih murah. Itu pertama. Yang kedua adalah terjadinya 1 Januari 2026 itu kenaikan dari aftur, di mana aftur harus menggunakan SAF, Sustainable Aviation Fuel, dan itu harganya sudah 6 sampai 10 kali lipat.
2: Wow.
3: Walaupun penggunaannya baru 1%, tapi tahun 2030, nah itu sudah naik lagi. Nah, kita wajib melaksanakan, kalau tidak, kita tidak akan mungkin mampir, misalnya ke Singapura, mereka sudah menggunakan. Nah, kalau kita tidak, kita harus bayar denda. Jadi artinya, ini ada rentetan yang harusnya sudah diantisipasi sejak awal. Nah, ini kan kita tidak, gitu ya, harga aftur saja. Kalau kita turunkan harga aftur kita sama dengan ASEAN, tiket kita jauh lebih murah. Karena aftur itu kan meng-cover 30-40% ya, 30-40% dari harga tiket itu sendiri. Nah, ini kan menjadi berat ya bagi kita. Nah, untuk ini barangkali suatu hal yang sangat penting bagi kita adalah bukan hanya stimulasi, tapi stimulasi ini kan stimulan ataupun insentif apapun namanya, sifatnya juga sementara hanya untuk 60 hari untuk tiket. Tapi sebelumnya Menteri Perhubungan sudah menaikkan harga untuk sorted fuel kita, udah naik. Nah, jadi sudah naik dulu bulan Maret dan bulan April, dan akhirnya kenaikan ini sekarang udah naik lagi. Jadi harganya itu jauh lebih mahal kenaikan ini gitu. Nah, ini yang barangkali yang harus kita perhatikan, bahwa dengan harga simulasi pemerintah ini sifatnya hanya sementara. Kenapa nggak membuat yang basicnya?
2: Okay. Jadi sebenarnya ini nggak menjamin bahwa nantinya akan ada apa ya, sesuatu yang lebih sustain ya dari sisi pembelian. Betul. Atau daya beli ya.
3: Betul, itu yang saya bilang, bahwa tidak yang basicnya yang diperbaiki, tapi stimulan itu kan sifatnya kan instan, hanya 60 hari, ya 60 hari nanti naik lagi. Padahal sebelumnya pemerintah sudah menaikkan harga tiket itu dengan tambahnya fuel surcharge-nya lagi, jadi surcharge fuel-nya itu sudah naik lebih dulu. Jadi kenaikan kita sebelum terjadi eskalasi sudah naik, sekarang ditambah lagi naik, nah tiba-tiba sekarang eskalasi dengan harga minyak dunia yang sudah menaik, ya itu juga menjadi hambatan bagi kita. Daya beli kita sudah sangat merosot sekali. Nah, mengenai daya beli, sebenarnya kan itu terkait dengan banyaknya PHK juga di kita. Nah, kenapa nggak ini yang dikejar gitu ya? Kenapa kok yang dikejar itu yang sifatnya instan atau yang populis? Kalau bagi kita sebenarnya, bagi rakyat Indonesia itu bukan yang populis, itu yang jadi, maksudnya yang benar basic bagi mereka yang lebih jangka panjang. Nah, ini yang harus kita perhatikan, bahwa keadaan kita itu yang harus kita perhatikan benar juga. Nah, itu pendapat saya ya, karena eskalasi kita itu sifatnya harusnya secara basic sekali gitu.
2: Oke, okay. Menurut Anda berarti ini masih ada kelemahan-kelemahan begitu ya Prof ya? Ah, seperti sangat. Apa sih mekanisme yang lebih baik kalau memang ini berupa stimulus untuk dunia pariwisata? Mungkin saya lebih makro ya.
3: Ya, kenapa kita tidak waktu dari awal itu harga aftur kita aja udah termahal di ASEAN? Saya udah bilang, saya coba hubungi Pertamina, saya nggak dapat datanya. Saya pergi ke Singapura, baru saya dapat data bahwa harga aftur kita itu oleh Pertamina mahal. Kenapa nggak harga aftur yang diturunkan, bukan harga tiketnya? Karena aftur itu 30-40% sekarang sudah meng-covernya. Kenapa nggak yang basicnya ini yang diurus gitu oleh pemerintah? Kenapa membuat stimulan? Stimulan kan temporarily, hanya berlaku 60 hari. Tapi sebelum stimulan, Menteri Perhubungan sudah menaikkan lagi harga untuk surcharge fuelnya sendiri. Jadi kenaikan udah naik lagi. Kenapa nggak yang basic ini? Padahal dunia menggunakan harga aftur itu yang sama gitu ya. Jadi kenapa nggak kita samakan aja harga aftur dengan ASEAN? Saya rasa itu akan bagus, sehingga banyak maskapai penerbangan luar negeri akan masuk ke Indonesia. Nah, ada beberapa maskapai, tidak saya sebutkan maskapainya, maskapai besar lah, tidak masuk ke Indonesia karena mahalnya aftur di Indonesia. Mereka cukup stay Singapore. Nah, itu kan merugikan kita bagi wisatawan segala macam.
2: Oke. Saya sedikit kaitkan dengan ada salah satu bantuan stimulus yaitu program vokasi. Nah, bagaimana dengan program vokasi ini, Prof? Nah, seberapa kuat program vokasi seperti ini untuk SDM kita? Apakah ini juga kemungkinan bisa mendanai pelatihan dan kompetensi atau sertifikasi keahlian khusus bagi para pekerja lokal di dunia pariwisata?
3: Kalau kita bicara vokasi, kaitannya kan dengan dunia kerja. Artinya vokasi itu harus cocok atau link. Saya nggak sepakat dengan link and match, tapi link by match. Nah, mungkin paham ya bahasa Inggris. Linknya itu karena matchingnya. Nah, ini yang kelemahan kita. Jadi kita jangan membuat vokasi saja, tapi bagaimana dunia kerja itu sendiri. Nah, sekarang Cina saja, Tiongkok, itu sudah menghapus program studi sampai 600 program studi. Menghapus dan menggantikan yang baru yang cocok dengan dunia kerja saat ini. Di mana AI bergerak gitu, pariwisatanya sudah ke AI, telekomunikasi juga teknik. Jadi mereka sudah menutup sampai 600 program studi di perguruan tinggi di Tiongkok. Jadi mereka sudah cepat melonjak ini. Kalah cerita Amerika untuk membuat hal ini. Mereka belum memikirkan sampai demikian. Artinya dunia kerja yang akan datang itu mereka sudah memprediksi bagaimana, apa yang dibutuhkan. Nah, itu seharusnya. Jadi bukan vokasi yang kayak sekarang ya. Sekarang kita harus ke depan, nggak bisa sekarang. Nah, vokasi itu harusnya kaitkan juga nanti dengan lisensi, ya, sertifikasi kita. Nah, ini yang harus dikaitkan itu sertifikasi kemampuan kompetensi kita bekerja untuk dunia yang akan berubah. Ini akan bergeser kita. Jadi teknik elektro tidak hanya elektronya, teknik mesin tidak hanya mesin, tapi lebih ke elektro yang kaitannya dengan AI. Demikian juga yang lainnya. Hampir semua program studi yang saya lihat itu yang dihapuskan itu yang ada semua pada kita, mereka sudah tidak menggunakan lagi. Mereka sudah menggunakan jauh ke depan. Nah, saya mempelajari hal tersebut cepat menanggapi untuk the future kita. Nah, kita kok masih berpikir yang sekarang maupun yang masa lalu. Berpikir yang ke depan, apa dunia kerja kita. Nah, sedangkan kita saja banyak PHK gitu. Nah, jadi bagaimana mengantisipasi PHK?
2: Oke, okay. jadi secara tidak langsung begitu, Prof. Prof. Azril mau bilang bahwa ada hal yang nggak realistis dalam hal ini, dalam stimulan ini.
3: Iya, itu yang saya bilang. Tidak basicnya yang dikerjakan, tapi instan. Instan itu quick deal. Jadi yang cepat saja, ya, sehingga kelihatan wah ada ini dikeluarkan ini, bergembira kita sesaat, tapi bukan untuk jangka panjang. Nah, padahal untuk dunia kerja itu kan for the next future. Pekerjaan kita, bekerja kita kan berubah sama sekali di dalam 10 tahun mendatang. Mulai 5 tahun mendatang sampai 10 tahun mendatang itu sudah bergeser. Nah, kalau kita vokasi, itu kan jangka panjang. Investasi jangka panjang. Jadi untuk human resources, pendidikan maupun yang pelatihan sama saja, itu kan untuk jangka panjang, for the future. Nggak bisa quick deal. Nah, mereka masih berpikir quick deal, nggak bisa. Pendidikan itu selalu investasi dia. Jadi tidak bisa menjadi cost dia. Dia harus investasi. Nah, kalau investasi kita harus tahu dong yang ke depan itu apa, teknologi apa, keterampilan apa, kompetensi apa. Nah, jadi kita SKKNI kita saya rasa harus sudah mulai bergeser standar kompetensi kerja nasional Indonesia yang dikembangkan oleh Kementerian Tenaga Kerja. Itu udah jauh sekali. Nah, vokasi itu kan mengkaitkan dengan SKKNI kita. Nah, SKKNI saja sudah sulit mengejar dengan teknologi yang ke depan. Nah, sekarang teknologi itu
2: menjadi ambigu jadi ya sebenarnya ini ya, Prof.
3: Iya,
2: ya.
3: Sayang maksud saya.
2: Iya.
3: Uang kecil habis jadi menggarami
2: air laut.
3: Apa namanya, laut. Jadi,
2: okay. Ya,
3: sayang.
2: Nah, Prof. Sebelum stimulan ini kemudian diumumkan oleh Pak Menko Erlangga kemarin, ini kan biasanya juga mengundang beberapa pihak untuk diambil hasil pemikiran kritisnya ataupun juga hasil riset dari beberapa pihak-pihak terkait. Nah, kira-kira ini juga sudah berdasarkan hasil riset nggak sih Anda melihatnya keputusan ini? Apa ini kebijakan sesaat saja?
3: Saya berpikir masih belum. Jadi belum memikir for the future itu apa. Belum. Jadi apa yang dipikirkan sekarang, kebutuhan sekarang itu bukan sekarang, harusnya for the next. Pendidikan apa juga harus the next. Jadi untuk kebutuhan untuk tahun ke depan, 5 tahun ke depan, apa yang harus, kompetensi apa yang harus dengan vokasi tadi. Apa yang dikerjakan vokasi sekarang, itu vokasi yang zaman dulu sama saja. Okay. SKKNI aja, standar kompetensi kerja nasional, kita masih yang lama. Berubah itu. Untuk the future kita, prodi kita masih prodi yang lama. Kalau pendidikan kita untuk sarjana, masteral degree atau program master kita ya, jadi kemudian doktor kita juga masih yang lama semua. Mulailah saat sekarang kita menteri pendidikan itu tentu dengan vokasi ya, kemudian BNSP juga tenaga kerja sudah memikirkan apa teknologi yang akan datang. Nah kalau mau itu oke, saya sangat setuju. Tapi kalau memikirkan sekarang itu kan krusial, jadi senang saat sekarang ini dibantu kelihatan gitu, tapi hasilnya
2: tidak terlihat. Nah, ya.
3: Tidak terlihat, ya betul. Okay. Tidak ada dampaknya atau efeknya. Ada nggak multiplier efeknya nanti terhadap program stimulan sekarang? Saya rasa sulit. Saya bilang untuk kita bisa hitung dengan multiplier efek saja. Karena secara ekonomi kita harus hitung multiplier apa. Pengembangan sesuatu harus kita lihat. Ya. Directnya, indirectnya, sama induced effect-nya.
2: Oke, okay. Termasuk semua resiko-resikonya sudah harusnya sudah terselesaikan di awal ya, begitu ya?
3: Iya, itu yang saya bilang tadi, bahwa resikonya itu harus dilihat. Membuang uang sekian triliun atau sekian miliar rupiah, miliar kan? Nah itu apa dampaknya? Ada enggak?
2: Oke, okay. Baik. Baik
3: untuk
2: kalau begitu.
3: Menyenangkan sesaat barangkali.
2: Sayang sekali waktu kita terbatas, Prof. Terima kasih banyak memberikan insight-insight baru. Dan Rita juga berharap bahwa ini ada satu apa ya, satu proses besar yang tidak hanya sekedar karena membantu stimulus, tapi jangka panjang. Terima kasih, Prof. Ya, salam sehat, salam sukses.
3: Pendidikan ya, pendidikan itu investasi jangka panjang.
2: Okay.
3: Jangan berpikir untuk saat ini, apalagi vokasi yang kaitannya link by match, bukan link and match, tapi link by match.
2: Ya. Oke. Okay. Ya, baik. Terima kasih, Prof.
3: Terus terima kasih.
2: Prof. Azril Azhari yang merupakan Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Pariwisata Indonesia atau ICPI.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memastikan ketersediaan bahan pokok pasca Idul Adha 1447 Hijriah tetap aman, meski sejumlah harga komoditas mengalami kenaikan. Laporan selengkapnya oleh Niswar Kulah.
1: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memastikan ketersediaan dan stabilitas harga bahan pokok pasca Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah masih dalam kondisi aman. Pemantauan terus dilakukan melalui koordinasi lintas instansi serta pengawasan rutin di pasar tradisional maupun retail modern. Analisis perdagangan ahli pertama di Disperindakop UKM Kalimantan Timur Arif Priyono menyebut, secara umum pasokan sembako di wilayah Kaltim masih mencukupi hingga akhir Mei 2026. Meski demikian, beberapa komoditas seperti cabai dan daging ayam masih mengalami fluktuasi harga akibat tingginya permintaan masyarakat selama momentum Idul Adha. Selain itu, faktor cuaca di daerah produsen juga memengaruhi distribusi pasokan, khususnya komoditas hortikultura yang didatangkan dari luar daerah. Kalimantan Timur sendiri masih bergantung pada suplai bahan pokok dari Pulau Jawa dan Sulawesi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ketika produksi maupun distribusi di daerah pemasok mengalami gangguan, kondisi tersebut turut berdampak terhadap pasokan dan harga di pasar Kaltim.
2: Kalau untuk di Kalimantan Timur sendiri, untuk stabilitas sih, sejauh ini cukup aman mas, terkait harga pun dan juga pasokan semuanya masih dirasa cukup aman, hingga untuk pasokan sejauh ini masih aman. Kemungkinan hanya ada beberapa komoditi, baik itu komoditi hortik dan daging ya, daging ayam. Kebetulan untuk pertanggal kemarin masih mengalami peningkatan. Kalau peningkatan sih masih bisa dikatakan peningkatan yang wajar ya.
1: Pemerintah daerah bersama Satgas Pangan dan pemerintah kabupaten maupun kota terus memperkuat pengawasan distribusi bahan pokok. Pemantauan dilakukan di pasar tradisional, pusat perbelanjaan modern, hingga jalur distribusi guna mencegah kelangkaan dan lonjakan harga yang berlebihan pasca perayaan Idul Adha. Langkah tersebut diharapkan mampu menjaga stabilitas pasar serta memastikan masyarakat tetap memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau di tengah aktivitas ekonomi yang kembali normal usai Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Niswar Kulah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Perum Bulog Kantor Cabang Nias bekerja sama dengan pemerintah daerah memberikan stimulus pada masyarakat melalui program gerakan pangan murah di tengah lesunya daya beli masyarakat. Dampak dari melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar. Laporan selengkapnya oleh Ida Rahmi.
1: Sangat membantu sekali, terutama masyarakat yang taraf hidupnya sangat membutuhkan dengan daya beli yang sangat bisa dijangkau.
2: Bulog Kacenia telah mendistribusikan sebanyak 160 ton beras SPHP serta 35 ribu liter minyak kita melalui program gerakan pangan murah pada momen Idul Adha 1447 Hijriah. Pimpinan cabang Bulog, kantor cabang Nias, Jerry Dharma Putra Zega mengatakan, kegiatan GPM ini merupakan langkah konkret dalam mengantisipasi potensi kenaikan harga dan lonjakan kebutuhan bahan pokok masyarakat selama perayaan Idul Adha. Dalam pelaksanaannya, Bulog Kacenias bersinergi dengan Dinas Ketahanan Pangan serta jajaran Polres di wilayah Kepulauan Nias guna memastikan distribusi pangan berjalan lancar, tepat sasaran, dan dapat dijangkau seluruh lapisan masyarakat.
1: Bantuannya masyarakat sangat ini ya, sangat antusias ya, karena memang kita kan tujuannya untuk GPM ini untuk menjaga stabilisasi harga pangan dan memberikan kepastian pemenuhan kebutuhan pangan untuk masyarakat pada saat di luar, dan takutnya jadi lonjakan harga pangan. Mm-hmm. Tapi kalau kita lihat antusiasme dari masyarakat itu sangat antusias sekali. Karena dari pelaksanaan GPM yang kita selaksanakan semuanya itu semuanya hampir sudah habis terjual di pelaksanaan GPM dilaksanakan oleh masing-masing stakeholder seperti Polres, DKP, dan Disperindak sendiri dari masing-masing kabupaten kota. Kalau untuk yang minyak kita itu di harga 15.500, kalau yang untuk yang SPHP itu di harga 65.000 ya.
2: Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Gunung Stoli Darmawan menyampaikan pemerintah sengaja menghadirkan stok bahan pokok dalam jumlah besar agar masyarakat dapat terbantu di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok selama momen strategis.
3: Kita telah melaksanakan gerakan pangan murah bekerjasama dengan Bulog sebanyak 10 ton pada masyarakat yang membutuhkan. Yang kita distribusi dengan harga di bawah HEP itu sebanyak 2.000 sak beras SPHP kepada masyarakat. Itu harga di bawah HEP ya.
2: Salah seorang mitra pangan Bulog mengaku permintaan lonjakan pangan beras SPHP selama Idul Adha cukup meningkat. Masyarakat mengaku terbantu dengan harga jual SPHP maupun minyak kita ini.
1: Kami dari kios Biarulip yang di Jalan Sudirman depan Pasar Nongu. Okay. Untuk SPHP dan minyak kita dalam beberapa bulan terakhir ini memang sangat dibutuhkan sekali ya. Adanya program dari Bulog ini sungguh luar biasa. Sangat membantu sekali, terutama masyarakat yang taraf hidupnya sangat membutuhkan dengan daya beli yang sangat bisa dijangkau ini. Bulog terus memberikan kami kesempatan untuk bisa mendapatkan, terutama mitra-mitra yang sangat rentan dengan situasi pasar di daerah lokasi kami ini.
2: Di akhir keterangannya, Pinca Bulog Kacenias kembali menegaskan bahwa sinergi antara Bulog bersama pemerintah daerah, aparat kepolisian, serta stakeholder terkait menjadi kunci penting dalam menciptakan stabilitas pasokan dan harga pangan di wilayah Kepulauan Nias. Dari Gunung Sitoli, Ida Rahmi Talombanua melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
1: Benar, tim sepak bola Pro 3 RRI, kita akan bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yaitu Bosnia dan Herzegovina.
2: Ya, setelah absen sejak 2014, Bosnia dan Herzegovina ini lolos ke Piala Dunia 2026 lewat jalur playoff UEFA. Dengan menyingkirkan Italia dan Wales secara dramatis.
1: Ya, keberhasilan ini juga menjadi pencapaian besar bagi generasi baru Bosnia di bawah pelatih Sergei Barbares. Berhasil memadukan pengalaman pemain senior dengan talenta muda yang lagi berkembang pesat.
2: Nama terbesar kuda hitam Eropa di 2026 ini tetap ada di Edin Dzeko. Striker veteran itu masih menjadi pemimpin lini depan, sekaligus pencetak gol utama tim.
1: Ya, untuk gaya bermain, pelatih Barbares pakai pendekatan 4-4-2 yang cukup fleksibel, mengandalkan duel fisik, crossing cepat, serangan sayap, dan juga transisi langsung ke depan.
2: Bosnia juga sudah menunjukkan mental kuat sepanjang playoff karena selalu mampu bangkit dalam situasi sulit.
1: Bosnia tergabung di grup B bersama tuan rumah Kanada, Swiss dan juga Qatar.
2: Bosnia memang punya starting 11 yang kompetitif, tetapi kedalaman pemain mereka masih terbatas dibanding negara besar Eropa lainnya.
1: Gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan juga baca ulasannya di situs
2: rri.co.id.
3: Adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih, sumber air, sumber pangan, dan sumber bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia.
4: Jaringan Berita Nasional.

0: 3, Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia. Perubahan itu menyakitkan. Ia menyebabkan orang merasa tidak aman, bingung, dan marah. Orang menginginkan hal seperti sedia kala, karena mereka ingin hidup mudah. Richard Marcinko.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Woo!

0: 103,3 Jaringan Berita Nasional.
1: Sejumlah provinsi di Pulau Sumatera, mulai dari Aceh, Sumatera Utara hingga Sumatera Barat mengalami blackout atau pemadaman listrik secara merata selama 2 hari sejak Jumat tanggal 22 Mei 2020 lalu. Selain Sumatera, jaringan listrik juga dilaporkan di sejumlah kabupaten dan kota di Jawa Timur juga dilaporkan padam serentak pada Jumat tanggal 22 Mei malam. Buntut dari insiden itu, pemadaman massal yang memakan waktu cukup lama, banyak masyarakat yang mempertanyakan hak mereka terkait ganti rugi. Apakah bisa masyarakat mendapatkan kompensasi dari pemadaman listrik ini? Dan kita akan berbincang bersama narasumber.
0: Wawancara Pro 3.
1: Nah, kita akan berbincang bersama dengan salah seorang pengusaha laundry yang terdampak blackout. Ada Mbak Iin. Mbak Iin, ini di Sumatera atau di mana nih?
2: Saya di Riau.
1: Di?
2: Riau, Pekanbaru.
1: Oh, di Pekanbaru. Yang berarti terdampak juga ya?
2: Iya.
1: Terdampak juga. Mati lampu 2 hari totalnya.
2: Iya, 2 hari. Enggak sampai sih, 3 hari, 2 hari lebih.
1: Oh,
2: 2
1: lebih.
2: Hari setengah. Namanya ya kan, dari Sabtu sampai minggunya malam kan termasuk ya 2 hari lah.
1: Oh, iya.
2: Tidak, kebetulan di tempat saya tinggal 2 hari, tapi ada di bagian belakang rumah tuh sampai 3 hari.
1: Oh gitu, berbeda-beda. Jadi padamnya itu tidak langsung serentak di satu daerah itu mati semua. Ada yang masih ada yang nyala gitu ya, Mbak Yen.
2: Iya, ada. Tapi di waktu malam pertama yang kejadian jam 9 malam tuh serentak kayaknya di saya tinggal daerah 6.
1: Daerah mana, Mbak Yen?
2: Saya kan tinggal di daerah Panem nama daerahnya. Tanya Kecamatan Sialang Munggu. Serentak semuanya.
1: Iya. Nah, itu sebagai pengusaha laundry gimana tuh dampaknya?
2: Ya, saya kan ada cucian tuh.
1: Oh iya.
2: Iya. Gak bisa nyuci. Karena kan gak bisa pakai mesin cuci. Terus airnya gak bisa dinaikin karena gak ada listrik.
1: Oh iya.
2: Genset tuh.
1: Iya. Itu kali ini gimana pakai genset akhirnya atau gimana?
2: Enggak, sebagian sih ada tuh teman-teman tuh pada beli genset karena kan mati lampu sama. Ya beberapa tetangga ada yang beli genset, ada juga teman yang usaha juga kebetulan mereka punya sediain genset karena kan laundrynya skala besar lah ya daripada saya.
1: Iya. Oh gitu, jadi itu sebagian besar di tekanan kiri Mbak In itu memang usahanya sama, senada, laundry semua?
2: Enggak. Saya kebetulan kan laundrynya tinggalnya di komplek. Ada tuh teman saya tuh punya usaha laundry yang kayak itu laundry koin.
1: Oh iya, jadi nyuci sendiri tuh?
2: Iya, yang nyuci sendiri. Kebetulan saya tuh ada nyediain genset.
1: Oke. Nah, itu kan artinya ada yang laundry skala besar itu sedia genset ya. Tapi kalau Mbak In enggak. Jadi nunggu sampai listrik nyala aja gitu ya, Mbak In ya.
2: Iya. Kebetulan kan hari Jumat tuh ya, Jumat, Sabtu, Ahad hari itu anak sekolah kan ada beberapa yang libur, jadi baju mereka nggak terlalu deadline. Kebetulan ada juga yang laundrynya yang disetrika aja. Kalau aja nggak mempengaruhi, soalnya kan pakai broiler itu setrika uap. Jadi kalau setrika uap kan nggak pakai listrik.
1: Oh iya, jadi nggak terlalu berpengaruh kalau itu bisa. Tapi kalau yang dicuci karena mesinnya mati, jadi nggak bisa ya kalau gitu ya, Mbak Ina.
2: Iya.
1: Customer ada nggak yang komplain? Customer ada yang komplain nggak ya dengan kondisi kayak gitu? Kayaknya nggak lah ya.
2: Enggak, alhamdulillah nggak, kan pada ngerti lah semuanya,
1: ngerti
2: kan
1: ya.
2: Mati lampu.
1: Mau digimanain kalau udah mati lampu ya. Jadi tapi kalau dihitung-hitung nih, itu ada kerugian nggak yang dialami oleh Mbak In dengan adik mati lampu 2-3 harian ini?
2: Kebetulan kan matinya kan ada yang 6 jam, jadi 6 jam berikutnya sih bisa dicuci.
1: Oh gitu.
2: Cuma kan jadi menumpuk gitu, seharusnya udah selesai, nggak jadi selesai yang itu, jadi kerjaannya jadi double gitu.
1: Ya. Karena oh iya, jadi yang 6 jam ini maksudnya apa? Jadi 6 jam mati, kemudian setelah 6 jam itu nyala lagi gitu listriknya?
2: Iya, kebetulan yang di tempat saya 6 jam, ada yang di belakang kompleks saya itu sampai 12 jam ada. Dia hidupnya tidak sama.
1: Tadi kan di awal saya tanya nih Mbak In, di sana mati lampunya berapa hari? Mbak In ada yang bilang 2 hari dan 3 hari. Ini yang 6 jam sama 12 jam ini maksudnya apa nih kalau Mbak In?
2: Kalau di kompleks saya itu matinya 2 hari lebih sedikit lah tuh, nggak sampai 3 hari.
1: Okay.
2: Cuma kan orang udah waspada, kan mulainya dari Jumat tuh, Jumat malam sampai Senin katanya. Tapi kebetulan di tempat saya tinggal nih sampai hari Minggu aja. Ada di beberapa tempat itu kebetulan teman juga punya usaha itu belum hidup hari Seninnya.
1: Iya, berarti ada yang 2 hari, ada yang 3 hari, maksudnya gitu kan Mbak In ya. Tapi yang 6 jam terus nyala lagi itu apa tuh? Maksudnya dalam sehari itu enggak total mati gitu maksudnya Mbak In?
2: Enggak mati total.
1: Oh.
2: Kayak hari itu kan matinya jam 9, hari Jumat malam itu jam 9.
1: Okay.
2: Nah, terus jam 2-an hidup, jam 2-an malam. Dini.
1: Iya.
2: Nah, terus berikutnya siangnya mati lagi.
1: Bertahan nggak terlalu lama ya berarti hitungannya ya? Dari malam ke siang ya?
2: Nggak sampai 24 jam.
1: Oh, oke.
2: Okay. Hanya panas banget kan?
1: Iya.
2: Mati itu bukan baru kan, kota minyak, atas bawah minyak Jadi kan semua warga tuh pada berhamburan keluar tuh karena panas.
1: Karena panas ya, mati lampu lagi ya, waduh. Iya. Tapi ini kan kita bicara soal pemadaman listrik, bisakah masyarakat mendapatkan kompensasi? Pertanyaan itu ya, topik kita yang kita angkat pada malam hari ini, Mbak In. Mbak In, sejauh ini ada nggak sih kompensasi dari PLN?
2: Nggak ada tuh.
1: Nggak ada ya?
2: Ada, soalnya saya juga nggak ada buat pengaduan. Kayaknya kalau yang sesama di sini nggak ada buat pengaduan, mungkin itu kali usaha ternak ayam kali itu.
1: Oh, yang rame di sosial media itu kan yang ternak ayam ya?
2: Iya. Kalau di sosial media itu ternak ayam, karena kan ayam itu kan ada yang petelur, ada yang lagi menetas itu kan butuh panas kan?
1: Panas, iya.
2: Untuk menetasnya.
1: Jadi kalau nggak lampunya mati ya sebagai penghangatnya itu, ya udah akhirnya gagal panen lah istilahnya ya. Gitu ya Mbak In ya.
2: Kalau untuk hal laundry sih kalau saya sendiri nggak ada masalah sih.
1: Nggak ada masalah ya. Oke, kalau gitu. Jadi Mbak In, setelah nyala itu kan sekarang ini sudah normal lagi kan ya Mbak In ya?
2: Alhamdulillah normal, tapi tuh ada perbaikan apa tuh nggak tahu. Di tower depan rumah saya tuh ada, kebetulan ada orang PLN lagi memperbaiki kabel-kabel itu, lagi panjat-panjat tower juga.
1: Sejak kapan Mbak In itu perbaikannya?
2: Sore tadi tuh.
1: Oh, sore tadi. Tapi nggak sampai menyebabkan lampu listriknya mati ya, tapi nggak sampai dipadamkan kan listriknya?
2: Enggak dimatikan.
1: Hidup
2: semua.
1: Baik. Mudah-mudahan nggak kejadian lagi. Tapi ya mungkin harapannya deh sebagai konsumen deh, Mbak In, kepada PLN nih, silakan.
2: Ya kalau mati lampu tuh diberitahukan kan bisa tuh. Soalnya kan nggak, kadang elektronik kita kan pada lagi hidup tuh semua.
1: Iya.
2: Saya tuh sampai rusak tuh kipas angin.
1: Oh, rusak. Kipasannya rusak.
2: Tapi yang saat ini enggak, oh, karena enggak. Tiba-tiba tuh mati gitu. Tapi matinya sebentar, hidup lagi kan itu membuat elektronik rusak.
1: Oh iya, iya betul. Ya kulkas lah ya atau apa ya gitu ya. Jadi
2: iya.
1: Dia itu mulai start nyalanya lagi juga ngangkat daya listriknya besar ya, sehingga ya bayar nanti bayar listriknya juga takutnya besar juga. Dan akhirnya ada beberapa barang elektronik yang waktu itu sempat rusak. Lain, kalau yang pemadaman kemarin ini.
2: Kipas angin saya tuh.
1: Oh, kipas angin. Kipas angin. Oh gitu ya. Jadi kalau bisa dikabarin dulu jauh-jauh hari.
2: Iya, mau mati jam sekian gitu kan, diberitahu RW-nya gitu kan, bisa diumumkan ke warganya.
1: Iya.
2: Jadi kan bisa dicabut-cabut.
1: Cabut-cabut semua dulu. Iya. Oke.
2: Kita gara-gara apalah sering bolak-balik mati sebentar, tapi sebentar-sebentar ya kemarin tuh sering. Bulan ini tuh paling membengkak tagihan listrik saya sampai 1 juta.
1: Sebentar saya konfirmasi lagi Mbak In. Jadi sebelum ada pemadaman yang 2 dan 3 hari kemarin itu tanggal 22 Mei kemarin, sebelum-sebelumnya itu biar pet hidup mati gitu Mbak In.
2: Ada? Mm-mm. Tapi sebentar-sebentar matinya entah cuma 2 menit gitu kan.
1: Oh, tapi mati terus kemudian setelah 2 menit nyala lagi gitu.
2: Iya.
1: Itu sejak kapan tuh yang hidup mati gitu Mbak In?
2: Gak nentu sih itu kayaknya suka-suka aja.
1: Enggak, masalahnya kan itu pengaruh sama ini Mbak In kan sebagai pengusaha laundryan ya. Mesin cucinya gimana tuh kalau kayak gitu tuh Mbak In?
2: Kebetulan mesin cucinya sih enggak ada yang rusak. Enggak ada kenapa-kenapa. Cuma tagihan listrik kan membengkak tuh. Selama 1 tahun belakang ini enggak pernah bayar 1 juta nih. 1 juta saya bayar nih.
1: Iya, gara-gara biar pet ini ya.
2: Mesin cucinya hidup tuh sekali dua, air kan hidup. Tiba-tiba mati.
1: Mati.
2: Jadi kan pengering saya kan pakai pengering yang 100% itu juga kan. Itu
1: daya listriknya, itu yang lebih takut. Iya, daya listriknya tinggi tuh, gede tuh yang itu tuh.
2: Iya, jadi satu listriknya satu nanti kerusakan yang ditakutkan kan.
1: Iya juga. tapi jadi ini sebelum mati 2 dan 3 hari tanggal 22 Mei kemarin itu sebenarnya sebelum-sebelumnya sering biarpet ya, hidup mati. Matinya 2 menit terus nyala lagi, terus kemudian mati lagi 2 menit terus nyala lagi gitu ya, Mbak In ya.
2: Tapi enggak sering banget.
1: Oke.
2: Okay. Kalau sering kan titik jam gitu kan. Ini enggak berapa itu sekali gitu kan.
1: Tapi ada enggak sih ancar-ancar dalam seminggu pasti ada aja gitu. Mati.
2: Enggak juga.
1: Oke, baik kalau gitu Main. Main sukses ya usahanya ya, Main.
2: Terima kasih.
1: Pemilik usaha laundry yang terdampak blackout, Main sudah kami ajak berbincang.
0: 3.
3: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
0: Memori kolektif bangsa. Dia adalah mantan tentara komando militer Belanda yang memiliki pengalaman dalam Perang Dunia Kedua, namun jatuh cinta dengan Indonesia, dan bahkan memilih tinggal dan menetap di Indonesia. Dia adalah Erkus Bernardus Visser, atau

0: Rokos Fernandes Fischer. Orang tuanya juga bernama Fischer. Dan orang tuanya petani di kampung beliau. Orangnya itu kalem, tenang, tapi terus terang saya tegas. Kalau dengan keluarga, sayang sekali. Ya, dengan anak, dengan istri itu sayang sekali.
1: Tapi itu orangnya santai. Mungkin kalau bahasa sekarang dibilang gaul-gaul, kocak juga, tapi tegas juga. Jadi menurut saya ya, mohon maaf, bukannya apa-apa, bukannya terus bapak yang lain nggak baik, nggak. Tapi bagi saya adalah hero, meskipun saya hanya diberi oleh Tuhan 8 tahun saja. Tapi banyak sekali yang mungkin doktrin dimasukkan ke saya, apalagi untuk Indonesia yang kita cintai.
2: Jaringan Berita Nasional.
3: Dan kita akan berbincang kali ini bersama dengan Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI, ada Mbak Niti Emiliana.
2: Wawancara Pro 3.
3: Halo Mbak Niti.
4: Fajar.
3: Kabar baik ya, Mbak?
4: Alhamdulillah kabar baik.
3: Gimana Mbak? Alhamdulillah kabar baik juga. Enggak mati lampu lah kalau di sini. Alhamdulillah Mbak Niti.
4: Mbak
3: Niti di mana? Posisinya sekarang di mana nih Mbak Niti?
4: Di Bekasi.
3: Oh, di Bekasi. Mbak Niti, kan kemarin kita sempat ramai tuh yang blackout ya, pemadaman listrik di daerah Sumatera ya, ada beberapa wilayah kabupaten kota yang terdampak. Yang sempat viral juga itu soal ada peternak ayam kalau tidak salah ya, yang akhirnya gagal panen dalam tanda kutip karena mati listrik itu. Tadi kami sempat berbincang juga dengan salah seorang pemilik laundry yang membutuhkan listrik juga tentunya, tapi tidak separah mungkin dengan apa ya, peternak yang skalanya besar juga begitu. Tapi kita punya mekanisme nggak sih ganti rugi soal listrik ini, PLN ini, Mbak Niti?
4: Ya, sebenarnya kalau mau dipahami juga ya terkait dengan kerugian, konsumen itu tentu mengalami kerugian ya, dari sisi aktivitas sehari-hari ataupun juga bisnis yang terhambat gitu ya.
3: Iya.
4: Dan sebenarnya PLN sendiri pun sebenarnya mengalami kerugian operasional gitu ya.
3: Nah, oh.
4: Iya, PLN sendiri pun juga mengalami kerugian karena ada pemadaman tersebut potensi untuk masukan juga. Apalagi kalau seandainya ada untuk kompensasi, mereka secara korporasi juga harus menanggung dari kompensasi konsumen tersebut. Kalau berdasarkan dari regulasi, sebenarnya mekanisme kompensasi ini secara spesifik ada gitu ya. Kalau dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu ada.
3: Oh, ada.
4: Karena ya di pasal 4 itu konsumen berhak mendapatkan kompensasi ganti rugi ketika ada suatu produk atau jasa yang tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan. Tapi kalau spesifik lagi ke arah ketenaga listrikan, itu sebenarnya ada yang namanya Peraturan Menteri SDM. Jadi ada Peraturan Menteri SDM nomor 2 tahun 2025 tentang perubahan kedua untuk Peraturan Menteri SDM tersebut terkait dengan tingkat mutu pelayanan dan biaya yang terkait dengan penyaluran tenaga listrik oleh PLN. Jadi seandainya PLN itu mutu layanannya dan juga terkait dengan standar layanan yang telah ditetapkan oleh Menteri SDM tersebut tidak mencapai target atau realisasinya tidak mencapai target, atau bahkan ketika ada pemadaman, maka konsumen itu berhak mendapatkan kompensasi. Dan sebenarnya tingkatannya pun juga ada syarat dan ketentuannya juga gitu.
3: Jadi nggak semua pelanggan dapat?
4: Ada kompensasinya itu, mereka ada misalnya terkait dengan lama gangguan gitu. Kira-kira lama gangguannya berapa lama, semakin lama gangguan itu maka semakin besar juga kompensasinya gitu. Atau jumlah gangguannya seperti apa gitu. Misal kalau di peraturan ini kan ditetapkan lama gangguan itu paling tidak 1 jam per bulan ya. Kalau seandainya lebih dari 1 jam per bulan maka konsumen itu tentu berhak mendapatkan kompensasi. Nah, tentu kan kalau ke cerita yang kemarin
3: blackout
4: kan
3: lebih dari 1 jam
4: lebih
3: itu
4: dari, ya. Nah, itu sebenarnya kalau seandainya konsumen mendapatkan kompensasi ganti rugi, itu

0: secara otomatis nanti akan disalurkan di pembayaran berikutnya, misal.
1: Oh, pemotongan iuran, apa namanya, tagihan listrik gitu, Mbak Diti?
0: Iya, misal tagihan listriknya nanti sudah dikurangi dari kompensasi tersebut, atau ketika mau beli token itu nanti sudah ada pengurangan untuk diskonnya. Nah, itu secara otomatis seharusnya. Tapi memang kalau terkait dengan regulasi, ini yang menentukan untuk berhak atau tidaknya itu memang yang pertama perlu ada yang namanya investigasi terlebih dahulu.
1: Investigasinya di penyebab blackout-nya?
0: Penyebabnya, blackout-nya. Lalu memang dari situ berdasarkan regulasi ini adalah PLN itu melaporkan ataupun juga yang menentukan itu adalah dari Kementerian SDM-nya, terutama dari Direktorat Jenderal Ketenagalistrikannya, bahwa PLN itu juga harus melaporkan tingkat realisasi mutu pelayanannya, pelaksanaan, bahkan pelaksanaan kompensasinya itu harus mereka laporkan kepada Menteri secara triwulan gitu. Jadi kalau seandainya PLN itu tidak mematuhi regulasi yang ada terkait dengan kompensasi pun, mereka juga akan terkena sanksi administratif gitu dari Menteri gitu.
1: Ya, Mbak Diti, kan kalau kabarnya kan sudah keluar nih ya, apa hasil dari investigasi kan kemarin juga pihak kepolisian juga sudah konfes juga tuh, dia yang bawa kabel-kabel PLN itu loh, Mbak Diti, yang beredar itu bahwa ini penyebabnya adalah sambaran petir gitu ya, bukan dari tangan manusia atau human error ataupun apapun sebagainya. Itu kenapa tadi di awal Mbak Diti bilang kalau bisa diinvestigasi dulu. Nah, ini sudah nih misalkan, sudah diinvestigasi, ternyata penyebabnya alam gitu misalkan, Mbak Diti. Terus apa kemudian?
0: Nah, sebenarnya kalau dalam regulasi itu, Permen SDM nomor 2 tahun 2020 itu sebenarnya tidak disebutkan secara eksplisit mengenai pengecualian kompensasi yang dikategorikan sebagai first major atau kahar, ataupun dalam hal keadaan cuaca tersebut. Jadi tidak tertulis. Maka
1: apapun faktornya gitu maksudnya, itu nggak dijelasin kan?
0: Ya, itu secara regulasi tidak dijelaskan. Maka sebenarnya konsumen tetap berhak mendapatkan kompensasi. Dan untuk hal-hal tersebut memang berdasarkan nanti data. Nah, memang beberapa hal itu ada yang kejadian, seandainya kok saya tidak mendapatkan hak kompensasi gitu ya. Kenyataannya itu ada yang namanya juga terkait dengan sumber data. PLN itu sebenarnya menggunakan sistem pemantauan otomatis jaringan listrik ataupun juga dari pelaporan masyarakat gitu ya. Nah, tapi memang karena kejadiannya kemarin itu secara blackout massal gitu ya. Nah, itu kan sebenarnya sudah terlihat lah gitu ya, tanpa harus melaporkan pun pasti sudah diketahui secara sistem ataupun mungkin apa namanya, yang sudah diketahui lah gitu.
1: Jadi nggak perlu, sebenarnya nggak perlu aduan ataupun laporan ya. Tadi saya sempat berbincang bersama pemilik usaha laundry yang terdampak blackout, Mbak In. Saya tanya, dapat kompensasi nggak dari PLN? Enggak sih, tapi teman-teman usaha laundry di sana juga tidak mengajukan keberatan ataupun mengajukan kompensasi ke PLN. Apakah itu serta merta diberikan kompensasi atau harus ada pengajuan dulu nih? Ini saya punya usaha, nah, terus
0: tanpa pengajuan pun juga dapat, karena kan sistemnya itu otomatis ya. Jadi otomatisnya pun di misalnya di bulan berikutnya, nah itu kan langsung pemotongan.
1: Ya, diskon. Jadi, ya.
0: Iya, diskon. Nah,
1: besarannya tuh gimana ya, Mbak Niti?
0: Nah, itu ada apa namanya ya? Ada persentasenya lah gitu. Misal
1: di permen SDM nomor 2 ini tahun 2025.
0: Iya, betul. Di permennya itu ada
1: ada persentasenya lah ya. Jadi
0: persentasenya. Okay. Jadi misal 2 sampai 4 jam itu misalnya kompensasinya sekitar 75% dari dari biasanya pembayaran
1: beban minimum. Beban rekening.
0: Nanti kalau lebih tinggi 4-8 jam itu sekitar 100% lah gitu. Nah, apakah ini dalam bentuk, makanya perlu ada investigasinya itu, apakah bentuk kelalaian atau tidak gitu.
1: Apa yang membedakan akhirnya? Kalau misalkan nanti investigasinya, misalkan masih berlanjut nih, kalau sekarang kita tahu adalah soal faktor alam kan. Nah, kemudian ketika ditelusuri lebih lanjut, ternyata ada faktor manusia nih. Apa nih dampaknya, implikasinya, Mbak Ayin, Mbak Niti?
0: Memang biasanya kalau ada pemadaman secara pemeliharaan, pasti PLN itu akan menginformasikan terlebih dahulu kepada konsumennya. Itu karena memang ada kegiatan untuk pemeliharaan terjadwal. Tapi kalau yang seperti ini kan memang kejadian di luar kendali, maka memang investigasi tersebut yang nanti akan menentukan apakah ada kelalaian atau tidak dari PLN tersebut. Saya kira memang menjaga kualitas layanan itu juga menjadi tanggung jawab dari perusahaan tersebut ya, karena memang kewajiban konsumen untuk membayar sudah dilaksanakan kewajibannya, maka konsumen juga berhak mendapatkan kualitas yang sekiranya sudah dijanjikan lah gitu.
1: Oke. Jadi kesimpulannya Mbak Niti, kan blackoutnya itu hampir 2 hingga 3 hariannya, merata di hampir beberapa kabupaten kota di Pulau Sumatera. Otomatis itu sudah memenuhi syarat untuk masyarakat yang kena blackout itu mendapatkan kompensasi, Mbak Niti.
0: Iya, kalau kita kaji berdasarkan regulasi, first major ini pun juga tidak masuk dalam kategori pengecualian ya, gitu. Kecuali memang pemeliharaan, gitu. Nah, memang untuk penentuan investigasi tersebut yang masih berlanjut, dan juga harapannya sebenarnya dari konsumen tetap mendapatkan kompensasi. Pelaksanaan kompensasi tersebut pun yang sudah saya katakan bahwa PLN pun juga harus patuh gitu, karena secara regulasi ini ditentukan oleh Menteri ESDM gitu. Jadi ketika PLN juga melanggar regulasi tersebut, makanya itu perlu ada sanksi administratif juga dari pelaksana ataupun dari operator perusahaan tersebut. Jadi yeah, coba nanti dari konsumennya perlu, kiranya juga konsumen itu juga perlu nanti memperhatikan ya, untuk tagihan bulan ke depan ataupun pembelian token ke depan itu apakah ada pengurangan atau tidak, karena terkadang konsumen itu juga nggak aware gitu, ternyata kompensasinya sudah diberikan gitu.
1: Oh, jadi harus dicek-cek lagi nih tagihan bulan depan berapa gitu ya.
0: Iya, karena kan ada potensi misalnya kompensasi itu diberikan secara otomatis, tapi konsumennya nggak aware gitu atau nggak ngeh gitu. Nah, nanti aja.
1: Iya.
0: Padahal udah dikasih, nanti menuntut lagi.
1: Menuntut gitu lagi. Oke, tapi perlu dijelaskan juga nih. Tadi kan Mbak Niti selalu menekankan coba investigasi lagi. Jangan-jangan dalam permainan ini memang dalam keadaan force major seperti bencana alam, seperti kena petir itu tidak termasuk kompensasi, tidak terkena kompensasi gitu, Mbak Niti. Enggak juga ya?
0: Ya, mungkin contohnya seperti halnya kemarin kejadian di Sumatera juga ya, terkait dengan longsor
1: banjir.
0: Itu kan,
1: oh ya.
0: Banjir ya, banjir dan longsor itu kan memang kejadian kahar luar biasa, karena bukan atas kelalaian dari PLN-nya, tapi memang dalam keadaan alam itu yang meruntuhkan tower ataupun memutuskan dari itunya, apa namanya, talinya. Karena memang kalau kejadian seperti itu, yang sebenarnya bukan dirugikannya bukan konsumen saja, PLN pun juga sebenarnya mengalami kerugian gitu. Nah, ini yang perlu kita kawal juga gitu, yang perlu kita follow up bagaimana ke depan itu juga ada sistematika mekanisme secara adil bagi konsumen dan juga dari

0: kewajiban dari si perusahaan tersebut gitu. Nah, memang di beberapa hal kenapa sih Sumatera ini lebih banyak case-nya untuk blackout dibandingkan Pulau Jawa. Nah, berarti kan ada, mungkin saya kurang paham terkait dengan ketenaga listrikan, tapi ada potensi memang sarana prasarana investasi dari pembangunan instalasi listrik di Sumatera ini tidak sebagus di Pulau Jawa. Karena memang misalnya ada looping gitu ya. Jadi kalau seandainya di Pulau Jawa itu ada satu yang
1: padam,
0: tidak berfungsi dengan baik dan padam, itu bisa di backup oleh yang lain gitu. Nah, kalaupun memang mau membangun sistem itu di Sumatera, tentu perlu ada yang namanya investasi yang lebih lah. Nah, ini harusnya menjadi komitmen juga bagi PLN ataupun mungkin dari pemerintah juga untuk sekiranya membangun kualitas layanan itu dari investasi sarana-prasarana, agar ke depan itu mitigasi resiko yang dilakukan dan juga atas hal ini tidak terjadi kembali gitu. Karena kan tentu bukan hanya merugikan konsumen, tapi PLN ini juga dirugikan gitu. Dibandingkan PLN-nya membayar lebih untuk kompensasi, mendingan membayar lebih untuk investasi kan.
1: Daripada apa Maniti, PLN?
0: Dibandingkan PLN membayarkan kompensasi ke Pulau Sumatera, lebih baik ke depan itu mengeluarkan uang untuk investasi.
1: Oh, investasi. Supaya kejadian serupa nggak terulang lagi gitu ya maksudnya Maniti.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul, kan sama-sama enak gitu.
1: Iya, tapi kan kita itu juga diatur ya. Saya sebenarnya awam juga nih tentang Permen SDM nomor 2 tahun 2025. Mungkin hampir pendengar Pro 3 juga nggak tahu, tapi kan harus ada sosialisasi bahwa ada hak dari konsumen ketika ada kelalaian ataupun tidak mutu pelayanannya tidak sesuai dengan standar ya. Ada 1 jam selama per bulan ya. 1 jam per bulan ya kalau listrik kelistrikan itu ya Maniti ya.
0: Iya, tentu ini saya setuju juga. Perlu ada sosialisasi ya, dan juga hak atas informasi untuk konsumen itu seandainya apa sih syarat dan ketentuannya kalau misalnya ada pemadaman ataupun ada misalnya bencana alam yang menyebabkan pemadaman listrik itu bagaimana gitu, bagaimana konsumen bisa mendapatkan kompensasinya gitu, dan besarannya seperti apa sih, besar apa gitu kita dapat kompensasinya. Nah, itu sekiranya perlu juga untuk disosialisasikan, karena yang paham itu mungkin pelaksananya saja, mungkin operatornya atau perusahaannya gitu.
1: Iya, ini kan sebagai konsumen mempunyai hak bahwa mendapatkan kompensasi, terutama kan ada yang pelanggan subsidi dan pelanggan non subsidi. Yang non subsidi ini kebetulan mungkin saja seperti peternak yang viral kemarin itu, yang di videonya itu kan butuh listrik gede juga tuh ya, luasan dari ternaknya, kandangnya dan sebagainya. Nah, itu ada persentasinya juga nih antara yang subsidi dan non subsidi untuk kompensasinya ya, Mbak Niti ya. Sudah diatur dalam permen ini, Mbak Niti.
0: Iya, betul Mas gitu. Tapi memang mungkin ada kekurangan kalau menurut YLKI ya. Di sini ada kekurangan terkait dengan besaran kompensasi kerugian secara ekonomi lah. Karena memang contohnya kalau misalnya rumah tangga kan ya tentu hanya keterbatasan dari sehari-hari.
1: Iya.
0: Ketika misalnya mereka UMKM ataupun mungkin yang pelaku usaha tidak bisa berjualan atau macam-macam, itu kan ada potensi kerugian yang lebih.
1: Lebih, betul, betul.
0: Nah, di situ sebenarnya kalau dalam Permen SDM itu tidak dihitung di situ potensi kerugian. Jadi ya secara general saja mau.
1: Oh gitu.
0: Ya, pokoknya secara general dari lama waktu
1: pemadaman. Oh, jadi imbas dari pemadaman itu tentang usahanya yang merugi sekian juta rupiah misalkan gitu, itu tidak dihitung, Mbak Niti?
0: Iya, tidak dihitung karena kan memang secara kompensasi itu berdasarkan besaran dari rekeningnya gitu, bukan.
1: Jadi beban pemakaiannya itu. Ya yang dihitung itu.
0: Betul. Nah, kalaupun memang mau mengajukan gugatan gitu ya, memang kan dulu seperti mungkin ada beberapa konsumen itu mengajukan gugatan ke pengadilan untuk penggantian kerugian materi.

0: material ya ataupun imaterial itu pasalnya berbeda dibandingkan Permen SDM tersebut. Misalnya dari pasal Undang-Undang Perlindungan Konsumen atau dari perdata lah gitu.
1: Oke, jadi kalau misalkan mau mendapatkan ganti rugi, bukan kompensasi berarti ini ya, ganti rugi atas pemadaman listrik dan menyebabkan kerugian usahanya selama 2 hari kemarin itu jalurnya bukan dari Permen SDM nomor 2 tahun 2025 ini ya Mbak Niti, dari jalur yang lain.
0: Bukan. Memang bukan gitu ya. Jadi Permen SDM ini memang hanya mengatur terkait dengan kompensasi kepada pelanggan listrik ini secara general saja.
1: General. Baik, kalau gitu. Jadi prosentasenya pun itu dihitung dari beban pemakaian listriknya ya, mungkin per bulan ya atau rata-rata lah gitu ya per tahun ini atau gimana, saya nggak tahu hitungannya. Ada persentasenya lah yang jelas ya Mbak Niti ya.
0: Iya, ada persentasenya gitu. Nah, ini perlu sosialisasi sih.
1: Jadi semuanya juga tahu ya, ini berlaku seluruh Indonesia sebenarnya, bukan hanya di Sumatera yang sedang kita bicarakan. Tapi terima kasih banyak nih atas penjelasannya Mbak Niti, Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI, Niti Emiliana, sudah kami ajak berbincang.
2: Wawancara Pro 3. Haji.
3: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
4: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
5: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
6: Memastikan ya bahwa semua layanan
7: Jemaah Haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
5: disiarkan Pro 3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro 3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana pemerintah pusat mempercepat pembangunan sekolah rakyat di Kota Singkawang, Kalimantan Barat agar dapat digunakan pada tahun ajaran baru Juli 2026. Menteri Pekerjaan Umum turun langsung meninjau progres pembangunan yang ditujukan mendukung pengentasan kemiskinan ekstrem melalui akses pendidikan bagi masyarakat prasejahtera. Laporan selengkapnya oleh Wilhelmus Triputra.
1: Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo meninjau progres pembangunan sekolah rakyat di Kota Singkawang Kamis siang. Dalam tujuannya, Dodi mengatakan proyek sekolah rakyat di Singkawang saat ini masih masuk kategori progres terendah secara nasional. Namun pemerintah terus mempercepat pengerjaan agar rampung pada Juni mendatang. Menurutnya, percepatan pembangunan dilakukan melalui kolaborasi pemerintah pusat, TNI, dan pemerintah daerah.
2: Dengan support Pak Panglima, Pak Kasat, tambahan dari mereka, kemudian support dari Kanantara untuk pendanaan, mudah-mudahan sih selesai ya Juni ya. Kita lagi berharap dan berupaya keras, dan kita juga berharap supaya kemudian ketambahan hujan ya. Aku tambah hujan selesai lah sudah ini kita, depok kita. Jadi ya itu aja. Saya hanya memastikan apa yang kurang, apa yang belum, dan laporannya saya terima itu bukan PHP lagi, tapi saya bisa cek di lapangan, dan itu yang memang harus terdeliver konten. Jadi kalau ada yang kurang-kurang sana sini, justru tugas saya membantu mengkomunikasikan dengan para petinggi yang di Jakarta.
1: Dodi mengungkapkan kendala utama pembangunan saat ini berkaitan dengan pendanaan dan arus kas proyek. Meski demikian, pemerintah optimistis sekolah rakyat dapat mulai digunakan pada tahun ajaran baru Juli 2026 untuk mendukung pendidikan anak-anak dari keluarga prasejahtera. Sementara itu, Wali Kota Singkawang, Chai Chui Mi, memastikan pemerintah daerah siap mengawal percepatan pembangunan hingga selesai.
3: Kami sebagai kepala daerah, saya sama Pak Wakil, akan membantu Pak Kawan lagi, kita akan datang juga melihat perkembangan-perkembangannya, sehingga apa yang sudah menjadi target bisa terselesaikan ya. Mudah-mudahan tidak mengecewakan.
1: Pemerintah Kota Singkawang juga terus mendukung proyek tersebut, mulai dari penyediaan lahan hingga percepatan perizinan. Harmanta Wilhelmus melaporkan.

0: ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat pagi pendengar dari kawasan Tompelo 8 Kupang, Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Untuk kesempatan pagi ini pendengar, bersama saya Sony dan juga rekan Rifan temani Anda di SIS Kupang pagi ini dan juga sisi pertama Kupang siang ini. Nanti kita awali kebersamaan kita dengan Mutiara Pagi Buddha dan selanjutnya Anda bisa ikuti Warta NTT Pagi. Nanti di pukul 8 pagi ada Warta Berita dari Pro 3 Jakarta dan juga ada informasi-informasi yang bisa Anda simak sepanjang kebersamaan kita. Jadi tetap dengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Kita awali pagi ini dengan Mutiara Pagi Buddha.

pamajaya dhammang sucaritang cari dhammacari sukhang seti asming loki paramhica. Bangun, jangan lengah, tempuhlah kehidupan benar. Barang siapa menempuh kehidupan benar, maka ia akan hidup bahagia di dunia ini maupun di dunia selanjutnya. Dikutip dari Dhammapada Lokawaga, syair 160.

Terpujilah Sang Yang Adi Buddha. Terpujilah Sang Yang Adi Buddha. Terpujilah Sang Yang Adi Buddha. Terpujilah Sang Bhagawa Yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa Yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa Yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah semua bodhisattva mahasattva. Terpujilah semua bodhisattva mahasattva. Terpujilah semua

Salam kasih dalam dhamma, swatihutu, namo buddhaya. Semoga keselamatan, kedamaian batin, serta cahaya kebijaksanaan dhamma senantiasa menyertai dan membimbing setiap langkah kehidupan kita semua dimanapun kita berada. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, izinkan saya, Selastri, penyuluh agama Buddha, kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengajak para pendengar sekalian untuk sejenak menenangkan pikiran, melepaskan beban-beban kehidupan, dan menghadirkan kesadaran penuh dalam diri kita. Para pendengar yang berbahagia, tema yang akan kita renungkan bersama pada hari ini adalah Dharma Menjaga Perdamaian Dunia, yang juga merupakan tema Hari Raya Trisuci Waisak pada peringatan Wesaka Sananda yang ke-2570 Buddhis Era tahun 2026. Tema ini mengajak kita semua untuk kembali menyadari bahwa di tengah berbagai konflik, perbedaan, dan dinamika kehidupan dunia saat ini, Dhamma hadir sebagai jalan yang menuntun manusia menuju kedamaian sejati. Bukan hanya kedamaian secara lahiriah, tetapi juga kedamaian batin yang mendalam. Mari kita bersama-sama merenungkan bagaimana Dhamma dapat menjadi kekuatan yang menjaga dan menumbuhkan perdamaian, dimulai dari dalam diri kita sendiri hingga meluas ke kehidupan masyarakat dan dunia. Jika kita melihat keadaan dunia saat ini, kita menyaksikan begitu banyak konflik, pertikaian, dan perpecahan. Namun jika kita renungkan lebih dalam, semua konflik itu tidak muncul begitu saja. Ia berakar dari batin manusia, dari pikiran yang tidak terkendali, dari emosi yang tidak dikelola, dari keserakahan, kebencian, dan keburuan batin. Dalam Dhammapada Yamakawaga Syair 1, terdapat sebuah syair yang menyatakan bahwa Mano Pubanggama Dhamma Mano Setha Mano Maya Manasa Ci Paduthena Bhasatiwa Karotiwa Tato Nang Dukhaman Weti Cakangwa Wawahato Padang. Pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu. Pikiran adalah pemimpin. Pikiran adalah pembentuk. Bila seseorang berbicara atau berbuat dengan pikiran jahat, maka penderitaan akan mengikutinya, bagaikan roda pedati mengikuti langkah kaki lembu yang menariknya. Dari syair ini kita memahami bahwa perdamaian dunia tidak bisa dilepaskan dari keadaan pikiran manusia. Jika pikiran manusia dipenuhi kebencian, maka dunia akan penuh dengan konflik. Tetapi jika pikiran manusia dipenuhi cinta kasih, maka dunia akan damai. Oleh karena itu, Dhamma mengajarkan bahwa perdamaian sejati dimulai dari dalam diri. Sang Buddha juga mengajarkan dalam Dhammapada Yamakawaga Syair 5, Nahi Werena Werani Samantida Kuda Canang Awirena Cak Samanti Esa Dhammo Sanantano. Kebencian tak akan pernah berakhir apabila dibalas dengan kebencian, tetapi kebencian akan berakhir bila dibalas dengan tidak membenci. Inilah satu hukum abadi. Ini adalah kunci utama dalam menjaga perdamaian dunia. Selama manusia masih membalas kebencian dengan kebencian, maka konflik tidak akan pernah selesai. Tetapi ketika kita mulai membalas kebencian dengan cinta kasih, maka rantai konflik akan terputus. Namun tentu ini bukan hal yang mudah. Ketika kita disakiti, kita ingin membalas. Ketika kita dihina, kita ingin melawan. Tetapi disinilah letak latihan kita sebagai umat Buddha untuk mampu menahan diri, mampu memahami, dan mampu memilih jalan yang lebih bijaksana. Dalam ajaran Buddha dikenal tiga akar kejahatan, yaitu lobha, keserakahan, dosa, kebencian, dan moha, kebodohan batin. Ketiga inilah yang menjadi sumber dari segala konflik di dunia. Keserakahan membuat manusia ingin menguasai, bahkan dengan cara merugikan orang lain. Kebencian membuat manusia mudah menyakiti dan menghancurkan. Kebodohan membuat manusia tidak menyadari akibat dari perbuatannya.
Jika ketiga akar ini tidak diatasi, maka perdamaian dunia hanya akan menjadi angan-angan. Namun Dhamma memberikan jalan keluar, yaitu dengan mengembangkan kebalikan dari ketiga racun tersebut. Yang pertama yaitu melawan keserakahan dengan kedermawanan atau dana. Yang kedua, melawan kebencian dengan cinta kasih yaitu metta. Yang ketiga, melawan kebodohan dengan kebijaksanaan yaitu panya. Yang pertama yaitu melawan keserakahan dengan kedermawanan yaitu dana. Keserakahan adalah keinginan yang tidak pernah merasa cukup. Ia selalu berkata kurang, kurang, dan kurang lagi. Ketika seseorang dikuasai oleh keserakahan, ia tidak hanya ingin memiliki, tetapi juga sulit untuk berbagi. Ia takut kehilangan, takut kekurangan, dan akhirnya hidup dalam kegelisahan. Disinilah dana, yaitu kedermawanan, menjadi obat yang sangat ampuh. Ketika kita memberi, kita sedang memotong akar keserakahan dalam diri kita. Memberi bukan sekedar memberikan materi, memberi adalah latihan melepaskan keterikatan. Ketika kita memberi, kita belajar bahwa kebahagiaan tidak terletak pada memiliki, tetapi pada berbagi. Memberi waktu kepada orang lain, memberi perhatian kepada yang membutuhkan, memberi senyuman kepada yang sedang sedih, semua itu adalah dana. Semakin kita memberi, hati kita semakin ringan, kita tidak lagi diperbudak oleh keinginan untuk memiliki, kita mulai merasakan kebahagiaan yang lebih halus, yaitu kebahagiaan karena bisa bermanfaat bagi orang lain. Lebih dalam lagi, dana juga melatih kita untuk melihat bahwa tidak ada sesuatu yang benar-benar milik kita. Semua hanya titipan. Dengan pemahaman ini, kita menjadi lebih mudah untuk melepaskan. Yang kedua yaitu melawan kebencian dengan cinta kasih, yaitu metta. Kebencian adalah api yang membakar. Ia tidak hanya menyakiti orang lain, tetapi juga menghancurkan diri kita sendiri. Ketika kita marah, batin kita menjadi panas, gelisah, dan tidak damai. Seringkali kita berpikir bahwa membenci orang lain akan membuat kita merasa lebih kuat. Padahal yang terjadi justru sebaliknya. Kita menjadi budak dari emosi kita sendiri. Metta atau cinta kasih bukan sekedar perasaan lembut. Ia adalah kekuatan batin yang besar. Metta adalah keinginan tulus agar semua makhluk berbahagia tanpa syarat, tanpa pilih kasih. Namun dalam praktiknya, mengembangkan metta tidak selalu mudah, terutama kepada orang yang telah menyakiti kita. Disinilah latihan sejati dimulai. Kita belajar untuk tidak membalas kebencian dengan kebencian. Kita belajar memahami bahwa orang yang menyakiti kita pun sedang dikuasai oleh penderitaan. Kita belajar melepaskan dendam. Metta bukan berarti kita membenarkan perbuatan salah orang lain, tetapi kita memilih untuk tidak membiarkan kebencian menguasai hati kita. Ketika kita mempraktikkan metta, hati kita menjadi luas, tidak sempit, tidak mudah tersinggung, tidak mudah marah. Kita menjadi sumber kedamaian, bukan sumber konflik. Dan dari satu hati yang penuh cinta kasih, kedamaian bisa menyebar ke banyak kehidupan. Yang ketiga, yaitu melawan kebodohan batin dengan kebijaksanaan, yaitu panya. Kebodohan batin atau moha adalah akar terdalam dari semua penderitaan. Ia membuat kita tidak melihat kenyataan sebagaimana adanya. Kita salah memahami kehidupan sehingga kita salah bertindak. Kita menganggap yang tidak kekal menjadi kekal. Kita menganggap yang menderita sebagai menyenangkan. Kita menganggap yang bukan diri sebagai diri. Akibatnya kita melekat, kita kecewa, dan kita menderita. Panya atau kebijaksanaan adalah cahaya yang mengusir kegelapan kebodohan. Dengan kebijaksanaan, kita mulai melihat kehidupan dengan jernih. Kita memahami bahwa segala sesuatu tidak kekal atau anicca. Kita memahami bahwa keterikatan membawa penderitaan atau duka. Kita memahami bahwa tidak ada aku yang tetap atau anatta. Pemahaman ini bukan hanya teori, tapi harus dialami melalui praktek, yaitu melalui meditasi, melalui kesadaran, melalui pengamatan langsung terhadap diri sendiri. Ketika kebijaksanaan berkembang, kita tidak lagi mudah terombang-ambing oleh keadaan. Kita menjadi lebih tenang, lebih bijak dalam mengambil keputusan, dan tidak mudah terjebak dalam emosi negatif. Kebijaksanaan juga membuat kita memahami hukum karma. Kita sadar bahwa setiap perbuatan memiliki akibat, maka kita menjadi lebih berhati-hati dalam bertindak.
Sang Buddha juga mengajarkan tentang pentingnya pengendalian diri. Dalam Dhammapada Attawaga Syair 160 disebutkan bahwa Attahi Attanonato, artinya diri sendiri sesungguhnya adalah pelindung bagi diri sendiri. Ini berarti bahwa kita bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Kita tidak bisa menunggu orang lain untuk berubah terlebih dahulu. Kita harus memulai dari diri kita sendiri. Ketika kita mampu menjaga pikiran, ucapan, dan tindakan kita, maka kita telah berkontribusi dalam menciptakan perdamaian dunia.

Dhamma juga menekankan pentingnya metta dan karuna. Dalam sebuah ajaran yang sangat indah yaitu Karaniya Metta Sutta, diajarkan cinta kasih terhadap makhluk di segenap alam patut dikembangkan tanpa batas dalam batin, baik ke arah atas, bawah, dan diantaranya, tidak sempit, tanpa kedengkian, tanpa permusuhan. Ketika kita benar-benar mengembangkan cinta kasih tanpa batas, kita tidak lagi melihat perbedaan sebagai alasan untuk bertikai, tetapi sebagai kekayaan yang harus dihargain. Para pendengar yang berbahagia, mari kita mulai dari hal-hal kecil. Ketika kita menahan amarah, kita sedang menciptakan kedamaian. Ketika kita memaafkan, kita sedang menyembuhkan dunia. Ketika kita membantu orang lain, kita sedang menanam benih kebahagiaan. Jangan pernah meremehkan kebaikan yang kecil, karena dari kebaikan kecil, itulah perubahan besar dimulai. Sebagai penutup dari perenungan kita hari ini tentang Dhamma Dharma menjaga perdamaian dunia, marilah kita menyadari bahwa perdamaian bukanlah sesuatu yang jauh dan sulit dijangkau, tetapi dimulai dari diri kita sendiri. Ketika kita mampu menenangkan hati, kita sedang menciptakan kedamaian. Ketika kita mampu menahan amarah, kita sedang meredakan konflik. Ketika kita mampu menumbuhkan cinta kasih, kita sedang menyebarkan kedamaian ke dunia. Mari kita jadikan Dhamma sebagai pedoman hidup, bukan hanya untuk dipahami, tetapi untuk dipraktikkan dalam setiap pikiran, ucapan, dan tindakan kita. Semoga dari perenungan ini, kita semua dapat menjadi pribadi yang membawa kesejukan, kedamaian, dan keharmonisan dimanapun kita berada. Akhir kata, Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia, semoga semua makhluk hidup terbebas dari penderitaan, dan semoga dunia ini senantiasa diliputi kedamaian. Sadhu, sadhu, sadhu. Sotihotu, namo.

syair pelimpahan jasa. Syair ini adalah syair-syair tentang pelimpahan jasa, di mana kita membagikan jasa-jasa kebajikan yang sudah kita lakukan kepada para sanak keluarga yang telah meninggal, para leluhur, para makhluk yang membutuhkan jasa kebajikan, serta semua makhluk. Bagikan jasa-jasa kebajikan ini kepada semua makhluk.

Semoga jasa-jasa yang kulakukan kini atau di waktu yang lain melimpah kepada semua makhluk, tiada batas, tiada hingga, yakni kepada mereka yang kukasihi, yang berjasa, seperti ayah dan ibuku.

kepada mereka yang kukenal ataupun yang tidak, dan kepada mereka yang bersikap netral atau bermusuhan. Makhluk-makhluk yang berada di alam semesta, di ketiga alam, keempat jenis kelahiran, terdiri dari lima, satu ataupun empat gugusan pembentuk, yang mengembara di alam besar dan alam kecil. Atas pelimpahan jasaku ini, semoga mereka yang mengetahui turut bersuka cita. Bagi mereka yang tidak mengetahui, semoga para dewa memberitahukannya. Berkat turut bersuka cita atas jasa-jasa yang kulimpahkan ini, semoga semua makhluk senantiasa bebas dari kebencian, serta hidup dalam kebahagiaan. Semoga mereka mendapatkan jalan kedamaian. Semoga cita-cita luhur mereka tercapai.

0: yang telah dicurahkan di dalam hati.
1: Pembacaan doa umat Buddha sebelum berangkat kerja. Nah.

Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Sabbabuddhanubhavena

Dengan kekuatan semua Buddha, dengan kekuatan semua Dhamma, dengan kekuatan semua Sangha, dengan kekuatan ketiga mustika, mustika Buddha, mustika Dhamma, mustika Sangha, dengan kekuatan 84.000 kelompok Dhamma, dengan kekuatan Tipitaka, dengan kekuatan siswa-siswa sang pemenang, semoga semua penyakit, semua ketakutan, semua rintangan, semua musibah, semua tanda-tanda jelek, semua malapetakaku menjadi lenyap adanya. Semoga aku senantiasa berusia panjang, berkekayaan melimpah, berkemuliaan luhur, berkedudukan terhormat, berkekuatan besar, berparas bagus, dan berkebahagiaan dalam. Semoga penderitaan, penyakit, rasa takut, permusuhan, kesedihan, seteru, musibah, serta segala macam rintangan apapun, semua lenyap berkat kekuatan ini. Semoga kemenangan, keberhasilan, harta, keuntungan, keselamatan, keberuntungan, kebahagiaan, kekuatan, kemakmuran, panjang umur, paras bagus, kesejahteraan, kemajuan, kedudukan, usia 100 tahun, dan keberhasilan hidup ada padaku. Semoga jadilah semua berkah kebaikan. Semoga semua dewa melindungi. Dan dengan kekuatan semua Buddha, semoga kesejahteraan selalu ada padaku. Semoga jadilah semua berkah kebaikan. Semoga semua dewa melindungi. Dan dengan kekuatan semua Dhamma, semoga kesejahteraan selalu ada padaku. Semoga jadilah semua berkah kebaikan. Semoga semua dewa melindungi. Dan dengan kekuatan semua Sangha, semoga kesejahteraan selalu ada padaku.

0: tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Rote dengan Warta NTT Pagi.
1: Media sosial. Nah justru itu dengan Pergub ini menegaskan, mengingatkan bahwa 1,5 jam saja orang tua beri perhatian untuk anak-anak.
2: Harmoni itu dimana-mana saya sampaikan, harmoni itu bukan sama atau seragam, tapi seimbang. Kita tidak bisa menyamakan semua orang yang ada dalam ruangan ini. Kita lahir dengan keunikan kita masing-masing, perbedaan kita masing-masing.
3: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah dari Beranda Selatan NKRI, inilah Warta NTT Pagi Radio Republik Indonesia Rote di siari ini Sabtu 30 Mei 2026. Pendengar, dua informasi menarik mengisi Warta NTT Pagi, diantaranya penerapan peraturan gubernur jam belajar masyarakat merupakan jembatan aturan agar orang tua luangkan waktu untuk anak. Perayaan Dharma Santi Nyepi tahun Caka 1948 di kota Kupang berlangsung penuh nuansa kebersamaan dan toleransi. Inilah Warta NTT Pagi selengkapnya bersama dengan saya, Yona Sape. Pemerintah Nusa Tenggara Timur menegaskan penerapan peraturan gubernur nomor 24 tahun 2026 tentang gerakan jam belajar di lingkungan masyarakat agar orang tua dan anak-anak lebih memiliki waktu banyak bersama keluarga. Karena peraturan gubernur ini dinilai sangat penting, bertujuan membatasi anak-anak aktif menggunakan gadget atau handphone saat berada di rumah. Selengkapnya laporan disampaikan Alotani.
1: Media sosial. Nah justru itu dengan Pergub ini menegaskan, mengingatkan bahwa 1,5 jam saja orang tua beri perhatian untuk anak-anak.
4: Pemerintah NTT meminta dukungan semua unsur masyarakat termasuk pemerintah daerah, kabupaten, kota hingga level RT dan keluarga untuk bersama-sama menerapkan program gerakan jam belajar masyarakat. Milky Joni mengajak belajar selama 90 menit mulai pukul 18.00 hingga 19.30 WITA. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT, Ambros Kodo, dalam keterangan pers di kantor Gubernur NTT, Jumat 29 Mei 2026, menyampaikan tujuan penerapan gerakan jam belajar masyarakat sesuai pergub dimaksud adalah meningkatkan mutu pendidikan. Hal ini terlaksana melalui penciptaan suasana kondusif dan penyediaan waktu belajar terstruktur di luar sekolah untuk memperkuat literasi, numerasi, dan karakter, serta pengurangan kesenjangan hasil belajar akibat minimnya pendampingan di lingkungan keluarga.
1: 1,5 jam saja dari 24 jam itu orang tua beri waktu penuh untuk komunikasi intens dengan anak-anak sehingga anak merasa bahwa dia diperhatikan. Karena kebutuhan anak bukan sekedar uang jajan tiap hari, bukan sekedar ada ojek langganan untuk bawa anak ke sekolah, tapi jauh lebih penting daripada itu adalah perhatian orang tua melalui komunikasi yang hangat antara orang tua dan anak-anak. Kita ingin suasana terbangun, anak-anak berangkat dari keluarga sebagai sekolah pertamanya, kemudian diperangkat ke sekolah, datang ke rumah keduanya, sekolah satuan pendidikan tempat dia belajar. Di sana dia dilepas dengan doa, kemudian dia diterima juga dengan doa oleh gurunya.
4: Berkaitan dengan penerapan sanksi pidana pelanggaran dari penerapan peraturan gubernur nomor 24 tahun 2026 tentang gerakan jam belajar di lingkungan masyarakat, Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT, Oder Maksumbu menyampaikan, sanksi tidak diatur secara tegas dalam pergub dimaksud, akan tetapi menjadi satu aturan yang mengajak orang tua proaktif mendisiplinkan anak-anak belajar di dalam keluarga.
5: Memang sanksi yang diatur dalam pergub itu memang tidak diatur secara ini. Oleh karena itu mungkin yang diperlukan di sini ialah bagaimana orang tua untuk bisa bagaimana proaktif untuk bisa mendisiplinkan anaknya untuk sama-sama membangun satu komunikasi yang baik sehingga anak-anak itu bisa belajar tepat pada jam-jam yang sudah ditentukan itu.
4: Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT, Yusuf Liri Rupidara menyampaikan, peraturan gubernur nomor 24 tahun 2026 tentang gerakan jam belajar di lingkungan masyarakat pada prinsipnya bersifat edukatif dan persuasif. artinya bahwa tidak ada sanksi hukuman yang tegas dan mengikat, akan tetapi lebih pada sanksi sosial dan moral antara keluarga dan masyarakat ketika perilaku anak-anak menyimpang dari harapan sesungguhnya. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mengajak orang tua, sekolah, dan siswa untuk menyukseskan gerakan jam belajar masyarakat. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nusa Tenggara Timur, Amborsius Kodo, saat sosialisasi Peraturan Gubernur tahun 2024, Peraturan Gubernur nomor 24 tahun 2026 di Kupang pada Jumat 29 Mei 2026. Selengkapnya Kristen Gegung melaporkan.
6: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terus berupaya untuk meningkatkan budaya belajar di lingkungan keluarga melalui gerakan jam belajar masyarakat. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nusa Tenggara Timur Ambrosius Kodo mengatakan, kebijakan tersebut bertujuan untuk menciptakan suasana belajar yang kondusif di rumah dan membiasakan anak-anak memiliki waktu belajar yang teratur serta disiplin.
7: Kemudian yang berikut, tujuannya apa? Pergub ini, meningkatkan mutu pendidikan. Hanya dengan belajar, mutu pendidikan tidak bisa meningkat. Itu poin-poin. Kemudian yang berikut, mewujudkan suasana yang kondusif bagi anak-anak untuk bisa belajar. Lingkungan keluarga tahu, orang tua tahu bahwa jam 6 sampai jam 7.30 anak-anak jangan disuruh cuci piring lagi. Yang disuruh ke kios misalnya beli rokok dan sebagainya. Biarkan anak-anak fokus untuk belajar.
6: Ambrosius Kodo menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, sekolah akan menyiapkan jurnal untuk memantau aktivitas belajar anak bersama orang tua di rumah. Menanggapi kebijakan tersebut, Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kupang, Bayulus Toko, mengapresiasi dan berharap peraturan ini dapat segera diterapkan.
8: Nah, justru dengan adanya program ini akan sangat membantu pihak sekolah untuk anak-anak atau siswa itu tetap berliterasi walaupun mereka berada di luar jam sekolah. Ya. Sehingga orang tua punya peran yang penting untuk juga membantu mengontrol. Kita berharap bahwa secepatnya sehingga program ini bisa langsung diterapkan. Karena tidak tunggu lama-lama toh, menyangkut belajar ini kan harusnya secepat mungkin. Jadi kita sekolah ini kan menanti sehingga pelaksanaan kalau bisa itu ada edaran dari dinas sehingga secara serentak.
6: Disdikbud Provinsi Nusa Tenggara Timur telah mengeluarkan nota dinas bagi sekolah-sekolah untuk segera melaksanakan Pergub nomor 24 tahun 2026. Jam belajar masyarakat dilaksanakan setiap hari dari pukul 18 hingga 19.30 waktu Indonesia Tengah. Di waktu tersebut, anak-anak diharapkan dapat belajar, membaca, mengerjakan tugas sekolah, dan beribadah bersama keluarga. Dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, Kristin Gegung, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sebanyak 470 mahasiswa Universitas Persatuan Guru atau UPG 1945 mengikuti pembakalan mahasiswa kuliah kerja nyata periode Juni hingga Juli 2026 yang berlangsung Jumat 29 Mei 2026 di Aula Eltari, Kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur. Laporan selengkapnya disampaikan Vinci Zakarias.
9: Sebanyak 470 mahasiswa Universitas Persatuan Guru UPG 1945 mengikuti pembekalan mahasiswa kuliah kerja nyata atau KKN periode bulan Juni sampai Juli 2026 yang berlangsung Jumat 29 Mei 2026 di Aula Eltari, Kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur. Pembekalan KKN tersebut mengambil tema membangun mahasiswa KKN yang adaptif, inovatif, dan berdampak bagi mahasiswa, serta pada kegiatan dan tersebut juga dilanjutkan dengan pelantikan Ibunda Guru PGRI dan Talkshow dengan tema Pendidikan Perempuan dalam Era Digital. Dalam sambutannya, Rektor Universitas Persatuan Guru 1945 Uli Jonathan Riwukaho mengatakan, di tengah berbagai tantangan pendidikan tinggi saat ini, UPG 1945 terus bergerak dan berbenah membangun kampus yang unggul, adaptif, dan berdampak bagi masyarakat. UPG 1945 terus memperkuat kualitas SDM, tata kelola kampus, pengembangan SDM, kualitas penelitian, dan pengabdian terhadap tridharma pendidikan.
10: Universitas Persatuan Guru 1945 NTT hari ini terus bergerak dan terus berbenah. Di tengah berbagai tantangan dunia pendidikan tinggi, kita tetap berkomitmen membangun kampus yang unggul, adaptif, dan berdampak bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur. Kondisi terkini kampus kita menunjukkan perkembangan yang positif. Kita terus memperkuat kualitas sumber daya manusia, tata kelola kampus, pengembangan sumber daya manusia, pengembangan program studi, peningkatan kualitas penelitian, dan peningkatan pengabdian kepada masyarakat, serta hilirisasi dari setiap kegiatan tridharma pendidikan.
9: Lebih jauh, Rektor Universitas Persatuan Guru 1945, Uli Junatan Riwukahwa berharap kepada 470 mahasiswa UPG 1945 yang akan melakukan KKN untuk hadir di masyarakat menjadi agen perubahan, agen pemberdayaan, dan agen kemanusiaan, melihat langsung persoalan di masyarakat yang dibutuhkan kepedulian nyata dari para mahasiswa. Ilmu yang didapat di ruang kuliah harus dipraktikkan di lapangan dan di tengah masyarakat.
3: Pendengar dan pemirsa RRI, Anda sedang mengikuti Warta NTT Pagi, Radio Republik Indonesia Rote. Warta NTT Pagi ini Anda bisa dengarkan melalui streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kita beralih ke berita selanjutnya. Aktivitas di Pelabuhan ASDP Bolok, Kabupaten Kupang tidak hanya menjadi jalur transportasi laut bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur, tetapi juga menjadi sumber penghidupan bagi para pedagang kecil dan petugas pelabuhan yang bekerja melayani penumpang setiap hari. Laporan selengkapnya disampaikan Wiwin Ngari.
11: Suasana Pelabuhan ASDP Bolok setiap hari dipenuhi aktivitas penumpang, kendaraan, hingga para pedagang kecil yang menggantungkan hidup dari ramainya kapal yang masuk dan keluar pelabuhan. Salah satunya Miri, pedagang kopi dan makanan ringan yang telah berjualan di kawasan pelabuhan selama lebih dari 20 tahun. Bagi Miri, penghasilan dari berjualan digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan biaya pendidikan 5 orang anaknya. Ia mengaku penghasilannya tidak menentu, tergantung banyaknya kapal yang beroperasi setiap hari.
12: Saya kerja di sini karena biaya anak sekolah, biaya hidup, dalam rumah, buat rumah. Kalau kapal banyak ya paling di bawah sekitar 300-400. Kalau kapal tidak ada ya pas-pasan saja.
11: Selain pedagang, para petugas pelabuhan juga menghadapi tantangan besar dalam memberikan pelayanan kepada penumpang. Salah satunya Amar, petugas loket ASDP yang telah bekerja sejak tahun 2018 dan pernah bertugas di sejumlah lintas pelayaran di Nusa Tenggara Timur. Amar mengaku pekerjaannya tidak selalu berjalan mulus. Ia pernah menghadapi ancaman kekerasan hingga penumpang yang marah akibat keterlambatan kapal. Namun, ia memilih tetap melayani dengan tenang dan mengedepankan komunikasi yang baik kepada pengguna jasa.
13: Kalau di loket itu kak, kalau apalagi saya di loket ekspedisi itu, wah itu menghadap orang-orang yang istilahnya berbenturkan terus dengan sopir ekspedisi, pemilik ekspedisi, dengan orang-orang yang sudah lama tahu seluk-beluknya itu di area pelabuhan itu, kita harus atasi dengan hati yang lembut pak. Kalau tidak atasi dengan hati yang lembut, mungkin kita tidak bisa ini. Karena kekerasan dan kekerasan orang bilang itu akan malapetaka.
11: Dari kisah Miri dan Amar kita belajar, Pelabuhan Bolok tidak sekedar menjadi tempat persinggahan kapal, tetapi juga ruang perjuangan hidup bagi banyak orang di Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan atau BBPOM di Kupang menggelar forum konsultasi publik tahun 2026 dengan tema Sinergi Pelayanan Publik Prima untuk Generasi Sehat dan UMKM Lokal Naik Kelas. Selengkapnya Delvin Wandi melaporkan.
14: Kepala Balai POM Kupang, Sam Lapik mengatakan, forum ini menjadi wadah dialog antara pemerintah, pelaku usaha, akademisi, media, dan masyarakat guna meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pengawasan obat dan makanan. Ia menegaskan, pelayanan publik yang berkualitas tidak dapat dibangun secara sepihak, melainkan harus melalui dialog terbuka dan partisipasi aktif pengguna layanan. Ia turut menyoroti pentingnya evaluasi terhadap pelayanan yang telah disiapkan BPOM Kupang agar semakin cepat, mudah, dan transparan bagi masyarakat maupun pelaku usaha.
15: Kegiatan ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik yang tentunya bertujuan untuk menyelaraskan kemampuan kami Balai Besar POM di Kupang dengan harapan masyarakat atau pelaku usaha, dan juga bertujuan untuk meminimalisir sumbatan komunikasi atau kendala prosedural yang selama ini mungkin masih ditemui di lapangan. Membangun sistem pelayanan yang lebih cepat, mudah terjangkau, dan terukur.
14: Sementara itu, PLT Kepala Ombudsman RI Perwakilan Nusa Tenggara Timur, Philippus Max Jemadu, menegaskan pentingnya pelayanan publik yang transparan, cepat, dan sesuai standar, serta mendorong masyarakat aktif menyampaikan kritik dan pengaduan apabila menemukan maladministrasi.
16: Forum ini yang penting adalah mendapatkan kritikan masukan dari Bapak-Ibu sekalian. Kami, Ombudsman, dalam kesempatan ini menegaskan beberapa hal. Yang pertama, esensi pelayanan publik, kemudian komponen standar pelayanan publik, dan beberapa catatan terkait dengan standar pelayanan publik yang sudah ada pada Balai Besar POM di Kupang. Beberapa poin itu yang kami tegaskan setidaknya menjadi instrumen bagi Bapak Ibu sekalian pengguna layanan untuk memberikan kritikan masukan. Karena ini bukan forum formalitas semata, ini adalah satu forum berharga dalam desain pelayanan publik sebuah kantor, suatu penyelenggara, di mana pengguna layanan memberikan kritikan masukan.
14: Forum Konsultasi Publik tahun 2026 ini diharapkan menjadi momentum memperkuat sinergi lintas sektor dalam menciptakan pelayanan publik yang profesional, transparan, dan berintegritas, serta mampu meminimalisir hambatan komunikasi maupun kendala prosedural yang masih ditemukan di lapangan. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Perayaan Dharma Santi Nyepi tahun Caka 1948 di kota Kupang berlangsung penuh nuansa kebersamaan dan toleransi. Selengkapnya disampaikan reporter Alfred Sengge.
2: Mari kita jaga terus rumah kita bersama, kota Kupang yang kita cintai ini.
17: Perayaan Dharma Santi tahun Saka 1948 di Kota Kupang berlangsung penuh nuansa kebersamaan dan toleransi. Kegiatan yang digelar PHDI Kota Kupang ini menjadi momentum mempererat hubungan antar umat beragama dan pemerintah daerah. Suasana kekeluargaan mewarnai pelaksanaan Dharma Santi Nyepi tahun Saka 1948 yang digelar di Kota Kupang. Kegiatan ini dihadiri Wali Kota Kupang, tokoh lintas agama, serta organisasi umat Hindu tingkat kota dan provinsi. Ketua PHDI Kota Kupang, Dr. Iwayana Ariwijana S. Putra mengatakan, Dharma Santi merupakan puncak rangkaian Hari Raya Nyepi yang bertujuan mempererat silaturahmi dan harmoni kebangsaan.
18: Hari ini kita melaksanakan kegiatan Dharma Santi dengan tema yaitu Wasudaiwa Kutumbakam. Ya, itu yang artinya satu bumi, satu keluarga, harmoni Nusantara menuju Indonesia maju. Ini tema nasional yang kita pakai juga ke tema tingkat kota.
17: Sementara itu, Wali Kota Kupang, Dr. Christian Widodo mengapresiasi kontribusi umat Hindu dalam menjaga keberagaman dan toleransi di Kota Kupang. Ia juga menilai semangat Nyepi relevan sebagai pengingat pentingnya jeda dan refleksi di tengah kesibukan kehidupan.
2: Harmoni itu di mana-mana saya sampaikan, harmoni itu bukan sama atau seragam, tapi seimbang. Kita tidak bisa menyamakan semua orang yang ada dalam ruangan ini. Kita lahir dengan keunikan kita masing-masing, perbedaan kita masing-masing. Dalam sebuah tempat, kota, sebuah kabupaten, sebuah negara, kita tidak bisa menyamakan semua orang. Tapi kita bisa hidup dalam keseimbangan. Itulah harmoni. Harmoni bukan sama atau seragam, tapi seimbang.
17: Selain doa dan refleksi keagamaan, kegiatan juga diisi dengan tari tradisional, pembacaan sloka, serta penyerahan hadiah lomba penjor.

0: Sabang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Cengge RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebanyak 53 sekolah di Sumba Timur mendapat program revitalisasi. Berikut laporan Yunia Boling.
2: Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Sumba Timur, Immanuel Takanjanji menyampaikan sebanyak 53 sekolah di Sumba Timur mendapat program revitalisasi dari pemerintah pusat. Sebelumnya, pemerintah daerah mengusulkan 101 sekolah yang mengalami kerusakan berat melalui aplikasi Revit.
3: Jadi memang sebelumnya kami mengusulkan lewat aplikasi Revit itu ada 101 satuan pendidikan. Yang memang 101 satuan pendidikan ini dari sisi teknis itu kondisi bangunannya mengalami rusak berat dan memang harus membutuhkan penanganan yang cepat. Jadi terkait dengan tanggapan kami, walaupun 101 kami usulkan ke sana, namun sampai dengan saat ini sudah 53 sekolah yang kita dapat jawaban yang pasti akan mendapatkan program revitalisasi dari program pusat.
2: Pemerintah daerah berharap masih ada tambahan bantuan untuk 48 sekolah lainnya yang juga mengalami rusak berat. Pemkab Sumba Timur mengaku bersyukur karena jumlah sekolah penerima bantuan tahun ini meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dari Wengapu, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Boling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik, pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT Pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Penerapan Pergub Jam Belajar Masyarakat merupakan jembatan aturan agar orang tua luangkan waktu untuk anak. Perayaan Dharma Santi Nyepi tahun Caka 1948 di Kota Kupang berlangsung penuh nuansa kebersamaan dan toleransi. Sekian Warta NTT Pagi dari Beranda Selatan NKRI, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Yonas Ape mengucapkan terima kasih untuk partisipasi dan kebersamaan Anda. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: Tapi ya,
1: belikan pi buku ini, Pak.
2: Buku apa itu, Nak?
1: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
2: Tunggu ya.
0: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis mitong belanja ku kesian, Pak.
1: Buku kan jendela dunia, Mak.
0: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
2: Kasihkan mi uangmu itu, Ma. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau karena menjadi presiden?
0: Kesian, tapi sudah banyak mitu buku di rumah. Lama-lama kita tidurnya dengan buku.
1: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
0: Heboh, pintar jago bicara, Dik. Kayak menteri ini saja. Mana mitu buku paling? Mari kita pergi bayar.
3: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
0: Opa, bagaimana minum belanja aku, kasihan.
2: Oh, sabar-sabar, minum dulu.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
5: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
1: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
0: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
1: Merusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer, malah dia punya nilai tertinggi.
0: Iya, iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
2: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Senti, itu apa tuh?
1: Kenapa le kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok taruh babaya di dalam.
1: Sudah le kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah le, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun ke beka sepeda lu di sini, ha?
1: Sudah leka kajian tol mangomel-mangomel, nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandar pot pizza cuma.
0: Nah, begitu baru bagus. Ada mata tuh, jangan mata jadi hiasan, kan?
2: Sudah nih kakak, sepuas kok. Beta sudah bisa jalan, tuh.
0: Sudah, sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok pilih ada di kak? Nah, kok pilih?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
5: Setiap hari kita bertemu banyak orang. Berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
6: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
7: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
5: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara, mereka mampu, mereka berdaya, dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.
8: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
9: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Sampo sudah, sabun mandi sudah. Yang satu ini isinya cemilan. Minuman kaleng sudah, lengkap sudah.
1: Tom, belanja lagi. Kemarin belanja bawa 3 kantong kresek. Hari ini 2 kantong kresek.
0: Ya ampun Peter, ini kan cuma kantong plastik kecil. Nanti juga dibuang jadi sampah, tidak dipakai lagi. Aman kan?
1: Nah, ini yang berbahaya. Sampah plastik butuh waktu ratusan tahun baru bisa terurai. Zat kimia yang terdapat dalam plastik bisa mencemari tanah sehingga mengurangi kesuburan tanah.
0: Tapi ini kan cuma 2, kemarin 3. Masa bisa mencemari tanah?
1: Dengar ya Tom, faktanya di Indonesia setiap tahun masyarakat menggunakan 100 miliar kantong plastik. Ini berarti setiap orang di Indonesia menggunakan setidaknya 700 kantong plastik atau 2 kantong plastik dalam sehari.
0: Oh, jadi kamu menuduh saya turut mencemari lingkungan?
1: Terserah, tapi ini fakta.
2: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Belikan pi buku ini, Pak.
1: Buku apa itu, Nak?
0: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
1: Tunggu ya.
2: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis mitom belanjaku kesian, Pak.
0: Buku kan jendela dunia, Mak.
2: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
1: Kasihkan mi uangmu itu, Mak. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau kan anakmu jadi presiden?
2: Kesian, tapi sudah banyak mitom buku di rumah. Lama-lama kita tidur mi dengan buku.
0: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
2: Heboh, pintar jago bicara, Dik. Ya. Menteri mi saja. Mana mitom buku paling? Mari kita pergi bayar.
3: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
2: Opa, bagaimana minum belanja aku, kasihan.
1: Oh, sabar-sabar minum.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
4: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Saya pernah berpikir, kita hidup di dunia ini untuk apa sih? Untuk gontok-gontokan, untuk saling bermusuhan, atau mau perang-perangan? Siapa yang mau itu semua terjadi? Apa karena kita berbeda? Memiliki kulit yang berbeda? Bahasa yang beda? Atau suku bangsa yang beda? Kita hidup untuk bahagia. Dan untuk mencapai kebahagiaan itu, mesti ada kebersamaan dan saling di antara kita. Yah, kita adalah makhluk sosial. Makhluk yang tidak mungkin dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Apalah artinya hidup ini kalau sudah nggak ada saling hormat, saling menghargai, saling mengasihi, dan saling membantu. Kita mesti ingat bahwa kita adalah satu. Mari bersatu dan bangun negeri ini bersama dengan layak agar tak kalah di mata dunia. Itu tugas kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Pa, matikan lampu jika tidak digunakan.
1: Tapi, kamar kita kan gelap, Ma.
0: Hemat listrik, toh, Pa.
1: Benar juga ya. Lampu-lampu tidak digunakan, matikan saja, Ma.
0: Hemat listrik sekarang untuk generasi mendatang.
2: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: berhenti, berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa, Lek Kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah Lek Kakak, yang penting beta sudah niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh Kakak, sudah Lek, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun ke beta sudah lu di sini, ha?
1: Sudah Lek Kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel, nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandar pot pizza cuma.
0: Nah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah Lek Kakak, su puas kok. Beta su bisa jalan toh.
0: Sudah, su bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok beli mana Dika? Nah, kok beli?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
5: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
6: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: pindah kok. Pindah kok dulu. Saya duluan, kasihan saya duluan. Ada manager kan kok. Sana kok dulu.
1: Iya bisa mu itu. Saya duluan hain yang antri. Baru kamu enak-enak mau datang ambil minyak tanah duluan.
0: Tapi kasihan. Ada hain tamuku di rumah. Sama bikinkan air panas tapi dah habis kesen minyak tanahku.
1: Oh, tidak bisa. Itu masalahmu. Jangan kau curhat. Sama-sama hain ini kita butuh minyak tanah. Oh, tahu ini jerigenku. Dari kemarin dulu hain ini saya gantung di pangkalan.
0: Mau dari kemarin kah? Dari kemarin dulu kasihan mengerti pi. Sama bikinkan apa mipal itu kesen tamuku di rumah?
1: Ma, terserah kamu. Tapi kalau begini caramu, kau sudah mau bikin masalah. Pokoknya kau harus antri. Bebek saja, dong orang mau antri. Apalagi kita ini manusia, masa tidak bisa?
2: Budaya antri dapat menjadi salah satu karakteristik bangsa dengan menjadikannya sebagai kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Cintası.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: Masih dari lantai 7 Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Indonesia